0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Waduh sobat, udah jam 7. Kamu udah pada bangun gak? Yuk kamu yang belum bangun, ayo duduk dulu ya. Kedip-kedipin matanya biar gak langsung kaget ya menghadapi dunia. Tidak kaget menghadapi kenyataan, harus pagi lagi. Sobat, apapun kegiatan kamu pagi hari ini ya, semoga kamu makin excited pula karena ada aku yang nemenin kamu dan playlist lagu yang udah siap nyambut kamu di hari Jumat pagi ini. Sob, ngomongin soal hari Jumat ya sobat, itu identik dengan hari yang singkat. Jadi momentum ketika kamu produktif itu kebanyakan didominasi dari pagi hingga siang aja. Setelah itu ya udah, habis sholat Jumat ya udah pada melipir, mau tidur lagi. Itu gak apa-apa banget kadang ya. Waduh Lia, aku gak relate nih sama aku karena momentum Jumat masih pada lembur. Waduh, aku gak bisa komen apa-apa ya. No comment ya sobat, apalagi kalau misal kamu ternyata lembur. Tapi pastiin gimana kamu tetap jaga mood ya, salah satunya dengan join di Radio Pramai Suara ini, karena aku udah siapin banyak playlist yang siap nemenin kamu sepanjang hari. Dan tentu saja kamu bisa jaga mood kamu entah dari makanan, entah dari minuman-minuman yang kamu suka. Tapi jangan sampai kamu lupa sama kesehatan kamu, karena momentumnya emang lagi relate barengan sama hari ini ya. Itu hari apoteker ataupun hari farmasi sedunia. Dan jangan lupa, ini aku remind lagi sobat, nanti di jam 8 kita bakal ada mini talk show barengan sama Bapak Ahmad Zainal Fanani. Beliau merupakan seorang apoteker pimpinan cabang IAI Lamongan dan juga sosok direktur PT Awam Bersaudara. Luar biasa sobat. Bukan hanya itu, di jam setengah sembilan juga akan ada mini talk show barengan sama Ibu Dwi Asi. Beliau juga sosok apoteker, bendahara IAI Ikatan Apoteker Indonesia cabang Lamongan, dan beliau merupakan penanggung jawab apoteker Diva Lamong Rejo. Buat kamu, sayang banget kalau misal kamu gak ikutan nimbrung, gak ikutan tanya-tanya ke narasumber kita hari ini. Sayang banget. Gimana Lia, kamu mau tanya ke narasumbernya? Kamu boleh banget kirim pertanyaan kamu di WhatsApp Radio Pramai Suara dengan format nama, biar aku bisa manggil kamu nama. Nanti kalau misal kamu gak ngasih nama kamu, aku panggil sayang kamu. Gimana dong gitu. Kamu panggilannya apa, kemudian sampaikan pertanyaan kamu di WhatsApp Radio Pramai Suara ya. Aku bakal mention WhatsAppnya dua kali, kamu simak, kamu catat kalau perlu. Di 0812-302-1039. Oke, aku ulangi lagi, 0812-302-1039 sobat. Bukan hanya itu, kita juga punya visual radionya. Jangan lupa, dan aku gak bosan-bosan ingetin kamu, kita udah ada visual radionya di X-Space Radio. Kamu bisa download sekarang juga di Playstore kamu. Nanti aku cek komen yang masuk di sana, bakal aku sampein kalau misal itu berhubungan barengan sama narasumber kita hari ini. Atau kamu yang kiranya mau komen-komen curhat, boleh banget gitu ya. Jangan lupa, narasumber kita hari ini sangat luar biasa sobat. Dan masih ngomongin seputaran hari apoteker sedunia, hari farmasi sedunia, ini udah ada komen-komen masuk lagi nih. Ini ada dari Mas Hadi di Paciran. Kalau aku sih langsung baca aturan pakai ya, minimal ngecek sehari berapa kali. Waduh, ini emang good job ya, luar biasa Mas Hadi. Tapi ngomongin soal ngecek minum berapa kali sehari, itu kadang masih kurang. Lebih ke gak boleh makan dulu atau harus makan dulu, setelah atau sesudah makan atau sebelum makan. Nah itu juga penting nih, karena ada momentum ketika obat itu dia cepat bereaksi, itu ketika perut kosong, atau sebaliknya pas perut kamu lah udah ada isinya sobat, gitu ya. Mas Hadi, makasih banyak udah ikutan komen-komen sobat. Nah sobat, kiranya kamu yang pagi ini lagi pada sarapan atau lagi di jalan ya, udah mau mampir dulu beli gorengan pagi, boleh, apapun kegiatan kamu, tetap barengan sama aku. Sob, kamu jangan kemana-mana ya, stay tune terus aja. Tentu saja di Pramai Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Dan habis ini bakal aku setelin lagu dari Juicy Luicy, Hamin 5. Ini dia, selamat mendengarkan.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat masih mendengar Sobat Kuliah di Cuap-Cuap Pagi. Cuap-cuap yang gak kosong tapi penuh informasi dan inspirasi, Sobat. Sobat, sebelum kita kembali lagi ke topik utama seputaran Hari Apoteker Sedunia, Hari Farmasi Sedunia ya. Ini aku bawa kabar baik buat kamu para pencari kerja, utamanya yang ada di Lamongan, Sobat. Per hari ini ya, ini update-nya udah beberapa hari lalu, tapi hari ini juga masih. PT PAL Indonesia itu resmi bersiap membangun fasilitas galangan kapal besar di kawasan Paciran Lamongan. Luar biasa. Dan targetnya ini nanti bakal serap di status 3.200an tenaga kerja lokal buat kamu kiranya warga Paciran Lamongan ataupun Lamongan sekitarnya. Waduh, aku mau ngerantau di Paciran, gak apa-apa deh ya, biar dapat kerjaan PT PAL kapan lagi. Nah, ini momentum yang sangat luar biasa. Kamu bisa cek detailnya di akunnya PT PAL Indonesia untuk lebih detail info locker lebih lanjut gitu. Kapan lagi, Sob? Dan ini momentum yang sangat luar biasa karena lagi-lagi di Paciran kan emang mata pencaharian utama dari nelayan ya, dari perairannya. Nah, ini PT PAL sangat luar biasa pada akhirnya membangun fasilitas galangan kapal besar di Paciran Lamongan. Tepuk tangan buat Lamongan. Dan Paciran itu, kalau ngomong soal Paciran, Sobat, itu udah kayak kota di dalam kota. Ini mirip-mirip sama Babat. Babat itu juga kayak semacam punya kotanya sendiri gitu. Kamu udah pernah ke Babat, Sob? Bahkan ada orang yang nanyain ke aku, Babat itu bagian dari Lamongan gak sih, Li? Oh, iya dong gitu. Kayak logikanya itu mirip sama Bali yang ada di Indonesia. Orang luar negeri ngiranya kalau Bali itu negara sendiri, padahal Bali itu bagian dari Indonesia. Kayak gini, ini juga berlaku buat Paciran maupun Babat nih, Sobat. Luar biasa, kamu yang kiranya ada warga dari Paciran ataupun Babat, kamu harus bangga banget. Dan aku pun yang bukan daerah Paciran ataupun Babat, ya aku bangga dengan adanya pencapaian, apalagi PT PAL termasuk perusahaan besar. Dan ini menjadi momentum yang sangat luar biasa, kayak kesempatan emas buat kamu warga Lamongan ataupun Paciran sekitarnya gitu. Dan Sobat, masih ngomongin seputaran Hari Apoteker Sedunia ya, ini ada komen-komen lagi nih dari Mas Joko. Wah, ini agak-agak nekat ya Mas Joko ya, langsung telan aja sambil berdoa semoga cepat sembuh. Waduh, ini pasrah tapi optimis, tapi jangan sampai langsung telan aja, nggak dicek dulu harus berapa kali sehari, harus setelah atau sebelum makan itu ya Mas Joko. Wah, ini semangat sembuh tapi juga riskan, beresiko Sobat, jangan ditiru bagian yang langsung telannya, cek dulu gitu ya Mas Joko, cek dulu, langsung telan dan berdoa semoga sembuh gitu ya Mas Joko. Mas Joko, makasih banyak udah ikutan komen-komen, sukses selalu Mas Joko. Dan Sobat, masih dengan pertanyaan yang sama, kamu ngapain pas lagi begitu dapat obat ya, pertama kali momentum itu terjadi, kamu ngapain? Aku tunggu jawaban kamu ataupun calling-calling kamu di WhatsApp Radio Prame Suara di 0812 302 1039. Dan habis ini bakal aku selling lagu dari Sienna Spiro, ini Great Expectation ya, lagi rame di media sosial utamanya di TikTok. Ini dia, selamat mendengarkan dan kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: Brawa Suara.
1: News Hits and Information. Brawa Suara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Waduh sobat, udah jam 7 lebih 16 menit. Sobat, buat kamu yang belum bangun, yuk bangun. Dan masih ngomongin seputaran Hari Apoteker Sedunia, Hari Farmasi Sedunia, sobat. Tapi sebelum kembali lagi ke topik ya, habis ini kita bakal ada calling-calling barengan sama Rasi FM Magetan. Dan aku masih coba terhubung barengan sama Mbah Karso, sobat. Oke, halo. Halo.
3: Halo.
2: Pagi Mbak Karso, apa kabar?
3: Kabarnya baik sekali.
2: Oh, aduh, ini kayak semangatnya tinggi banget Mbak Karso pagi ini.
3: Iya kan? Karena hari Jumat toh.
2: Oh iya, jadi kerjanya setengah hari ya.
3: Kok setengah hari, nanti siang ketemu kamu lagi gitu loh.
2: Benar-benar karena sobat PMS Suara siang itu kita masih ada rundingan untuk membicarakan ide besar gitu Mbak Karso ya.
3: Kenaikan gaji dah.
2: Amin Mbak Karso.
3: Oke. Lia gimana kabarnya pagi ini?
2: Oh, pagi ini alhamdulillah Lia baik. Hari ini enggak kesiangan kayak kemarin Mbak Karso. Kemarin Lia kesiangan Mbak Karso. Jadi
3: iya betul.
2: Mbak Karso gimana pagi ini?
3: Pagi ini saya datang ke Soto Dio itu sudah pukul 5 tadi.
2: Oh iya. Waduh, berarti
3: iya.
2: Berarti tipe-tipe on time ya Mbak Karso, ini luar biasa nih sobat.
3: Iya, sampai sini karena masih banyak pekerjaan sing nyolder, sing nyolasi, sing nyambung kabel.
2: Astaga naga. Banyak banget tuh kerjaannya Mbak Karso tuh. Ngapain? Kalau boleh tahu sedikit.
3: Pekerjaan saya kalau pagi yo nyiapin teteh bengek. Anu persiapan semuanya itu loh, ngecek ya, alat-alatnya bener. Gitu.
2: Benar. Kalau misal kita udah pada siap standby tapi ternyata alat ada kendala itu malah bikin greget bakat saya banget.
3: Tapi kemarin untung aja kamu mau tak ajak ke Sarangan enggak jadi.
2: Kenapa tuh?
3: Karena kemarin itu jalannya menuju Sarangan sempat tertutup 100%.
2: Oh, sayang banget, kenapa tuh Mbak Karso?
3: Karena ada pohon tumbang, beruntungnya nggak ada orang lewat waktu tumbangnya itu, jadi tidak ada korban jiwa.
2: Pohon tumbangnya tuh dikarenakan apa Mbak Karso? Anginnya kencang nggak di sana?
3: Ya, angin kencang dan juga pohonnya pun sudah berusia seperti Mbak Karso.
2: Tapi Mbak Karso masih pada eksis nih ya, masih pada aktif nih Mbak Karso, energinya banyak.
3: Ya, kemarin juga kita bikin profil Magetan ya kan. Okay. Tapi sayangnya tempat yang kita buat profil itu ternyata itu dibuat seolah-olah tempat untuk membolos anak SMA.
2: Oh, iya.
3: Terus untuk orang mojok kayak gitu. Disayangkan banget, sebenarnya itu tempatnya indah dan asri, tapi sayangnya dimanfaatkan seperti itu.
2: Is Mbak Karso itu juga paling Mbak Karso juga tuh yang suka mojok di sana.
3: Kok saya yang kena?
2: Mbak Karso, tapi kemarin ketemu sama anak SMP yang bolos nggak?
3: Iya, kemarin saya ketemu, saya interview, ternyata katanya takut ulangan.
2: Ada aja ya Mbak Karso. Mbak Karso ada update apa lagi tuh lainnya?
3: Nah, kemarin juga terjadi kebakaran di Gunung Bancak, Kabupaten Magetan ya. Oh. Tapi kemarin juga BPBD Kabupaten Magetan langsung sigap menuju ke lokasi bersama TNI, Polri, dan masyarakat setempat untuk membuat ilaran manual. Karena untuk mendapatkan airnya pun juga cukup jauh, karena di Gunung Bancak ini rata-rata di sana juga musim kemarau ya kan.
2: Oke, iya benar. Jadi tanda kutip, tapi semoga dilancarkan semua ya. Tentu saja harapannya kayak gitu.
3: Iya, betul.
2: Nah, Mbak Karso, ini di Lamongan tuh lagi ada berita bagus nih. Ada PT
3: apa tuh?
2: PT PAL itu lagi bangun tempat khusus kapal besar di Paciran, dan ini nanti bakal menyerap 200 lebih tenaga kerja di sini. Luar biasa.
3: Oh, kalau gitu saya daftarin ya. Nanti tak kerja di sana.
2: Boleh aja. Tapi kasihan dong nanti, nanti teman-teman yang ada di Magetan nyariin Mbak Karso. Jadi di sana aja
3: Mbak Karso, ya kan. Tapi kalau gajinya tinggi itu aku mendingan itu aja deh.
2: Enggak, di sini siapa tahu dari Magetan naik Mbak Karso gajinya.
3: Oh, naik ke puncak ya.
2: Enggak, beneran naik, amin gitu Mbak
3: Karso. Oh ya, ini hari Jumat, weekendnya nanti mau kemana teman-teman?
2: Kayaknya aku mau tiduran aja deh Mbak Karso. Minggu pagi itu aku nggak ngapa-ngapain kan pagi. Jadi itu adalah momenku untuk balas dendam ketika aku weekdays ini harus bangun pagi terus. Oh my god.
3: Oh my god.
2: Iya, gitu.
3: Enak banget kalau saya minggu besok itu malah cocok tanam di sawah.
2: Oh iya, seru tuh Mbak. Gimana itu kegiatannya apa? Nanam apa?
3: Bikin benih padi, terus panen jagung, terus mengembala kambing karena besok waktunya mandi semuanya.
2: Waduh, punya kambing berapa tuh Mbak Katso?
3: Alhamdulillah saat ini sudah 20.
2: Luar biasa, keren banget ya Mbak Katso, luar biasa panutan. Kirim satu Mbak Katso di Lamongan.
3: Oke, nanti kapan-kapan kita guling bareng-bareng ya.
2: Boleh gitu.
3: Oke.
2: Mbak Katso, mungkin itu ya sementara Mbak Katso.
3: Oke, siap ya.
2: Jangan lupa sarapan pagi. Kesehatan dan kumisnya dijaga. Gitu ya Mbak Katso.
3: Kumis. Oh my god.
2: Biar tetap hitam gitu ya sobat
3: Pramuswari. Oke, baik. Terima kasih Lia. Sehat selalu ya.
2: Amin. Kita ketemu lagi hari Senin Mbak Katso.
3: Oke, siap tatap.
2: Waduh, sobat Pramuswari, baru saja kita udah calling barengan sama Rasi FM Magetan. Ini luar biasa Mbak Katso, itu aku tetap salut banget sama energi beliau ya. Dan katanya udah sepuh tapi energinya masih pada penuh tuh, luar biasa. Sobat, kiranya kamu yang orang Magetan jangan lupa dengerin Rasi FM Magetan ya, itu jadi salah satu radio kondangnya orang Magetan. Nah sobat, masih barengan sama aku Lia, masih ngomongin seputaran Hari Apoteker Sedunia, Hari Farmasi Sedunia. Dengan pertanyaan yang sama, kamu ngapain momen pertama kali setelah mendapatkan obat? Kamu langsung minum, kamu cek dulu, baca-baca dulu, atau merenung dulu, atau lain-lainnya? Boleh banget kirim jawaban kamu, ataupun calling-calling kamu langsung di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan gak bosan-bosan, aku ingetin ke kamu, kalau kita udah ada visual radionya, sobat jangan lupa download di Express Radio. Dan kamu bisa download sekarang juga di Play Store kamu. Sobat jangan lupa, nanti di jam 8 kita bakal ada mini talk show barengan sama Bapak Ahmad Faisal, sosok direktur dari PT Awam Bersaudara dan apoteker. Tentunya beliau merupakan pimpinan cabang IAI Lamongan. Dan kalau misal kamu punya pertanyaan, boleh banget di WhatsApp yang sama di 0812-302-1039. Aku tunggu sobat. Sobat kamu jangan kemana-mana ya, habis ini bakal aku setelin lagu dari Adera, Lebih Indah. Selamat mendengarkan, ini dia.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Wakil Menteri Sosial Agus Jobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditunjukkan untuk kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan, mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi, supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Prames Suara.
3: Guys, hah? Itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: 103,9 FM Prames Suara.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
7: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai gampang. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
10: Baby Happy, Mom Happy.
11: Wings Care
2: 103,9 Prames Suara FM.

0: 103,9 FM.
1: GTV Big Movies, jagonya film. Setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB, siapin cemilan kamu. Karena pilihan film-film kelas dunia terlengkap ada di GTV Channel 30. Mulai dari aksi-aksi menegangkan, teror monster super mencekam, sampai laga kolosal Asia terepik, kamu bisa melihat aksi nekat Tom Cruise di Top Gun Maverick dan Mission Impossible. Kejar-kejaran penuh intrik dan konspirasi Saya Lebov di Eagle Eye. Listen to me. The computer's tracking us right now. Take the stuff and throw it out the window. Come on. Petualangan sang arkeolog legendaris Harrison Ford di Indiana Jones and the Kingdom of Crystal Skull. Dan masih banyak judul-judul movie berkelas lainnya. Jangan lewatkan GTV Big Movies, jagonya film. Siap nemenin waktu istirahat kamu setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB di GTV Channel 30. Tonton juga GTV di mana aja dan kapan aja lewat aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus.
0: 103,9 Prameswara FM.
2: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
4: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
0: 103,9 FM, Prameswara.
5: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
6: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
7: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
5: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
6: Boleh, boleh.
5: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
6: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
7: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM, Prameswara.
8: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Prameswara 103,9 FM.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
9: fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
11: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: CCTV adalah sebuah dalane secara real time. Dia berjalan.
0: Berapa suara?
2: Sahabat kuliah, sob dan spesial. Di hari ini kita bakal ngebahas seputaran Hari Apoteker Sedunia, Hari Farmasi Sedunia, dan aku nggak bosan-bosan ingetin ke kamu, sobat ya. Kalau misal nanti di jam 8 pagi bakal ada mini talk show barengan sama Bapak Ahmad Zainal Fanani. Beliau merupakan pimpinan cabang IAI, Ikatan Apoteker Indonesia Lamongan, dan Direktur PT Awam Bersaudara. Bukan hanya itu, juga ada di jam 8:30 nanti bakal ada mini talk show barengan sama Ibu Dwi Asih ya. Ini merupakan bendahara dari IAI Lamongan, seorang apoteker sekaligus penanggung jawab dari Apotek Diva Lamong Rejo. Sobat, sebelum kita kembali lagi ke topik, aku mau ingetin tentu saja ya, kamu jangan sampai terlewat buat nanyain sesuatu apapun itu seputaran topik kita hari ini. Dapat obat, jangan asal minum, dan kenali peran apoteker. Kamu bisa kirim pertanyaan kamu di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Sobat, sebelum kita kembali lagi ke topik utama ya, ini aku bawa update seputaran pemerintah saat ini tuh lagi mematangkan aturan Zero Odol di 2027 untuk kendaraan niaga. Sementara penemuan tingkat tinggi juga ada terjadi di Xi Jinping barengan sama Donald Trump. Isu perdagangan global masih jadi sorotan dunia. Dan ini juga ramai banget kemarin dibahas di media sosial seputaran Zero Odol. Nah, kamu udah pernah dengar nggak terkait ini ya? Ini tuh ternyata sobat adalah momentum ketika target pemerintah itu memberlakukan larangan total terhadap kendaraan angkutan barang yang melanggar ketentuan dimensi muatan di seluruh jalan. Ini

Ya, kalau misal terjadi kecelakaan gitu sobat. Sobat masih barengan sama kuliah, masih ngebahas seputaran hari apoteker sedunia maupun hari farmasi sedunia. Aku masih nunggu komen-komen kamu seputaran kamu, apa yang kamu lakuin pertama kali mendapatkan obat di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan habis ini bakal aku setelin lagu dari Fizz All To One ya. Kamu selamat mendengarkan, dan sambil aku nunggu komen-komen masuk dari kamu, ini dia, selamat mendengarkan.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau Dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: Oke sobat, kita cek dulu lalu lintas di pagi hari ini menjelang jam 8 ya. Bagaimana biar kamu yang lagi di jalan gak waris lagi, atau yang mau berangkat ke kantor, ngantar mama, atau kemana aja pula. Semoga perjalanan kamu lancar dan simak CCTV barengan sama aku. Sobat, seperti biasa kalau kamu mau cek CCTV barengan sama aku, kamu bisa langsung ke SP Studio ya. Kamu bisa download sekarang juga aplikasinya di Play Store HP kamu. Xspace Radio, Xpace Radio ya sob. Oke, titik yang pertama ini aku cek ada di depan. Ini di sekitaran alun-alun Lamongan sobat. Kelihatannya jam-jam segini di pada sepi ya. Beda banget kalau misal kondisinya weekend. Ini ada di titik 0, tepatnya di perempatan depan K24, Apotek K24. Kelihatannya ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2. Sesekali kendaraan roda 4 sobat, buat kamu yang mau melintas ada bersabar, enggak usah buru-buru. Dan seperti biasa, di sini tuh juga ada anak-anak yang pada olahraga ya. Jadi antisipasi kamu jangan terlalu gerusak-gerusuk, takutnya nabrak atau terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan untuk titik kedua sobat, ini aku mau cek ada di palang pintu kereta Kadet Suwoko. Kelihatannya ini ramai, cukup padat, tapi masih lancar, didominasi kendaraan roda 2, roda 4, kendaraan besar. Sobat, ini jalan pantura dan medan perlintasan kereta api itu emang cenderung lebih licin. Kadang jadi kamu perlu berhati-hati, nggak usah buru-buru. Dan seperti biasa ya, ikuti rambu yang ada. Sobat, seperti biasa kalau kamu pengendara roda 2, jangan lupa helmnya dipakai. Kalau kamu pengendara mobil, jangan lupa seatbeltnya dipakai. Dan dimanapun kamu berada, semoga perjalanan kamu lancar. Selamat sampai tujuan.
1: CCTV On, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Waduh sobat, masih barengan sama kuliah, masih di cuap-cuap pagi. Cuap-cuap yang gak kosong tapi penuh informasi dan inspirasi sobat. Seperti janji aku tadi sobat ya, di jam 8 kita bakal ada mini talk show barengan sama Bapak Apoteker Ahmad Zainal Fanani, SSI. Beliau merupakan pimpinan cabang IAE, Ikatan Apoteker Indonesia Cabang Lamongan, sekaligus direktur dari PT Awam Bersaudara. Sobat, ini aku coba terhubung barengan sama Bapak Ahmad Zainal terlebih dahulu ya. Oke, ini aku masih coba terhubung barengan sama Bapak Zainal. Halo, selamat pagi Bapak Ahmad Zainal.
2: Selamat pagi Mbak, terima kasih.
1: Alhamdulillah, waduh Pak Zainal kelihatan seger banget ya Sobat Prime Suara. Bapak apa kabarnya hari ini Bapak?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Nah Bapak tadi udah sempat Lia sampaikan kalau Bapak ini pimpinan cabang IAI Lamongan, kemudian direktur dari PT Awam Bersaudara juga. Tapi Bapak bisa sapa-sapa langsung dulu Sobat Prime Suara sama perkenalan diri. Silakan Bapak.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zainal Fanani, saya mewakili dari PC IAI Lamongan. Saya ingin berbagi dengan Prameswara dan pendengar yang lainnya. Saya cungi jempol dua untuk Prameswara karena
1: Alhamdulillah. Karena apa Bapak?
2: Karena tahu bahwa hari ini adalah BPD, ada Pharmaceutical. Pharmaceutical WPD, World Pharmaceutical Day, Hari Farmasi Sedunia.
1: Benar, benar.
2: Yang pertama kali diperingati tahun 2009.
1: Waduh, 2009. Luar biasa. Berarti udah cukup lama Bapak ya, termasuk lama
2: berapa
1: banget.
2: Tahun ini?
1: Oke, kalau Bapak sendiri
2: ini
1: kalau
2: berapa tahun ini?
1: Kurang lebih 20 lebih Bapak, 23, 27 gitu ya Bapak, 20 sekian tahun, luar biasa. Jadi udah momentumnya sangat luar biasa. Dan hari ini Bapak, sebelum ke topik utama Hari Apoteker Sedunia, Bapak kalau boleh tahu Bapak sendiri menjabat ataupun sebagai apoteker itu udah berapa lama Bapak?
2: Saya lulus apoteker tahun 2000, dari 26 tahun.
1: Waduh, luar biasa nih Sobat Prime Suara.
2: Agak tua. Gimana Pak?
1: Tapi dengan momentum ini tuh tentu saja.
2: Ini saya panggil Bu Lia apa Kak Lia apa?
1: Bebas Bapak, kakak saja, saya masih muda. Iya benar Bapak. Nah terkait ini ya, tentu saja ini tujuannya untuk mengedukasi di hari spesial Hari Apoteker Sedunia. Apa sih peran penting apoteker Bapak terkait ini? Seberapa penting mastiin masyarakat juga gunain obat dengan aman dan tepat? Lain-lainnya Bapak, sebenarnya apa sih, seberapa penting pula peran apoteker itu sendiri?
2: Gitu ya. Peran apoteker itu dimulai dari pertama kali obat itu mau disediakan. Jadi kita harus melihat nanti kita akan beli obat apa, akan beli obat apa, terus lalu kita akan men PO-nya, purchase order ke supplier kita. Jadi masyarakat itu butuhnya apa, jadi kita harus menyediakan. Itu yang pertama, dari peran apoteker, dari peran pengadaan, dari pengadaan. Terus habis itu setelah kita tahu yang akan kita adakan, lalu nanti ada, nah ini ada pembeli atau resep datang, kita harus memberi screening terhadap resep, screening terhadap pembeli, apakah memang pembeli atau pasien tersebut butuh obat tersebut. Jadi sebaiknya kalau ke apotek tanya, saya mau beli ini, apa benar ini untuk saya sakit ini? Jadi kita berikan edukasi kepada, pastiin. Berikan itu, terus baru kita akan berikan kepada mereka, oh ya benar, oh dosisnya sekian, anda harus 9 sekian, harus minum sehari sekali, sehari 2 kali, sehari 3 kali, terus minumnya kapan, gimana kalau kita minum lupa? Nah, lupa, jangan sampai itu. Terus kedua, kita harus tanya, apakah pasien itu juga punya riwayat alergi atau riwayat penyakit lain, terutama yang ibu-ibu atau ibu-ibu yang sudah agak berumur atau bapak yang banyak penyakit degeneratif, ada hipertensi, ada kencing manis, ada kolesterol, yang macam kita harus tanya. Terus apakah waktu di rumah itu ada obat selain yang akan kita beli. Nanti kita khawatir nanti ada interaksi.
1: Okay.
2: Antara interaksi antara obat yang dibeli itu dengan yang akan dibeli dengan yang obat yang ada di rumah.
1: Okay.
2: Gitu. Nah, itu gitu. Terus lagi kita juga akan menjamin. Itu yang penting, kita menjamin bahwa obat yang kita sediakan obat-obat yang asli.
1: Okay.
2: Karena di apotek ya, jadi distribusinya terjamin, izin-izinnya terjamin, jadi kualitasnya terjamin. Itu mungkin itu, Pak.
1: Oke, okay, luar biasa nih, Bapak. Jadi tugas seorang apoteker itu bukan hanya menyerahkan obat aja, Bapak, ya tugasnya ya.
2: Iya.
1: Tadi ada mastiin kalau misal obatnya emang fix, valid, itu yang digunain, mastiin kalau misal tidak ada obat-obat tambahan lainnya gitu, Bapak. Nah, ngomong-ngomong soal ini, Bapak ya. Sebenarnya kadang apoteker itu masih, ya udah, kita sebagai masyarakat itu ngelihat kalau okay deh, tugasnya cuma ngasih resep aja. Selain itu apakah ada lainnya, Bapak? Sebenarnya apa sih tugas apoteker itu, Bapak?
2: Seperti yang saya terangkan tadi ya, berarti kita ada pelayanan farmasi klinis. Kalau di rumah sakit nanti kita ada pelayanan farmasi klinis. Beberapa rumah sakit sudah mengadakan itu. Termasuk kita di rumah sakit, kita juga visitasi ke pasien juga. Itu peran apoteker. Terus juga kita juga mengadakan pengelolaan sediaan farmasi. Jadi kita, seperti yang saya katakan, kita ada pengadaan dan juga penyimpanan, Pak. Jadi kita simpan obat itu di tempat-tempat yang sesuai dengan suhunya. Misalnya kalau dia butuh suhu dingin, kita simpan suhu dingin, yeah. Suhu kamar ruangan atau di freezer. Kita simpan. Jadi kita menjaga kualitas obatnya, kita jaga. Itu tugas farmasi. Terus promosi kesehatan. Kita juga mengadakan promosi kesehatan. Misalnya ada orang beli antibiotik sembarangan. Aduh, kita harus tanya, Anda butuh antibiotik atau tidak?
1: Yeah.
2: Kenapa Anda beli antibiotik ini?
1: Yeah,
2: kalau memang mereka butuh, kita akan konsultasikan, kita akan berikan. Tapi kalau misalnya mereka tidak butuh ya, kita cegah. Misalnya orang-orang pilek flu, padahal pilek flu itu kan virus dah sebenarnya. Kalau virus dikasih antibiotik nggak bisa, karena itu tidak matching.
1: Tidak.
2: Yang efeknya.
1: Iya, oke.
2: Yang terpenting kita ada pelayanan, bukan hanya jualan. Kalau jualan kan kita hanya cuma tambah orang beli, kan tambah senang kita.
1: Iya, benar.
2: Atau tambah banyak orang beli, tambah senang. Tapi kita bukan hanya itu, kita juga menjaga pasien itu, kesehatan pasien tersebut. Pharmaceutical care istilahnya kita menjaga pasien tersebut.
1: Okay.
2: Itu mungkin, Pak.
1: Luar biasa nih. Jadi tidak hanya untuk menyerahkan obat, tapi juga mastiin dan ada pelayanan-pelayanan khusus, misalnya di rumah sakit ataupun di apotek-apotek khusus terhadap pasien. Kalau misalnya ada yang beli, alhamdulillah, tapi fokus utamanya ya gimana caranya pasien itu sembuh juga gitu, Bapak ya. Nah, Bapak, terkait ini, Bapak biasanya ada apa
2: harus
1: sih?
2: Memastikan pasien itu patuh terhadap penggunaan obat, Mbak.
1: Iya, benar-benar.
2: Itu penting. Karena untuk pasien-pasien yang punya penyakit yang menaun atau degeneratif itu harus minumnya setiap hari. Jadi kita harus pastikan bahwa mereka juga minum obat setiap hari. Jangan sampai nanti nggak diminum. Terus gimana kalau misalnya minumnya lupa?
1: Iya,
2: itu gimana?
1: Benar-benar.
2: Ya, kita pastikan terus. Terus ada namanya kita DRP, Related Product Interaksi Obat, karena obat itu bahan kimia, jadi mungkin antara obat itu bereaksi dengan antar obat, antara bereaksi dengan tubuh kita atau gimana itu. Itu harus kita gali dari pasien itu, dan itu pentingnya apoteker gitu.
1: Iya, benar-benar luar biasa berarti perannya. Nah, Bapak tadi kan sempat disinggung, jangan sampai masyarakat ataupun warga ataupun pasien yang pesan obat itu ternyata lupa minum. Nah, sejauh ini, Bapak, kesalahan yang paling umum yang terjadi di masyarakat itu apa kalau misal urusannya sama obat? Misal kayak minumnya nggak teratur, kemudian lupa, lain-lainnya. Kesalahan apa yang paling sering jadi apa ya? Yang paling sering dilakuin sama masyarakat itu sendiri, Bapak?
2: Kesalahan di masyarakat yang sering kita ketemu itu double, Mbak. Jadi misalnya dia sudah minum obat flu, katakanlah, obat flu, dia tambah paracetamol, jadi ada double dosis itu. Harus kita ingatkan kepada pasien itu. Nah, itu sering kita jumpai di apotek. Terus kedua, cara minumnya kadang-kadang. Ada obat-obat yang yang sub dan release, yang pelepasan release, di lepasnya dia terkendali, itu sama dia diracik atau gimana, atau dibuka kemasannya, sehingga nanti efek yang kita inginkan di obat itu nggak tercapai itu. Terus kadang-kadang juga, nah ini sering antibiotik keliru. Kadang-kadang antibiotik dikasih satu ada bakteri sasik, bakteri stit, disdobel sama itu. Ini sudah antibiotik kan, antibiotik lagi. Yeah. Jadi double-double. Terus yang sering nanti kita tumbuh itu waktu minum. Jadi katakannya untuk kolesterol. Atau hipertensi, hipertensi atau kencing manis itu gimana? Terus kadang-kadang untuk sediaan insulin yang disuntikan itu kan kadang-kadang ada beberapa sediaan, ada yang fast action, jadi dia kerja cepat, ada long action, ada medium action. Jadi itu cara pemberiannya, cara nyuntiknya juga harus kita edukasi ke pasien. Kalau fast action itu makin habis setelah makan atau itu, tapi kalau yang long action baru sehari sekali, padahal dosisnya sama, resepnya kadang-kadang sama, cuma kita harus ngasih tahu gimana cara minum, gimana cara nyuntiknya harusnya, gimana, apakah waktunya gimana, itu harus kita edukasi ke pasien, dan itu sangat dibutuhkan pasien sebenarnya. Itu peran apoteker itu di situ, jadi kita menjaga kesehatan pasien, menjaga agar pasien itu tidak keliru dalam minum obat, tidak keliru dalam menyikapi obat, tidak terus efek sampingnya harus kita tekan serendah mungkin, sehingga efek terapi utama bisa berjalan.
1: Oke, nah Bapak, ini ada pertanyaan dari pendengar nih Bapak, dari Mas Rido. Bapak, untuk penggunaan antibiotik itu apakah harus tanya ke dokter ataupun apoteker dulu ya gitu? Antibiotik kan kita tahu ada vitamin C, zinc, vitamin D lainnya Bapak, itu kan bebas ya penggunaannya. Apakah harus tanya juga tetap?
2: Tetap harus tanya. Walaupun dari resep dokter harus tanya ke apoteker. Jadi kita untuk memastikan aja. Saya khawatir nanti kalau enggak tanya nanti dia di belakang rumah ternyata dia minum yang lain.
1: Iya.
2: Nanti tidak efektif nanti tambahan gitu.
1: Atau takutnya malah komplikasi Bapak ya?
2: Iya, saya khawatir itu ya.
1: Iya, oke. Nah, itu dari Mas Tido ya udah cukup ngejawab. Dan Bapak, terkait ini tuh kadang warga atau masyarakat itu juga ragu tanya sama apoteker. Ah, pokoknya udah dapat resep dari dokter aja, tinggal dikasih ke apoteker udah selesai. Ada yang kayak gitu. Gimana caranya biar masyarakat ini enggak ragu lagi, Bapak?
2: Dia tidak ragu.
1: Iya.
2: Pertama harus disadarkan pada masyarakat.
1: Okay. Motivasinya diri sendiri. Benar-benar.
2: Kita minum obat itu biar sembuh, dong. Biar sembuh, biar kondisi badan kita baik lagi, biar enggak apa, biar penyakit-penyakit kita bisa kendalikan. Jadi kita harus sadarkan masyarakat bahwa mereka butuh gitu loh, ya. Mereka butuh untuk konsultasi dengan kita, dan insya Allah kita akan siap melayani gitu.
1: Oke. Okay. Bapak-bapak, ada momentum lainnya ya. Misal kita itu udah terbiasa mengonsumsi obat-obatan tertentu di rumah. Jadi di rumah udah ada P3K-nya, udah selalu pakai itu. Misal nih, kita ya udah ngonsumsi aja, enggak usah konsultasi lagi. Kalau beli ya waktunya beli, kalau habis gitu. Itu apakah bagus, Bapak?
2: Terputus ya. Tolong diulangi.
1: Iya. Oke. Okay. Bapak, misal kita di rumah kan ada P3K ya. Stok-stokan obat-obatan itu kalau habis ya udah kita tinggal beli aja tanpa berkonsultasi ulang. Apakah itu juga bagus, Bapak, momentumnya? Karena apa ya, udah kebiasaan. Oh, pakai paracetamol aja udah sejak dulu kayak gitu, ada kayak gitu. Menurut Bapak apakah ini bagus?
2: Nah, sebaiknya konsultasi aja. Jadi kalau misalnya paracetamol kurang efektif, apa digantinya? Kalau misalnya dengan ibuprofen perutnya sakit, oh kita ganti dengan ini. Soalnya anti nyeri itu kadang-kadang efek sampingnya ke perut, jadi ke gastrisit itu biasanya.
1: Okay.
2: Terus gimana, apa yang aman untuk gastrisit, apa? Apakah waktu kita minum katakan yang disediakan ibuprofen di situ, terus saya sakit, apakah harus ganti apa? Jadi kita konsultasi. Tapi kalau misalnya oh tidak ada efeknya dan itu oke, bisa dilanjut gitu.
1: Oke, luar biasa. Jadi dipastiin tetap konsultasi, siapa tahu juga obat-obatan itu udah tidak digunakan lagi.
2: Kita bisa
1: lagi.
2: Monitoring.
1: Iya, benar.
2: Ya, kita bisa monitoring efek sampingnya, itu yang terpenting.
1: Oke, sambil dicek.
2: Yang penting kita bisa monitoring efek sampingnya. Jadi setiap pasien itu kan efek sampingnya berbeda tiap-tiap obat itu. Jadi kita bisa monitoring, oh jenengan itu punya alergi ini, sebaiknya jangan minum ini. Jenengan itu punya gastritis, jangan ini gitu.
1: Iya, oke. Nah, Bapak, ini dulu itu pernah saya ke apotek sekitar ya, dan ternyata obat yang saya cari itu enggak ada, tapi direkomendasikan obat lain ini juga valid, Bapak ya.
2: Insya Allah valid. Okay. Jadi ada namanya inovator, jadi dia penemu pertama kali, terus ada generik, nama generik, terus ada mitudrak. Itu drug obat yang sama. Itu kadang-kadang kita samakan. Jadi misalnya ada paracetamol, ada merek ini, ada inovatornya ini, kan gitu.
1: Luar biasa. Bapak, ini sebenarnya di luar konteks ya, sebelum ke pertanyaan selanjutnya. Bapak, kalau boleh tahu, udah hafal beberapa obat-obat tipenya itu berapa lama, Bapak? Membutuhkan berapa lama nih waktunya? Apoteker menghafal semua tipe racikan, tipe obat gitu.
2: Gimana? Waktu kuliah kita diajari, toh.
1: Okay.
2: Waktu kuliah diajari, waktu... waktu kita sudah praktik itu kita bersentuhan langsung, sehingga lama-lama hafal sendiri.
1: Oke, mau nggak mau Bapak
2: hafal sendiri, terus ada yang namanya pendidikan berkelanjutan toh. Iya. Jadi apoteker itu ada pendidikan berkelanjutan. Di samping kita sudah lulus, kita juga masih berproses di pendidikan ada karena ilmu ini kan berkembang. Ilmu ini berkembang, dulu obat ini tuh bisa aman untuk ini, sekarang obat ini tuh nggak bisa untuk jantung, untuk itu kan karena berkembang. Jadi kita juga harus mengupdate diri kita sendiri. Jadi waktu saya lulus dari tahun 2000 sampai sekarang, saya juga masih tetap baca-baca, ikut seminar gitu ya, untuk apa namanya, biar ilmu kita nggak apa ya, gak ketinggalan. Dan kalau kita ditanya bisa
1: jawab,
2: bisa nyambung.
1: Iya benar-benar valid juga. Misal kalau apoteker ditanya obat nggak tahu juga kita ragu-ragu gitu, Bapak ya. Nah, Bapak, ini sebelum pertanyaan penutup Bapak, misal nih ada orang yang gunain herbal sama suplemen digabung, apa ini aman juga Bapak?
2: Kalau saya pribadi harusnya dijarai, Mbak. 2-3 jam lah.
1: Okay.
2: Karena herbal sendiri kan ada kandungan senyawa yang berkhasiat. Berkhasiat sehingga dia 1 jam atau 2 jam setelah pengosongan lambung itu tidak bereaksi dengan obat-obat yang diberikan ke dokter. Itu yang saya sarankan. Karena terus yang kedua, herbal yang diberikan juga harus berstandar, Mbak. Ini penting, harus berstandar kan, dan bisa diterregistrasi di Balai Kom. Kan ada herbal berstandar, ada fitofarmaka, ada macam-macam itu, nanti itu yang Balai Pom yang memberikan standarisasinya itu. Jadi supaya nanti itu buat keamanan. Buat keamanan, karena saya khawatir nanti herbalnya tercampur dengan BKO. Bahan kimia obat, jadi ada obat, ada jamu dicampur dengan BKO. Sehingga efeknya cepat. Nah, saya khawatir nanti bereaksi, jadi lebih baik di jarak 2-3 jam.
1: Oke. Bapak, ini dulu saya pernah dengar isu Bapak ya, kalau misal minum minuman bersoda ditambah dengan minum obat itu bisa mengakibatkan kematian juga. Apakah benar Bapak?
2: Isu dari mana? Ya sebaiknya dijarain lah, karena itu ada karbon, ada kalsium, ada itu kan. Misalnya tetra kalau dengan dengan karbon akan terjadi apa ya, makrolet. Jadi dia apa namanya, dia ikatan kompleks yang kuat sehingga dia nggak bisa diabsorpsi. Jadi sebaiknya
1: Jadi penting banget nih Sobat Pemirsa Suara ya, buat kamu aware sama obat kebutuhan kamu apa dan di cross check lagi biar nggak salah. Nah Bapak, ini pertanyaan penutup Bapak. Warga Lamongan sejauh ini kan kebanyakan taunya apotek itu sebagai tempat membeli, mengambil. Gimana caranya biar mereka ini tahu, himbauan buat warga lah, biar mereka juga bisa konsultasi ke apotek juga, semacam itu Bapak.
2: Ya perlu kita kasih tahu ya, apoteker itu pendidikannya sampai 5 tahun. Jadi 5 tahun, dan itu membahas masalah obat terus. Membahas masalah interaksi obat dengan makanan, interaksi obat dengan alergi yang kita punya. Jadi kalau kita harus sadarkan ke masyarakat bahwa obat yang kita minum itu bisa menjadi racun atau bisa menjadi penyembuh. Ada kadang-kadang bisa bersifat racun, kadang-kadang bisa menyembuhkan, karena itu kimia. Dan masyarakat harus paham itu, dan mereka harus care dengan dirinya sendiri, care dengan apa yang dia minum, care dengan apa yang akan dia dia minum dan dia dia dapatkan dari dokter dan atau dari rumah sakit. Mungkin itu Mbak harus okay. harus disadarkan ke masyarakat itu.
1: Jadi emang
2: dan ini saya salut kepada Prameswara ya. Prameswara kok acaranya ini wah ini di luar pikiran saya radio itu biasanya kan kita nyanyi musik atau macam-macam ini kok.
1: Benar-benar. Jadi sekarang udah ada edukasinya Bapak gitu dan ada visualnya. Nah, berarti Bapak yang ngomongin soal lagi-lagi masyarakat kita tahu apoteker itu dari segi studinya gak main-main 5 tahun dan mereka udah benar-benar mendalami obat sedemikian rupa, jadi sebisa mungkin lagi-lagi apoteker itu bukan hanya sosok yang bisa tempat mengambil obat, tapi juga bisa konsultasi. Nah, Bapak ini for information, Sobat Prameswara, Pak Ahmad Zainal ini juga dari salah satu direktur luar biasa PT Awam Bersaudara. Bapak mungkin closing statement seputaran misal dari PT Awam Bersaudara pelayanannya di sana, atau closing statement dari Bapak sendiri seputar hari ini, Hari Apoteker Nasional Sedunia buat Sobat Prameswara, dipersilakan.
2: Terima kasih. Jadi saya sebagai Ketua IAI Lamongan, kepada masyarakat Lamongan, manfaatkan apoteker yang ada di sekitar Anda. Manfaatkan mereka, manfaatkan tenaga mereka, manfaatkan ilmu pengetahuan mereka, sehingga bermanfaat untuk warga Lamongan. Mungkin itu Mbak.
1: Oke, kalau dari apotek awam sendiri Bapak, barangkali punya pelayanan khusus atau hari-hari khusus di sana?
2: Kita belum ada hari khusus, kita belum ada. Kita cuma kalau misalnya butuh pelayanan antar kiriman, insya Allah kita kirim. Dan insya Allah kalau kita konsultasi, insya Allah apoteker kita bersedia insya Allah. Kita ajak ngomong, kita ajak ngobrol, sehingga kemanfaatan kita untuk masyarakat itu insya Allah
1: lebih tinggi.
2: Ada, dan kita bukan hanya menjual tok, tapi kita insya Allah care terhadap kebutuhan, care terhadap pasien yang ada itu.
1: Oke, luar biasa nih Sobat. Kalau misal kamu mau cek langsung ya apotek tepatnya di PT Awam Bersaudara ini tuh di akun media sosial Toko Awam gitu ya Bapak. Nah Bapak Ahmad Zainal, mungkin itu untuk sesi mini talkshow pagi ini. Bapak sekali lagi terima kasih banyak untuk kesediaannya Bapak ya. Dan mungkin kiranya nanti kita main-main ke tempat Bapak di apoteknya, atau Bapak mau main-main di radio boleh banget, nanti dikabari aja.
2: Itu Prameswara itu yang mana kantornya Mbak?
1: Ada di sebelah kiri kantor pajak Bapak, depannya terminal.
2: Cuci mobil itu ya?
1: Iya benar, di lantai 2. Nah, nanti bisa main-main. Iya. Mungkin itu Bapak, selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa, sukses selalu Bapak.
2: Iya, nanti kami terima kasih banyak.
1: Terima kasih. Sama-sama. Mari Bapak. Waduh, Sobat Prameswara, baru saja kita udah calling-calling barengan sama Bapak Ahmad Zainal, Ketua dari IAI, Ikatan Apoteker Indonesia Cabang Lamongan, dan beliau juga merupakan direktur dari PT Awam Bersaudara. Kalau kamu tahu ya ada apotek awam, nah beliau merupakan direkturnya. Kemudian kamu bisa cek untuk detail apoteknya itu ada di media sosial Toko Awam. Sobat, kamu boleh banget langsung stalking sekarang juga. Sobat, jangan lupa habis ini 6 menit lagi kita akan ada mini talkshow barengan narasumber yang kedua, barengan sama Ibu Dwi Asih. Beliau merupakan bendahara dari IAI Lamongan pula, dan beliau juga seorang apoteker pun penanggung jawab apotek Diva Lamong Rejo. Buat kamu yang kiranya punya pertanyaan buat Ibu Dwi Asih, boleh banget langsung drop aja di WhatsApp Radio Prameswara di 0812 302 1039. Waduh, agak belibet ya, baru saja aku ulangi di 0812 302 1039. Dan masih barengan sama aku Sobat, kamu jangan kemana-mana ya, stay tune terus aja. Habis ini bakal aku setelin lagu Luck Away dari NCT featuring Adam Levine. Ini dia, selamat mendengarkan.

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
1: Wakil Menteri Sosial Agus Jobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditunjukkan untuk kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan, supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan, mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi, supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information.
3: 103,9 FM Music Hits and Information. Waduh, sobat masih barengan sama aku ya, sob. Dan seperti janji aku tadi, sobat ya, ini udah jam 8:30 aja. Kita bakal ada mini talk show sesi kedua di pagi hari ini. Ini barengan sama apoteker Dwi Asih, Ibu Dwi Asih, sarjana farmasi, dan beliau ini merupakan penanggung jawab apotek Diva Lamong Rejo. Sobat, ini aku coba terhubung barengan sama Ibu Dwi Asih terlebih dahulu. Oke, kita coba terhubung terlebih dahulu, sobat ya. Dan masih coba terhubung barengan sama Ibu Dwi Asih. Sobat, jangan lupa kalau misal kamu punya pertanyaan, boleh banget drop di WhatsApp Prames Suara. Halo, selamat pagi Ibu Dwi Asih.
4: Selamat pagi Mbak Lia.
3: Ibu, apa kabarnya hari ini?
4: Alhamdulillah Mbak Lia, sehat.
3: Alhamdulillah Ibu, luar biasa nih. Ibu tadi udah sempat Lia mention seputaran background Ibu, seorang apoteker sekaligus penanggung jawab di Apotek Diva Lamong Rejo, pun bendahara dari IAI, Ikatan Apoteker Indonesia. Tapi Ibu bisa disapa langsung juga Sobat Prames Suaranya, silakan sama perkenalan diri.
4: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Prames Suara semuanya, Mbak Lia, alhamdulillah. Kan nama saya apoteker Dwi Asih. Sehari-hari saya praktek di Apotek Diva Lamong Rejo yang dekatnya alun-alun. Selain itu saya juga aktif di Ikatan Apoteker Indonesia Cabang Lamongan, tempatnya sebagai bendahara.
3: Oke, luar biasa nih. Dan Ibu, kalau boleh tahu ya, sebelum kita ke pertanyaan seputaran hari ini tuh hari apoteker sedunia. Iya, luar biasa. Tapi kalau boleh tahu, Ibu sendiri di apoteker udah berapa lama, Ibu?
4: Saya lulus 2007 Mbak Lia, lulus dari profesi apoteker sampai sekarang berarti hampir 19 tahun ya.
3: Waduh, luar biasa nih Sobat Prames Suara ya. Dan Ibu, kalau ngomong-ngomong soal apoteker, sebenarnya apa sih Ibu peran apoteker yang mungkin belum diketahui sama masyarakat Ibu?
4: Iya, Sobat Prames Suara semuanya, mungkin masih banyak gitu ya dari masyarakat yang belum begitu mengenal gitu ya apoteker itu apa dan siapa. Nah, perlu diketahui bahwa apoteker itu adalah salah satu profesi kesehatan gitu ya, yang memiliki keahlian khusus di dalam obat-obatan. Kita memiliki pengetahuan yang mendalam tentang komposisi, efek penggunaan yang tepat, serta potensi efek samping dari berbagai jenis obat. Nah, adapun ranah pekerjaan apoteker sendiri itu sebenarnya sangat luas sekali, Mbak Lia dan Sobat semuanya. Jadi bukan hanya di apotek saja gitu ya. Ada teman-teman apoteker yang bekerja juga di industri farmasi atau pabrik obat gitu ya. Jadi tugasnya di pabrik obat yaitu memastikan bahwa seluruh rangkaian dari pembuatan obat, pengawasan mutu hingga pengembangan obat baru agar bermutu dan berkhasiat itu juga ada di tanggung jawab apoteker. Kemudian apoteker juga praktek di apotek, gitu ya, praktek di puskesmas, di klinik, rumah sakit, juga di balai pom dan di dinas kesehatan.
3: Gitu. Jadi luar biasa.
4: Untuk profesi apoteker itu sendiri. Adapun kalau saya sendiri kan di apotek ya Mbak Lia. Jadi kalau apoteker di apotek itu melakukan pekerjaan-pekerjaan kefarmasian, mulai dari pengadaan obat, memastikan legalitas gitu ya, dari obat yang kita jual di masyarakat itu benar-benar obat yang legal gitu ya. Kemudian kita memastikan bagaimana penerimaan obat itu sudah tepat, penyimpanan obat itu tepat, hingga pendistribusian obat dan pelaporan obat, itulah pekerjaan kefarmasian yang kita lakukan. Jadi bukan hanya sekedar menyerahkan meracik dan menjual obat gitu ya, tapi sangat luas sekali.
3: Waduh. Nah Ibu, biasanya kita itu momentum ketika mau beli obat di apotek kadang takut kalau misal, aduh ternyata nggak dicek nih expirednya. Di sana itu pasti masih aman Ibu ya, dari segi waktu juga?
4: Oh insya Allah aman Mbak, karena kita ada SOP ya. Jadi setiap pekerjaan kefarmasian yang saya sebutkan tadi, mulai dari pekerjaan hingga pendistribusian, itu ada standar operasional dan termasuk memastikan bahwa obat-obatan ataupun alat kesehatan yang kita simpan ini tidak edil gitu. Ada prosedurnya gitu, ada VIVO, ada VEVO, bagaimana. Bahkan obat yang datang itu pasti akan kita cek gitu ya, ketika kita masukkan kertas itu semuanya sudah ada prosedurnya gitu.
3: Ibu, biasanya di apotek kan mungkin ada 1-2 obat yang udah lama banget itu bakal di remove juga Ibu ya, kalau misal udah tidak layak konsumsi.
4: Oh iya, pasti Mbak. Jadi akan kita pantau gitu ya, setiap obat jadi apotek apakah tentunya ketika penyimpanan juga akan kita pastikan stabilitas gitu ya. Karena setiap obat itu kan harus ditaruh di suhu berapa, apakah harus di suhu dingin, suhu ruangan, ataukah harus di kulkas dan sebagainya. Nah itu sebenarnya sudah tertera di etiket obat gitu ya. Dan kalau di apotek dipastikan untuk penyimpanannya akan kita sesuaikan dengan suhu. Makanya kalau di apotek harusnya memang ada termometer ruangan gitu ya, untuk melihat apakah obat-obat yang kita simpan itu sudah sesuai penyimpanan dengan suhunya gitu.
3: Oke, luar biasa nih Ibu. Nah ini kan Ibu menyinggung seputaran gimana cara menyimpan obat ya, biasanya P3K di rumah yang paling simple ada apa saja, kemudian disimpan di mana aja Ibu? Misal kayak ada Hansaplast, kemudian ada Betadine, terus obat paracetamol atau lain-lainnya, yang paling simple itu P3K di rumah apa saja Ibu?
4: Iya, jadi memang obat itu harus disimpan khusus gitu ya Mbak, tidak bisa kita campur dengan yang lainnya. Kadang kan kalau di rumah itu kurang aware gitu ya, kita
3: dicampur
4: bahkan mungkin lebih parahnya lagi dicampur itu sama bumbu dapur gitu.
3: Benar-benar
4: kayak gitu juga kan ya case-nya ya. Dicampur di tempat khusus gitu ya, tempat khusus kita sesuaikan dengan stabilitas suhu yang tertera di etiket masing-masing obat. Kadang ada obat misalnya yang dimasukkan ke anus untuk obat panas dan sebagainya, nah itu harus dimasukkan ke katanya. Kalau beli obat ditanyakan gitu ya ke apotekernya di apotek, ini nanti nyimpannya di mana, apakah cukup di suhu ruangan atau harus di suhu dingin atau seperti apa, itu satu. Yang jelas obat juga harus terhindar dari sinar matahari langsung gitu ya, kalau bisa di tempat yang teduh, sejuk, dan kalau bisa itu di ada tempat khusus. Jadi enggak harus juga kita beli kotak P3K begitu ya, kalau idealnya sih begitu. Tapi kan kalau misalnya ada kayak semacam toples gitu aja Mbak, toples gitu aja cukup sebenarnya, atau kayak semacam simbol yang agak besar, nah ini khusus untuk ini gitu ya, untuk menyimpan obat-obatan. Untuk menyimpan penyimpanannya itu jangan dibuang sehingga kita tahu itu kan ada dengan pengguna. Kemudian ada ide-nya obat dan sebagainya, biar nanti tidak salah dalam mengambil obat dan sebagainya, itu juga harus kita ini kan kita dengan
3: oke, okay, luar biasa. Nah, Ibu ini tadi, misal Sobat Ramai Suara ini di rumahnya belum ada P3K, Ibu. Kalau isian P3K paling simple, paling dasar harus punya minimal di rumah itu apa saja, Ibu?
4: Iya, di rumah, sepanas saya nggak nyebut merek ya.
3: Oke, okay. Kayak minyak kayu putih gitu, Ibu ya?
4: Minyak kayu putih, paracetamol, mungkin kalau malam-malam tidak pakai. Gitu ya, sampai jam mungkin nyeri gitu ya, pagi hari ya obat obat dasar gitu ya yang mungkin maupun butuh juga betadin.
3: Oke, jadi biasanya yang paling dasar itu minyak kayu putih, Hansaplast gitu Ibu, kemudian ya emang benar para obat demam, kemudian obat diare yang paling dasar banget gitu. Nah Sobat Pemirsa Suara, kiranya kamu di rumah yang belum punya P3K, yuk kamu bisa start dengan beberapa bagian yang dasar ini tadi. Nah Ibu, masih ngomongin seputaran kondisi di mana kadang ya warga itu mengalami kesalahan-kesalahan umum dalam konteks berobat. Nah, kalau misalnya yang Ibu ketahui sejauh ini di apotek di Palamong Reja itu kebanyakan mereka ini konsultasinya masih minim atau kesalahan penggunaan obat yang paling sering itu apa, Ibu?
4: Nah, ini sering kita dapati gitu ya. Kesalahan obat dari yang pertama gitu ya. Penggunaan obat itu kadang tidak sesuai dengan indikasi. Nah, misalnya sakit, batuk, flu, gitu ya, yang itu belum tentu disebabkan karena bakteri.
3: Yeah.
4: Nah, masyarakat itu dengan mudahnya minum antibiotik. Nah, ini kan tidak tepat indikasi, gitu ya. Padahal antibiotik harusnya kan untuk infeksi bakteri, gitu ya. Kemudian ada juga kadang orang itu dengan mudahnya minum obat-obat golongan dexamethasone atau kortikosteroid, yang itu hanya digunakan capek, pegel, yang sebenarnya cukup dengan minum vitamin atau istirahat yang cukup gitu ya. Jadi banyak kita dapati gitu ya, penggunaan obat-obat itu yang tidak sesuai dengan indikasi atau peruntukannya gitu, yang kemudian banyak di antara masyarakat juga menghentikan obat atau menghentikan pengobatan itu terlalu cepat gitu ya. Misal kembali lagi ke penggunaan antibiotik ya. Nah, kalau di apotek menebus resep gitu ya, dapat antibiotik kan insya Allah dapat ini ya, edukasi untuk dihabiskan gitu ya, mencegah terjadinya resistensi. Nah ini kadang tidak habis gitu ya, karena dirasa minum sekali, dua kali, satu hari gejalanya sudah tidak nampak lagi, sudah tidak panas gitu ya, sudah tidak flu, nah dihentikan. Ini kan tidak boleh gitu ya, karena di petunjuknya harus dihabiskan. Ini juga sering kita temui di tempat. Kemudian adanya duplikasi terapi gitu ya. Minum obat nyeri itu ya, namanya orang kadang kan pengen cepat sembuh ya. Gitu. Jadi dalam waktu bersamaan itu minum obat tiga gitu ya. Sama-sama fungsinya itu sebagai anti nyeri. Nah, karena sudah tidak ingin cepat sembuh. Ya minum Sifam, Nipenamat gitu ya. Double-double, tidak cukup satu karena ingin cepat. Kayak sulapan gitu ya Mbak. Nah ini biasanya kita pemutih. Dan lagi gitu ya, banyak juga dari kita masyarakat itu minum obat karena mengikuti apa kata tetangga. Nah gitu ya. Yang memiliki gejala yang sama. Gitu ya. Oh ini saya kemarin misalnya sesek itu dikasih obat ini cocok. Begitu ya. Saya kemarin capek-capek dikasih obat ini cocok, beliau itu. Nah, sudahlah namanya tetangga itu kadang apa yang disampaikan sama apoteker saja itu kalah Mbak.
3: Iya, benar.
4: Ini Mbak, pokoknya ini kata tetangga saya itu cocok, minum sekali langsung sembuh. Nah, padahal gitu, jadi memang gejala yang nampak gitu ya, gitu ya. Tapi itu penyebabnya itu tentunya ini akan terjadi kesalahan atau tadi kembali ke awal penggunaan yang tidak sesuai dengan indikasi. Jadi maka harus konsultasi terlebih dahulu gitu ya. Jadi jangan kata tetangga cocok terus ikut-ikutan, karena walaupun gejalanya itu sama tapi belum tentu penyebabnya itu sama.
3: Tuh. Waduh, nah ini tanda kutip banget kalau misal caking semangatnya pengen sembuh, dirangkap semuanya, iya, itu gak boleh ya Ibu. Terus ini juga enggak. Tetangga, biasanya tetangga itu lebih dipercaya daripada apoteker. Nah, jangan lagi ya Sobat PMS Suara ya, dipastiin, konsultasi, jangan ragu-ragu. Nah, biasanya dari masyarakat ini juga ragu-ragu Ibu. Apalagi kalau misal kelihatannya dari sisi apoteker lagi capek, itu kayak, aduh mau tanya tapi gimana ya gitu Ibu. Menurut Ibu gimana? Apapun kondisinya harus tetap konsultasi ya, harus tanya dulu.
4: Kan memang sudah menjadi tugas kita ya, apoteker dimanapun tempat kita praktek, kita dalam memberikan pelayanan terbaik gitu ya. Tujuan kita itu meningkatkan kualitas hidup dari pasien, meningkatkan outcome terapi gitu ya, baik itu pembelian obat dengan resep atau pembelian obat dengan suara medikasi. Itu kalau bisa konsultasikan terlebih dahulu sehingga tidak salah penggunaan. Mau semahal apapun obat yang kita beli gitu ya, sudah kita praktek ke dokter yang luar biasa gitu ya, tapi kalau dalam garda terakhir cara penggunaan obatnya itu salah ya, bisa jadi tidak efektif. Harusnya diminum sebelum makan, kemudian hanya diminum sesudah makan, diminum harusnya 3 kali, hanya diminum 2 kali, kemudian waktunya juga tidak sesuai. Nah, ini kan bisa menurunkan

0: sebelumnya aku mau sebutin WA Prames dulu Ibu, 0812-302-1039 ya sobat, aku tunggu. Nah Ibu, masih ngomongin seputaran ini, kadang kita itu juga nyepelein ke tanggal kedaluarsa Ibu. Di rumah ada P3K, setelah dicek, oh 2 hari lalu kedaluarsa tapi toko depan pada tutup, males ah beli keluar. Ya udah dipakai aja Pak, itu gak apa-apa Ibu. Dengan udah kadaluarsa tadi.
1: Iya, sebaiknya kalau kadaluarsa tidak diminum ya, gitu ya. Apalagi kalau obat itu sudah menunjukkan stabilitasnya sudah menurun. Nah, stabilitas obat itu kan bisa dilihat ada terjadinya perubahan rasa, perubahan bau dan perubahan warna, gitu ya. Jadi kalau obat itu sudah di masa kadaluarsanya, biasanya efektivitasnya juga menurun. Nah. Seperti itu. Dan perlu diketahui gitu ya, untuk obat-obat tertentu yang dia itu sudah dibuka kemasannya itu punya yang namanya BUD atau Beyond Use Date. Jadi masa di mana obat itu masih boleh dikonsumsi ketika sudah dibuka. Gitu ya. Ini berlaku misalnya untuk sirup. Yeah. Nah, sirup itu biasanya boleh diminum itu untuk sirup non-racian. Jadi sirup itu kan ada dua ya Mbak, iya. Ada sirup yang dia itu dari dry sirup atau sirup kering, biasanya antibiotik,
0: iya.
1: Jadi kalau misalnya periksa ke dokter dapat iya. antibiotik penicillin, itu kan biasanya diencerkan pakai air,
0: iya.
1: Nah itu 7 hari masa ininya, masa penggunaannya. Kalau sirup parasetamol itu maksimal sesudah dibuka boleh dikonsumsi itu 35. Kemudian kalau suspensi itu 3 bulan, begitu. Jadi ada masa penggunaan sesudah kemasannya itu dibuka. Okay. Begitupun dengan tepuyar itu dari 3-6 bulan,
0: iya,
1: gitu. Jadi tepuyar itu terus tidak diminum sampai bertahun-tahun, atau kapsul itu diminum sampai bertahun-tahun, gitu ya. Tidak boleh. Itu ada masa BUD-nya, gitu ya, beyond use date-nya.
0: Jadi ada batasan waktu penggunaan gitu.
1: Ada batasan penggunaan gitu.
0: Oke, Ibu, ini sebelum pertanyaan penutup ya, biasanya ada kan anak-anak ataupun orang dewasa yang mereka ini nggak bisa minum obat suplemen langsung ditelan. Mungkin Ibu punya strategi, cara-cara apapun itu yang bisa mengantisipasi biar tetap bisa minum obat. Misal kayak sambil pakai roti, buah gitu-gitu, Ibu.
1: Iya, repot juga ya. Kalau anak mungkin bisa minum sirup ya, okay. Pilihannya. Mm-hmm. Kalau orang dewasa itu kalau minum sirup juga nanti takarannya pasti besar. Ya. Bisa juga, tidak harus dengan air gitu ya. Bisa juga dengan vital gitu ya, misalnya kadang-kadang gitu ya dimasukkan vital gitu ya, atau pakai atau di ini di geru juga tidak ada persoalan. Tapi obat-obat yang memang tidak harus ditelan utuh, gitu ya. Jadi ada beberapa obat yang sebenarnya tidak boleh digerus, karena nanti merusak stabilitas dari obat. Nah itu ada keterangannya biasanya Mbak, tidak boleh digerus. Nah itu baru tidak boleh. Tapi kalau obat-obat yang memang diperbolehkan untuk digerus bagi orang dewasa yang kesusahan untuk menelan tablet itu secara utuh, boleh tidak apa-apa digerus atau dilarutkan di air.
0: Okay.
1: Gitu, jadi di air itu bisa larut sendiri gitu ya.
0: Okay.
1: Gitu Mbak.
0: Tapi ya, lebih terasa pahitnya Ibu ya, kalau misal di. Oke, jadi ditambah pemanis biar nggak itu nggak kerasa pahitnya sobat. Nah itu catat ya. Nah Ibu, ini masih seputaran gimana caranya biar kita antisipasi obatnya aman pula ya. Ini ada yang nanyain Ibu dari Mbak Sinta. Ibu, perbedaan dari cepatnya larut di dalam tubuh itu suplemen sama sirup apakah berbeda ya? Lebih cepat mana? Biasanya kita mendengar kalau Milanta sama kita sebut merek Milanta tipe mah yang suplemen dan cair itu katanya lebih cepat yang cair, Ibu. Apakah ini benar juga?
1: Oke. Iya, jadi memang di proses kerja obat di dalam tubuh itu kan ada istilah diabsorpsi dulu gitu ya, diabsorpsi melalui Nah, memang setiap sediaan obat itu berbeda-beda dalam waktu absorpsinya. Yeah. Yang paling cepat itu memang obat minum itu sih. Kalau untuk obat antasida

0: tadi sebut merek tadi ya,
1: Iya.
0: itu kan sebaiknya dikunyah gitu ya,
1: Oke.
0: dikunyah karena dia itu fungsinya untuk menetralkan asam ya di pencernaan kita. Nah, ini akan menjadi tidak begitu optimal kerjanya ketika minumnya itu tidak di termus atau tidak dikunyah ya istilahnya ya,
1: Iya.
0: langsung diminum atau diutuh juga
1: Tidak
0: yang
1: efektif.
0: lama, jadi yang ya, betul yang membutuhkan waktu setengah jam atau 1 jam bereaksi gitu yang bisa menurunkan asam lambung gitu ya. Nah, dengan diminum utuh atau tidak sesuai dengan petunjuknya, maka juga efeknya onset of action-nya itu akan lebih lama.
1: Oke, luar biasa.
0: Kalau memang mau cepat ya sebaiknya sirup itu memang paling cepat sob
1: Oke.
0: tubuhnya.
1: Nah, Ibu Dwi, mungkin ini pertanyaan terakhir Ibu ya. Gimana sih caranya biar ngedukasi masyarakat? Ada nggak pesan buat masyarakat biar lebih bijak gunain obat? Dan tentu saja nggak ragu lagi nih buat konsultasi ke apotek. Nah, itu di belakang Ibu juga ada tulisan konsultasi gitu, konsultasi obat. Nah, biar nggak ragu-ragu lagi bisa disampaikan pesan Ibu Dwi ke masyarakat atau sobat Prameswara yang dengerin.
0: Ya, sobat Prameswara semuanya, jadi kan aku ada, gitu ya. Jadi obat itu adalah ibarat pisau bermata dua, gitu ya. Perlu kita katakannya, karena lain dapat memberikan manfaat penyembuhan jika digunakan dengan benar, tentunya kan bisa menyembuhkan, gitu ya. Namun bisa berakibat fatal atau justru menimbulkan efek samping yang berbahaya ketika salah penggunaan. Nah, makanya tidak bisa kita sembarangan memilih obat tanpa terlebih dahulu konsultasi, tanpa terlebih dahulu periksa seperti itu. Jadikan apoteker itu adalah sahabat bagi keluarga Anda dan tanya obat, tanya apoteker. Gitu ya.
1: Waduh, luar biasa. Nah, Ibu.
0: Selain ya, gitu ya.
1: Iya, jadi dipastiin lagi kalau perlu konsultasi ya. Jangan sampai kamu minum obat sembarangan, sobat. Ibu, mungkin itu untuk pertanyaan penutup. Barangkali ada tambahan, Ibu, seputaran misal kiranya di apotek Diva lagi ada kegiatan apa mungkin, atau ada event-event baru atau program, atau kiranya apapun itu closing statement dari Ibu untuk sesi talkshow pagi hari ini.
0: Saya lebih concern ke penggunaan antibiotik sebenarnya yang sekali gitu ya, ketika banyak sekali antibiotik itu yang sudah resisten begitu ya, itu disebabkan karena penggunaan yang tidak tepat di tengah-tengah masyarakat, banyak sekali di masyarakat yang dengan mudah membeli antibiotik tidak dengan tidak lebih dulu. Tadi saya antibiotik itu hanya untuk penyakit-penyakit yang disebabkan karena infeksi bakteri. Namun banyak kejadian di masyarakat yang menggunakan antibiotik sembuh. Sakit perut, diare, diare masih belum jelas bakteri minum antibiotik. Sampai pun yang dicari seperti antibiotik. Nah, kalau kita di apotek Diva sangat konsen dengan hal itu. Bahkan kita ada sebar brosur, ada bikin expander yang kita pasang biar masyarakat itu bijak di dalam konsumsi antibiotik untuk jadinya resistensi. Sangat bahaya sekali ketika kita membiarkan antibiotik ini menjadi resisten, karena nanti pengobatan akan jauh lebih mahal, angka kematian itu tingkat, pengobatan juga akan lebih lama karena yang harusnya masih bisa diobati dengan antibiotik tertentu jadi resisten. Ini sangat bahaya dan masyarakat mesti sangat-sangat perlu sekali untuk kita edukasi. Kadang memang nggak mau gitu ya, ada yang nggak mau, ada yang mau. Nah, ini demi sebenarnya demi siapa? Demi kita semua gitu ya. Bukan kalau mau bicara tentang untung rugi gitu ya, kita nggak menjual antibiotik juga rugi loh gitu ya. Nah, nggak dapat omset, tapi kan lebih dari itu kita tidak sangat peduli gitu ya dengan ini. Tahu keberlangsungan dari masyarakat itu ke depannya gitu. Jadi tolonglah lebih aware lagi gitu, lebih bijak di dalam konsumsi antibiotik. Jangan sedikit-sedikit minum antibiotik, dipastikan betul. Dan antibiotik ini terkategori obat keras, jadi memang harus kita minum terlebih dahulu Periksa dulu ke dokter, dapat resep, tidak bisa kita beli dengan sembarang.
1: Iya.
0: Tuh, Mbak.
1: Waduh, luar biasa nih Sobat Pamer Suara. Jangan lupa ya, remind dari Ibu Dwi Asih, kalau misal kamu mau minum antibiotik, dipastiin konsultasi, jangan sembarangan gitu. Dan
0: iya, harus periksa dulu, harus pakai resep dulu gitu ya, Mbak ya.
1: Benar. Nah, Ibu Dwi Asih, mungkin itu ya untuk mini talk pagi ini, cepat banget rasanya. Dan Sobat Pamer Suara barengan Ibu Dwi Asih, kita udah ngebahas seputaran job desk, kemudian apoteker tuh sebenarnya ngapain aja sih, lebih dari itu, bahkan tidak sekedar nunjukin obat aja, tapi juga bisa jadi momentum ataupun tempat yang spesial buat kamu mau konsultasi obat. Jadi jangan ragu buat berkonsultasi barengan sama apoteker gitu ya. Ibu Dwi Asih, mungkin itu. Sekali lagi terima kasih banyak untuk kesediaannya Ibu, dan nanti kalau misal kita main-main ke apotek nanti kami sampaikan, dan kalau Ibu mau main-main ke radio juga boleh banget, nanti tinggal calling-calling aja gitu Ibu ya. Ibu, sekali lagi terima kasih banyak. Selamat beraktivitas kembali. Sukses selalu, Ibu. Terima kasih. Sampai jumpa. Waduh, Sobat Pamer Suara, baru saja kita udah calling-calling ya barengan sama Ibu Dwi Asih. Beliau merupakan sosok apoteker dari Diva Lamong Rejo, Apotek Diva Lamong Rejo, dan beliau juga bendahara dari Ikatan Apoteker Indonesia Cabang Lamongan. Sobat, barengan sama Ibu Asih tadi disinggung juga, kalau misal kamu di rumah at least punya P3K dan sesederhana obat diare, obat demam, kemudian minyak kayu putih gitu ya, itu juga jadi salah satu P3K paling sederhana yang harus kamu punya di rumah. Dan lagi-lagi aku gak bosan ingetin kamu, jangan ragu buat berkonsultasi barengan sama apoteker gitu Sobat. Sobat masih barengan sama kuliah, kamu jangan kemana-mana ya, stay tune terus aja. Dan habis ini bakal aku setelin lagu dari Nekila, biar kamu gak, aduh ya pagi-pagi udah ngebahas putaran obat berat. Oke, ini kita refreshing dulu ya. Ini dia, selamat mendengarkan.

0: Brawa Suara.
1: News hits and information. Brawa Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Waduh sobat, gak terasa udah kurang lebih 3 jam aja ya aku nemenin kamu dari jam 6 hingga jam 9 ini sob. Dan spesial di Hari Apoteker Sedunia, Hari Farmasi Sedunia, tadi barengan sama Bapak Ahmad Zainal Fanani, sosok apoteker, dan sekaligus juga ada Ibu Dwi. Ini sangat luar biasa sobat. Kalau kamu mau cek lagi mini talkshow pagi hari ini, kamu bisa langsung ke YouTube Rameswara gitu ya. Dan aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kamu yang udah ikutan nimbrung, udah calling-calling juga. Baru saja ini ada 4 lagu yang di request sekaligus barengan sama sobat Rameswara yang dengerin, dan bakal aku setelin. Tapi aku pamit nih sob, nanti aku setelinnya setelah laporan warga ya, dari Kak Kurniawan dan ada juga Kak Aldan Saputra. Oke sobat, mungkin itu untuk diskusi kita pagi hari ini. Sedikit banyak semoga bisa ngasih insight baru buat kamu, ngasih edukasi ke kamu kalau misal apoteker itu bukan hanya tempat untuk membeli ataupun menyerahkan resep obat, tapi juga gimana kamu bisa konsultasi lebih detail di sana gitu ya sobat. Sob, mungkin itu barengan sama kuliah. Aku mau ngucapin terima kasih banyak dan selamat hari Jumat buat kamu dimanapun kamu berada. Hari Jumat kamu semoga tetap menyenangkan. Dan untuk mengakhiri pertemuan kita di hari ini, bakal aku setelin lagu dari Jungkook, ini 3D. Ini dia, selamat mendengarkan. Dan itu dari aku Lia. Terima kasih, sampai jumpa di siaran berikutnya.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information. 103,9 FM, Music Hits and Information. 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Brahma Suara.
2: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun, seiring berjalannya waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. Rumah Sakit Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina. Dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina, pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini dan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes. Lakukan pemeriksaan di poliretina Rumah Sakit Mata KMU Lamongan yang beralamatkan di Jalan Raya nomor 181, Peloso Wahyu, Lamongan. Jadwal poliretina Kamis pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang, Senin sampai dengan Sabtu, juga tersedia poli mata malam hingga pukul 9 malam. Informasi lebih lanjut, WhatsApp ke 0812-2221-3216.
1: 103,9 Prameswara FM.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
7: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Guys, hah? Itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 103,9 FM. Drama Suara.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
8: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care
0: 103,9 Prama Suara FM.

0: Suara 103,9 FM.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Rames News.
5: Majelis Ulama Indonesia menyoroti gelaran Simbang Kulon Nik Karnival 2026 di Pekalongan, Jawa Tengah. Cara yang mulanya digagas sebagai rangkaian peringatan Maulid Nabi sekaligus khitanan massal ke-61 tersebut menuai kontroversi lantaran menyajikan pertunjukan bernuansa mistik yang dinilai mirip dengan ritual satanik. Wakil Ketua Umum MUI menyatakan bahwa atraksi menyeramkan yang menonjolkan simbol-simbol satanik serta aksi penyembelihan hewan secara sadis di muka umum sangat bertentangan dengan esensi ajaran Islam dan nilai-nilai mulia peringatan Maulid Nabi. Kegembiraan tersebut semestinya diisi dengan kegiatan syiar yang memperkuat keimanan, bukan justru menghadirkan unsur ketakutan maupun simbol-simbol iblis atau praktik yang mendekati animisme. Dalam pertunjukan tersebut yang viral di media sosial juga mempertunjukkan bahwa dan memperlihatkan para talent yang mengenakan kostum-kostum mirip dengan iblis yang membawa kitab berlambang mata sat serta obor dan penggunaan simbol pentagram terbalik yang secara universal identik dengan aliran satanik. Hal yang paling menyita perhatian dan memicu keresahan masyarakat adalah adegan penyembelihan seekor kambing di tengah rangkaian acara pertunjukan. Harapan dari Ketua Badan Pengurus juga berharap kepada panitia di berbagai daerah dapat lebih selektif, bijaksana, dan berhati-hati dalam merancang ekspresi seni budaya Islam.
4: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
6: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
1: Dis coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
2: Ah, siap. Emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Yuk explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice eksis rasanya. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM Brahma Suara.
4: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: 103,9 FM. Music hits and information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Kita ikuti Lintas Informasi Promisnet.
2: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promisnet, edisi Jumat 25 September 2026. Bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramsuara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahadangkawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Lamongan. PT PAL bangun galangan kapal di Lamongan. 200 tenaga kerja lokal dibutuhkan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Pramsuara Lamongan, Lia.
3: Baik sobat, kabar membanggakan datang dari pesisir utara Lamongan. Industri maritim nasional kini semakin menggeliat menyusul langkah PT PAL Indonesia yang resmi membangun fasilitas galangan kapal baru di Kecamatan Paciran. Langkah strategis ini merupakan penugasan langsung dari pemerintah pusat untuk merevitalisasi industri galangan kapal nasional. Didukung dana penyertaan modal negara sebesar Rp427 miliar, fasilitas di Desa Sidokelar ini diproyeksikan untuk melayani perbaikan kapal perang hingga tongkang berukuran 60 hingga 100 meter yang kedepannya juga akan meraba produksi kapal baru. Kabar baiknya bagi warga Lamongan, operasional galangan pada divisi pemeliharaan ini dipastikan akan menyerap sekitar 200 tenaga kerja lokal. PT PAL bahkan berkomitmen memberikan pelatihan teknik khusus, serta warga setempat berharap rekrutmen ini dapat berjalan transparan dan memprioritaskan pemuda daerah. Kehadiran mega proyek maritim ini tentu menjadi angin segar bagi kebangkitan ekonomi pesisir dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Lamongan. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
2: Lia, reporter radio Pramsuara Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Ngawi. Kemarau panjang, kasus ISPA di Ngawi naik hingga 30%. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kemarau panjang dan kondisi udara yang dipenuhi debu mulai berdampak pada kesehatan warga Kabupaten Ngawi. Dinas Kesehatan mencatat kunjungan pasien dengan keluhan infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA di sejumlah fasilitas kesehatan meningkat sekitar 20 hingga 30%. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi, Dr. Heri Nurfahrudin, mengatakan kondisi cuaca yang kering membuat masyarakat lebih rentan mengalami gangguan pernapasan.
5: Kalau ISPA ini yang paling membahayakan, kalau misalkan ISPA yang sudah mengalami ini apa mutasi gen yang cenderung nanti itu mengarah ke paru-paru yang akibatnya kan bisa menyebabkan mungkin seperti kasus-kasus pneumonia dan sebagainya.
6: Pak, kalau masih inkubasi virusnya berapa hari, Pak? Dari gejala awal?
5: Biasanya rata sekitar ini apa? 2-3 hari. Cepat banget kok ini. Memang ya gejala awal biasanya ada panas tinggi, kemudian nyeri menelan, kemudian sakit tenggorokan, kemudian otot-otot itu mengalami nyeri, nyeri, kemudian juga merasakan lemas dan sebagainya. Seperti itu.
4: Di tengah suhu siang yang mencapai sekitar 36 derajat Celcius, masyarakat diminta menjaga daya tahan tubuh dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, mengonsumsi makanan bergizi, cukup istirahat, serta memperbanyak minum air putih. Heri mengingatkan ISPA perlu ditangani apabila gejala semakin berat karena dapat berkembang menjadi infeksi saluran pernapasan bawah, termasuk pneumonia. Gejalanya antara lain demam, sakit tenggorokan, nyeri saat menelan, nyeri otot, dan tubuh lemas. Warga yang mengalami keluhan berkelanjutan diimbau segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Demikian
2: Erlinda, reporter radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi kita menuju ke Magetan. Pengisian BPD 235 desa di Magetan dimulai. Tahap awal persiapan Pilkades 2027. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adima Sukoco.
7: Baik, terima kasih. Sobat, pemerintah Kabupaten Magetan mulai memproses pengisian anggota badan permusyawaratan desa atau PPD di 235 desa sebagai bagian dari tahapan awal persiapan pemilihan kepala desa Pilkades tahun 2027. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kabupaten Magetan Parminto Budutomo mengatakan pengisian PPD harus dilakukan lebih awal karena masa keanggotaan PPD saat ini akan berakhir pada Maret 2027. Menurut Parminto, seluruh BPD di 235 desa akan menjalani proses pengisian secara serentak meskipun jumlah anggota BPD setiap desa berbeda. Jumlah anggota ditentukan berdasarkan jumlah penduduk masing-masing desa. Parminto menjelaskan proses pengisian BPD dimulai sekitar 6 bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir. Tahapan tersebut meliputi pembentukan panitia oleh kepala desa, penyusunan anggaran, penjaringan, dan pendaftaran calon anggota hingga musyawarah untuk menentukan anggota BPD. Dalam proses tersebut, keterwakilan wilayah dan perempuan juga menjadi bagian yang diperhatikan. Parminto menyebut keterwakilan perempuan dalam BPD ditetapkan sebesar 30%.
8: BPD ini yang kami proses dulu, mulai dari September ini, proses pengisian BPD sudah dimulai. BPD itu kan anu mas, terkait dengan jumlah penduduk, kan tidak sama di masing-masing desa. Kalau jumlah penduduknya di bawah 2.500, itu anggota BPD-nya 5, di atas 2.500, 9.
7: Yang memperkirakan proses tersebut berlangsung hingga awal tahun 2027. Anggota BPD, hasil pengisian diharapkan mulai bekerja setelah pelantikan sebelum memasuki tahapan persiapan Pilkades. Setelah itu BPD akan terlibat dalam tahapan pembentukan panitia pengisian kepala desa. Dengan demikian, pengisian BPD menjadi bagian penting yang harus diselesaikan sebelum tahapan Pilkades tahun 2027 berjalan. Terkait regulasi pengisian BPD, Parminto mengatakan Pemkab Magetan masih menunggu aturan teknis terbaru dari pemerintah pusat. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, sementara ini pemerintah daerah masih menggunakan aturan sebelumnya sepanjang ketentuannya tidak bertentangan dengan regulasi terbaru.
8: Pengisian anggota BPD, sehingga kita masih disarankan menggunakan perbup kita yang lama, perbup 43 2018 tentang pengisian BPD, keanggotaan penggantian dan pengisian keanggotaan BPD, dengan catatan sepanjang ada beberapa yang tidak bertentangan dengan PP 16.
7: Parminto menambahkan aturan teknis pengisian BPD di Magetan akan dituangkan dalam keputusan Bupati. Pemerintah daerah menargetkan seluruh rangkaian pengisian BPD dapat selesai sehingga tahapan persiapan Pilkades 2027 dapat berjalan sesuai jadwal. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
2: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Lamongan. Penyidikan suap HGB dan peretasan ATR BPN. Penggeledahan KPK di BPN Mojokerto ungkap relasi keluarga Dirjen Lampri. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
9: Baik, terima kasih. Komisi Pemberantasan Korupsi memperluas penggeledahan dalam kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan atau HGB, Sumarekon Bogor serta dugaan jual beli jabatan di lingkungan Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan pada Kamis 24 September 2026 bahwa penyidikan menggeledah kantor BPN Kota Mojokerto dan menyita dokumen, barang bukti elektronik serta sejumlah amplop berisi uang tunai yang diduga berasal dari pemohon layanan pertanahan. Dari tindakan penggeledahan tersebut, terungkap fakta bahwa Kepala BPN Kota Mojokerto, Yeti Nurbuati Kristiani, merupakan istri dari tersangka utama, Lampri atau LMP, yang menjabat sebagai Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN.
10: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN, bahwa pada hari Rabu kemarin penyidik melakukan upaya paksa penggeledahan di kantor BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telaah dan analisis terhadap barang bukti tersebut. Selain itu, penyidik juga mengamankan sejumlah amplop yang berisi uang-uang, di mana uang-uang tersebut diduga merupakan penerimaan yang dilakukan oleh para oknum di lingkungan BPN Kota Mojokerto berkaitan dengan layanan pertanahan dari para pemohon.
9: Selain BPN Kota Mojokerto, KPK juga menggeledah Kanwil BPN Jawa Timur, mengingat Lampri pernah menjabat sebagai Kepala Kanwil ATR BPN Jatim, serta kantor Kementerian ATR di Jakarta, rumah kediaman, dan kantor Sumerekon. Perkara yang diawali dari operasi tangkap tangan atau OTT ini menjerat 8 orang tersangka dari unsur pejabat BPN, direksi swasta, hingga pihak perantara. Dalam OTT tersebut, KPK berhasil menyita total barang bukti uang tunai sebesar 106 miliar yang mencatatkan rekor nilai penyitaan uang tunai terbesar sepanjang sejarah operasi tangkap tangan KPK. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Bagus, reporter radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Pramsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono, beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Demikian tadi, telah Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Halo Sobat Prameswara, selamat pagi ya, menjelang siang nih ya, yang tentunya masih barengan lagi sama Sherly di sini, yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti, di mana lagi kalau bukan di Prameswara. Dan tentunya gimana nih Sob ya, di hari Jumat ini ya, yang sedikit mendung-mendung panas ini ya, gimana nih hari-hari kamu nih ya, semoga selalu menyenangkan ya. Dan tentunya buat kamu yang lagi gak enak badan, semoga badannya fit lagi ya setelah dengerin Sherly siaran ya. Dan tentunya ya Sob ya, kalau biasanya ya, kalau pulang sekolah itu biasanya langsung berlangsung pulang ya. Tapi kali ini aku punya cerita menarik nih, yang dimana ya dari SMA N15 Bone ini dari Sulawesi Selatan, itu ada larangan pulang sekolah. Jadi kalau biasanya kalau pulang sekolah tinggal pulang ya, tapi kali ini ada larangan. Jadi kamu gak boleh pulang sebelum kamu setor sampah plastik dulu nih. Waduh, keren banget nih ya dari Sulawesi Selatan ya. Dan tentunya ya, dan gak pernah kepikiran juga terkait harus nyetor sampah dulu di gerbang pintu sekolah maupun di tempat kerja ya. Dan buat kamu sobat teman suara, kalau punya cerita-cerita menarik ya terkait pas kamu pulang sekolah dulu ataupun sekarang pas adik kamu punya adik atau kakak kamu ya, atau kamu yang di tempat kerja pas pulang kerja juga kamu harus nyetorin apa dulu ke ini itu apapun ya, udah kamu langsung join aja dan nimbrung aja ya di WhatsApp-nya Prameswara di 081230211039. Dan buat kamu yang belum download aplikasi Express Radio di HP kamu, undang di download dulu ya. Dan kamu juga masih bisa nimbrung ya lewat website-nya prameswarafm.com. Dan pokoknya jangan kemana-mana, setelah ini Sherly bakal kembali lagi dan kita akan ngebahas terkait Sulawesi Selatan. Stay tune terus aja.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Wakil Menteri Sosial Agus Djobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditujukan untuk kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan, supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan, mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi, supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information.
3: Maaf. Halo, selamat malam suara, dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini ya. Yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti. Di mana lagi kalau bukan di Prames Suara. Dan tentunya ya buat kamu yang lagi dengerin Shirley sambil megangin kepala ya, kayaknya pusing banget. Kenapa ini? Lagi mikirin apa sih kak? Kok kayak pusing banget ya. Apalagi buat kamu yang lagi dengerin Shirley sambil perjalanan di jalan ya. Pokoknya semangat terus dan hati-hati di jalan, tetap fokus ya. Jangan kok kamu dengerin aku jadi fokusmu hilang gitu, jangan sampai ya. Bahaya nanti ya. Jadi kamu nanti kalau bahaya, nanti kamu gak bisa dengerin aku lagi gitu loh ya. Dan tentunya sob ya, ini udah ada yang komen nih ya. Waduh, baru juga opening udah langsung ada yang komen nih ya. Waduh, gercep banget nih ya. Ini dari Mbak Siti nih. Coba ya, kita dengerin dulu nih. Kreatif parah, pendidikan karakter yang beneran ada, aksinya itu nyata banget, bukan cuma teori doang di kelas. Nah, betul banget Mbak Siti ya, apalagi kalau ngomongin soal kreativitas, tentunya itu hal yang wajib sih, apalagi zaman sekarang ya, kalau nggak kreatif itu kayak nggak kanggo ya. Dan terkait pendidikan karakter juga sangat penting sekali untuk anak-anak muda ya, Gen Z, Gen Alpha apalagi ya, Gen Millennial juga ya. Tentunya juga pasti punya anak tuh gen alpha ya, yang tentunya pendidikan karakter itu sangat penting sekali. Karena apa? Karakter itu adalah merupakan salah satu aset untuk membentuk moral seseorang ya, moral anak ya. Apalagi kalau udah dapet teori di kelas tapi tidak ada implementasinya ya, sama aja buat apa gitu ya. Yang dan gunanya kalau menjadi seorang siswa itu kan tentunya kalau dari sekolah terus pas pulang ke rumah itu kan langsung belajar ya. Karena apa? Biar materinya nggak hilang dan nggak lupa ya. Dan ini juga ada komen dari Mas Eko nih ya. Setuju banget nih kalau aturannya kayak gini diterapkan di semua sekolah di Indonesia. Nah, betul banget nih. Tapi tergantung juga nih ya. Walaupun diterapkan, tapi harus juga ada dilihat dulu perkembangannya seperti apa. Dan tentunya hal seperti ini tuh paling bagus banget untuk apa ya, menjaga kebersihannya dan kelestarian lingkungan juga. Dan tentunya buat kamu sobat Prames Suara yang baru dengerin Shirley ya, apalagi baru berangkat ini, baru datang ya, pokoknya jangan kemana-mana. Dan apalagi buat kamu yang lagi dengerin Shirley sambil sambil tiduran ya. Aduh, kayaknya nyaman banget kayaknya. Udah, pokoknya setelah ini saya bakal kembali lagi ya, jangan kemana-mana, tetap di Prames Suara.

0: Brava Suara.
1: Music and information. Brava Suara.
2: Balik lagi di 3.9 FM. Selamat malam suara dan

0: kamu yang belum nimbrung ya di aplikasi SPS Radio di HP kamu, sedang nimbrung dulu ya. Dan kamu juga masih bisa pantau Sherly lewat website
1: 103.9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Baik, lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, Sobat Permusuara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti. Di mana lagi bukan di Permusuara. Dan tentunya kita masih ngomongin terkait ya, terkait cerita unik ya dari SMAN 15 Bone Sulawesi Selatan ya. Yang di mana kalau setiap pulang sekolah itu harus setor sampah plastik dulu nih sebagai tiketnya ya. Dan tentunya ya sob ya, terkait hal ini juga merupakan salah satu hal yang efektif sekali untuk memperdulikan ya dan lebih peduli sama sampah plastik di sekitar kita ya. Dan tentunya ini juga udah ada komen nih dari Mas Fajar nih ya. Awalnya mungkin itu terasa terpaksa sih share, tapi lama-lama juga jadi kebiasaan buat para siswanya juga. Nah, betul sekali nih ya, apalagi kalau ngomongin soal sampah plastik ya, pasti banyak banget tuh berserakan ya, walaupun udah ada tempat sampah, pasti juga masih ada tuh ya, masyarakat maupun anak-anak sekolah ya, ataupun dari kamu juga nih, yang biasanya kalau habis minum botol ya, minum ya, itu biasanya langsung gelasnya itu langsung dibuang seenaknya gitu ya, itu nggak boleh banget ya, lebih baik dikumpulkan ya, ya kalau mau buang ya dibuang tempat sampah lah, jangan di jalan gitu ya. Dan ini juga ada komen dari Mbak Anissa nih ya, keren sih SMAN 15 Bone ini ya, sampahnya terkelola, lingkungannya juga bersih dan dapat dana buat kegiatan sosial lagi. Nah, betul banget nih. Dan apalagi kita juga tahu ya, dari semenjak seri SMP, dari dulu nggak sih, dari SMP ya, SD sampai sekarang. Dan tentunya kalau terkait kreativitas dari bahan bekas itu pasti kan banyak sekali ya, apalagi dari tahun ke tahun tuh pasti banyak banget tuh inovasinya. Nah, ini salah satunya adalah dengan cara itu tadi ya, ngambil botol bekas ya gitu ya. Gak tahu nyarinya di mana, yang penting bisa pulang sekolah dengan cepat itu ya, karena tiketnya tadi itu dari botol plastik itu tadi ya. Dan tentunya ya sob ya, inovasi pembiasaan disiplin seperti ini tuh apalagi pas pulang sekolah ya, di gerbang sekolah itu sangat efektif sekali untuk menanamkan memori motorik dan mental kepedulian lingkungan sejak dini. Nah, betul banget tuh ya. Dan tentunya kalau kepedulian kita itu ada sejak dini ya, sejak kecil, pasti nanti pas besar itu peduli banget sama lingkungan. Jadi nggak asal buang sampah sembarangan ya, apalagi aku masih sering ngelihat orang-orang itu ya ngebuang sampah itu masih di sungai kayak Bengawan itu wis kacau. Padahal dulu aku masih TK, masih SD itu Bengawan Solo itu masih bersih. Padahal itu juga sekarang juga ya, gimana, banyak limbah yang tercemar di situ ya, apalagi botol plastik itu kan susah sekali untuk didaur ulang dan membutuhkan waktu yang lama untuk ini ya, buat apa? Inilah, maksudnya membaur sama tanah itu sangat lama sekali ya, puluh beribu-ribu tahun itu ya. Dan tentunya buat kamu Sobat Permusuara, kalau punya cerita menarik ya terkait botol plastik ataupun pas kamu pulang sekolah nih, biasanya setoran hafalan kah, atau setoran sampah plastik kah, atau hal yang lain nih ya. Dan tentunya cerita-cerita unik itu bakal aku sharing di sini ya. Udah kamu langsung komen aja di WhatsAppnya Permusuara di 0812-302-1039. Dan buat kamu yang belum download aplikasi Express Radio di HP kamu, dan di download dulu ya, Shirley tunggu.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Balik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information ya, sahabat Pramuswara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Sherry di sini, yang selalu setia dengerin kamu dari jam 10 pagi ya sampai jam 2 siang nanti. Di mana lagi kalau bukan di Prameswara. Gimana nih di hari Jumat ini ya, yang cuacanya mendung-mendung panas nih ya, kayak kamu yang gak nentu itu ya. Dan tentunya buat kamu yang lagi dengerin Shirley ya, sambil ngelihat ke jendela, ngapain, nyari apa kamu? Apalagi buat kamu yang dengerin Shirley sambil sarapan ya, sambil maem ya, wis nang dia nak no maem ya. Dan buat kamu yang belum sarapan, nang sarapan dulu, atau nanti sekalian jam 12 ya, pas selesai sholat Jumatan juga gak apa-apa ya. Apalagi buat kamu yang lagi ngantuk-ngantuknya ya di hari Jumat ini, wis nang ngopi dulu ya, bikin no kopi biar kamu gak ngantuk dan fokus kamu itu kembali fokus lagi ya. Dan kalau ngomongin terkait ini ya, salah satu inovasi ya, inovasi yang dimana program siswa peduli sampah ini ya, yang dari SMAN 15 Bone Sulawesi Selatan ini, yang merupakan hal yang menarik ya, bukan menarik aja ya, mungkin dari beberapa sekolah juga sudah menerapkan ini ya, tapi di Sulawesi Selatan ini keren banget sih ya, walaupun terpencil ya tempatnya di sana, tapi inovasinya terdengar sampai sini ya. Dan tentunya ya, tujuannya juga jelas banget, tentunya untuk membangun kepedulian lingkungan sejak dini. Oh ya Nisab ya, gimana nih pendapat kamu kalau aturan wajib setor sampah sebelum pulang sekolah kayak SMAN 15 ini diterapkan? Nah, udah kamu langsung komen aja ya. Dan tentunya ya, terkait isu lingkungan ke dalam aktivitas harian institusi pendidikan juga merupakan salah satu kunci utama pencapaian pembangunan sekolah yang berkelanjutan ya, tentunya juga memberikan dampak positif kepada lingkungan ya, lingkungannya sehat dan kamu juga sehat dan aku juga sehat ya. Dan kalau ngomongin soal sampah plastik nih ya, yang terkumpul ternyata gak cuma dibuang gitu aja, biasanya kan langsung dibuang atau kita kumpulin di rumah terus kita jual lagi. Nah ini juga salah satunya juga bentuk dari kegiatan yang ada di sekolah nih. Nah, buat kamu kalau pengen seperti ini ya, supaya lingkungan sekolah kamu lebih sehat dan lebih bersih ya, udah kamu ikuti aja inovasinya dari SMAN 15 Bone Sulawesi Selatan ini ya. Dan tentunya ya, limbah plastik itu akan nantinya ditimbang dan dijual lagi ke bank sampah lokal nih. Nah, kamu tahu kan apa itu bank sampah? Apa belum tahu? Kayaknya belum tahu sih ya, nanti aku kasih tahu deh ya. Dan tentunya nanti dari ratusan kilogram sampah plastik itu akan berhasil di konservasi lagi ya, menjadi dana pendukung kegiatan sosial siswanya sendiri. Waduh, keren banget ya. Entah itu dana sosialnya diperuntukkan untuk bagi para pengungsi, bagi bencana alam ataupun yang lain-lainnya ya. Jadi apa ya? Memanfaatkan sesuatu yang sederhana untuk hal yang lebih bermanfaat tentunya ya. Dan tentunya keren sekali lah ya terkait inovasi-inovasi ini. Yakin kamu enggak pengen inovasi ini diterapkan di sekolah kamu? Sebenarnya sih mau, cuma kadang mikir ya apa kalau pendino kudu nggak botol plastik, botol ini itu ya, bukan seperti itu ya. Terkait hal itu juga nanti teknisnya juga bakal diberikan ya, diinformasikan juga dari pihak sekolah kamu gitu. Kamu nggak perlu pusing ya, yang penting sekolahan kamu bersih, juga hidup kita juga enak kalau kita bersih itu ya, gitu ya. Dan ini juga ada yang komen juga dari Mas Yoga nih ya. Kok kayak temen aku nih Mas Yoga nih ya. Mantap banget sih, hasil jual sampahnya juga balik lagi ke siswanya buat acara sosial. Nah betul lagi tuh ya, jadi mengantisipasi untuk dana bos atau dana-dana yang lain yang dikorupsi sama pemerintah ya. Jadi mereka juga udah menanggulangi itu, punya tabungan sendiri terkait dari sisa-sisa sampah plastik di lingkungan sekolah mereka. Nah itu bagus banget sih ya, mengantisipasinya, jadi punya dana sendiri tentunya ya, jadi mandiri lah. Dan ini juga ada komen juga dari Mbak Intan Permata nih, gerbang sekolah jadi tempat edukasi yang paling ampuh, salut banget buat ide kreatifnya pengajar di sana. Waduh, betul banget nih Mbak Intan ya, aku bukan salut aja sama kreativitas sekolah, kreativitas para gurunya, tenaga pendidik di sana maupun pemerintah di sana juga ya, tetapi juga mengapresiasi atas kerjasama dan gotong royongnya dari siswanya sendiri gitu. Walaupun banyak sekali program-program, tapi kalau dari masyarakat atau siswanya sendiri tidak melakukan ya percuma, buat apa gitu ya. Dan tentunya juga siswa-siswa di sana juga nurut-nurut, jadi apapun programnya juga pasti akan berjalan dengan baik ya. Dan tentunya buat kamu Sobat Pramu Suara ya, kalau kamu punya cerita menarik ya setelah pulang sekolah ya, entah kamu itu kemana atau kemana ya, atau kamu di gerbang sekolah kamu itu ada gerbangnya atau tidak ya. Dan tentunya kalau kamu butuh gerbang sekolah, kamu bisa aja langsung komen di WhatsAppnya Pramu Suara ya, nanti tak bantu untuk konfirmasi ke pemerintahnya ya, di mana tempatnya ya supaya dibangunin itu gerbang sekolahnya ya, biar lebih aman buat pengawasan dari pihak sekolah juga ya. Dan tentunya buat kamu Sobat Pramu Suara, kalau belum download aplikasi Xpace Radio, dan di download dulu ya, biar kamu gak ketinggalan informasi apapun di Prama Suara. Oke, setelah ini Sari bakal kembali lagi, jangan kemana-mana ya.
2: How was it?
3: It was fine.

0: loved you and made you happy, and nothing else could come between. But now you've left me to love another. You have shattered all of my dreams. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when...
1: Brava Suara!
2: Music hits and information. Brava Suara!
3: Balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, sahabat Prabu Suara. Dan tentunya masih barengan lagi sama Sherly di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti. Di mana lagi kalau bukan di Prabu Suara. Dan tentunya ya terkait program yang diberlakukan ya di SMA N15 Bone Sulawesi Selatan ini ya, perlu diacungi jemplong perlu diacungi jempol ya. Waduh, kenapa ini grogi sekali ya hari Jumat ini ya. Aduh, kenapa ini ya, curiga nih aku ya. Dan tentunya ya sob ya, terkait program ini juga jadi bukti nyata pendidikan karakter yang berdampak langsung bagi kelestarian lingkungan dan pembiasaan ya, pembiasaan hidup sehat dan bersih bagi para siswanya ya. Siapa sih yang gak mau hidup bersih dan sehat ya, kita semua juga perlu ya, entah itu Gen Z, Gen Milenial, apalagi Gen Alpha tuh ya, yang tentunya Gen Alpha tuh biasanya susah kalau dibilangin ya. Dan gak cuma teori aja di dalam kelas ya, tapi langsung praktek di lapangan, itu hal yang paling utama. Jadi kalau menurut aku ya, kalau teori yang ada di kelas maupun di perkuliahan itu hanya 30%, 70%-nya tuh kita cari di luar sendiri ya. Dan oh ya nih sob ya, kalau menurut kamu nih ya, kalau aturan wajib setor sampah plastik ya sebelum pulang kayak SMA N15 Bone ini diterapkan di sekolah atau tempat kerja kamu, efektif gak sih kalau menurut kamu ya? Dan tentunya juga kita bikin lebih peduli sama lingkungan ya, apalagi juga kita juga maunya yang simple-simple aja sih ya, dan gak mau ribet ya, bukan gitu. Tapi ya gimana kalau lingkungan kita gak sama-sama kita jaga, juga kenyamanan kita juga tidak akan bisa nyaman ya, gitu sih ya. Dan tentunya ini juga udah ada komen juga yang dari yang udah masuk ya. Kali ini dari Mas Agung ini. Waduh, Agung yang mana ya? Ini kok kayak mirip temanku SD dulu nih namanya. Semoga sekolah-sekolah lain juga di daerah kita bisa ikut meniru program keren ini ya, Share. Waduh, amin ya. Kita doakan aja ya, semoga pemerintah Lamongan juga mendengarkan ini nih ya, siaran Share hari ini ya. Dan ini juga udah ada komen dari Tiara nih, Mbak Tiara nih ya. Inspiratif banget, walaupun halnya itu hal yang kecil ya, tapi langkahnya pasti berdampak besar sekali untuk pengurangan limbah plastik. Waduh, betul banget ya, kalau ngomongin soal limbah itu kan pasti banyak sekali ya, apalagi plastik yang susah didaur ulang. Nah, buat kamu ya yang punya usaha terkait daur ulang sampah plastik ya, kamu juga boleh-boleh banget komen di sini di WhatsAppnya Prameswara ya, di 0812-302-1039, karena kita bakal ya, bakal sharing-sharing juga di sini ya tentunya. Dan tentunya cerita inspiratif kamu itu bakal kita dengar, dan tentunya sangat memotivasi banget ya tentunya ya, karena gak semua orang itu juga bergelut di bidang limbah plastik seperti itu ya. Dan tentunya udah nunggu apa lagi, langsung komen aja ya di WhatsAppnya Prama Suara di 0812-302-1039. Dan kamu juga masih bisa download aplikasi Xspace Radio di HP kamu maupun lewat websitenya pramesuarafm.com. Dan setelah ini Sherly bakal kembali lagi, jangan kemana-mana ya.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Balik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information ya, sahabat Prima Suara. Dan tentunya masih barengan lagi sama Sherly di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti. Di mana lagi kalau bukan di Prima Suara. Dan tentunya kalau ngomongin soal bank sampah ya, tentunya ini juga hal yang sudah biasa kita dengar. Tapi kalau kita yang nggak biasa dengar dan tidak familiar ya, tentunya apa sih itu bank sampah? Waduh, apa ya? Dan tentunya ya, nanti aku bakal kasih tahu apa itu bank sampah. Jadi kamu nggak boleh kemana-mana ya, harus di sini terus aja ya. Dan tentunya ya, terkait pembentukan karakter juga, karakter terkait kedisiplinan ya pada remaja saat ini ataupun anak-anak usia dini juga ya, paling efektif dibangun melalui kebiasaan yang konsisten, yang diawasi tentunya juga harus positif ya. Dan tentunya kalau tanpa pengawasan ya buat apa gitu loh ya, jadi percuma gitu loh. Apalagi kalau buat gen alpha itu kan susah banget buat dikasih tahu ya. Jadi buat para ibu-ibu muda ya, bapak-bapak muda gen Z itu ya, pasti punya anak gen alpha tuh ya, pokoknya pengawasan itu saatnya lebih diperketat lagi gak sih ya. Apalagi kalau soal terkait kedisiplinan ya, entah itu kedisiplinan waktu maupun terkait kebiasaan untuk hidup bersih ya. Dan kali ini juga udah ada yang komen lagi nih, kali ini dari Mbak Fitri nih ya. Kreatif parah sih pendidikan karakter yang aksinya itu nyata banget share, bukan cuma teori aja di kelas. Waduh, setuju banget sih sama ucapannya Mbak Fitri ya. Jadi kalau kita bisa bayangin ya Mbak ya, betapa serunya antri di gerbong sekolah gara-gara di gerbang sekolah ya, gara-gara pada bawa botol plastik bekas buat tiket keluar ini pulang sekolah ya. Jadi ramenya kayak apa tuh. Jadi kalau ya tentunya buat begini juga biar apa ya, di lingkungan sekitar kita juga bersih ya, dan gak banyak nyamuk ya. Apalagi kan botol bekas yang plastik-plastik gitu kan pasti susah untuk didaur ulang. Bukan susah sih, lebih ke lama buat daur ulangnya ya, karena membutuhkan waktu yang lama gitu ya. Dan tentunya ya sob ya, terkait aksi unik dari SMA N15 Bone Sulawesi Selatan ini, tentunya diterapkan di sekolah maupun di tempat kerja kamu juga boleh banget nih. Biar apa? Biar halnya itu berbeda, biar ada hal-hal atau ciri khas yang berbeda ya. Dan tentunya juga sangat inovatif sendiri, inovatif sekali ya, dan efektif juga. Enggak sih kalau menurut kamu ya sob ya, buat bikin kita itu lebih peduli sama sampah plastik ya tentunya. Apalagi kalau kamu punya sampah plastik di rumah enggak kepake ya, mending dijual aja ya, nanti juga bakal didaur ulang lagi dan menghasilkan benda-benda atau kreativitas atau kerajinan yang lebih menarik dan tentunya juga multifungsi banget ya. Dan tentunya ini juga ada komen juga nih dari Mas Rian nih ya. Setuju banget sih share kalau aturan kayak gini tuh diterapkan di semua sekolah di Indonesia. Nah, termasuk di Lamongan juga, aku juga setuju sih ya. Ya gimana, kalau gak setuju juga ya setuju-setuju aja. Ini kan positif banget ya dibandingkan program-program yang gak jelas ya, kayak sebelah itu kan ya. Gimana gitu ya, mending kayak gini ya, menjaga kebersihan dan tentunya juga membuat para siswa itu disiplin ya sebelum pulang sekolah maupun berangkat sekolah. Jadi kan baris dulu tuh gak mungkin nyerobot-nyerobot, apalagi sampai pulang sebelum jam waktu pulang sekolah kan pasti banyak sekali tuh ya hal dan kejadian seperti itu. Dan ini juga ada komentarnya juga dari Mas Bayu nih ya. Ini baru aturan yang mendidik sih buat bumi. Waduh, betul banget ya Mas Bayu ya, apalagi kalau aturan ini mendidik buat siswanya juga dan buat kesehatan bumi kita ya, bumi gitu ya, kalau dari beberapa planet ini tuh bumi gitu ya. Dan tentunya kalau udah buminya bersih juga sejuk ya, pasti lingkungan tuh sejuk. Belum lagi nanti kalau banyak sekali tumbuh-tumbuhan ya, udah tumbuh-tumbuhan aja terus gak ada sampah plastik tuh udah nyaman banget gak sih. Kayak di negara Singapura tuh yang negaranya benar-benar bersih ya, ada 1001 larangan yang aku tahu itu. Gak tahu kalau ada tambahan lagi ya, saking banyak aturannya sampai sebersih itu gak ada sampah kecil pun. Beda kalau di Indonesia ya, walaupun banyak aturan tapi banyak aja, masih banyak aja tuh ya yang oknum-oknum yang buang sampah sembarangan, ya gimana lagi, nama juga watak manusia ya sob ya. Terima kasih juga buat Mas Bayu nih, dan tentunya sobat Perma Suara ya, saya juga tadi udah nyinggung kalau di Singapura itu kan negara yang dikenal terbersih ya, apalagi memiliki 1001 aturan. Nah, nanti aku bakal kasih tahu kamu nih, kenapa sih kok di Singapura aturannya seketat itu dan sebersih itu. Udah, pokoknya kamu jangan kemana-mana ya, stay tune terus aja di 103,9 FM, dan kamu juga masih bisa download aplikasi Xpress Radio di HP kamu dan lewat websitenya prameswarafm.com. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Prameswara.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya, terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
0: Brahma Suara 103,9 FM.

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Wakil Menteri Sosial Agus Jobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditunjukkan untuk kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan, supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan, mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi, supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.
4: Baik, lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, sahabat Prames Suara, dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi tadi sampai jam 2 siang nanti. Di mana lagi lo bukan di Prames Suara. Dan tentunya ya, kalau ngomongin soal apa ya, Bang Sampah tadi ya, kan saya juga udah nyinggung tuh. Kita melihat dan mencontoh juga ya di SMAN 15 Bone Sulawesi Selatan dengan negara Singapura. Nah, mungkin ya, ada kemungkinan dan banyak kemungkinan sekali cara-cara kecil dari apa yang dilakukan sama SMAN 15 Bone Sulawesi Selatan itu adalah langkah kecil dari beberapa puluh tahun dan ribuan tahun negara Singapura dulu sebelum menjadi negara yang paling bersih dan banyak aturannya itu ya, 1001 macam aturan ya, tapi dengan banyaknya peraturan itu malah membuat warganya itu malah senang. Karena apa? Karena juga dari situ juga banyak sekali hal-hal yang menyangkut-pautkan dengan kedisiplinan dan pendidikan berkarakter tentunya ya. Dan tentunya juga pendidikan berkarakter terkait hal apapun ya, dalam segi konteks pendidikan maupun sosial ekonomi budaya juga sudah keren banget ya. Negara Singapura itu dibilang negaranya kecil tapi bersihnya luar biasa ya. Dan tentunya ya, kita ketahui juga bahwa Singapura juga dikenal sebagai negara atau negeri 1001 larangan. Tuh apa yang kita ketahui tadi ya. Dan merupakan, dan ada beberapa ya, larangannya itu antara lain adalah kebersihan dan kehijauan. Nah, mungkin dari kebersihan dan kehijauan sendiri ya, mereka itu sangat menomorsatukan. Karena kalau lingkungan yang bersih dan hijau ya, dan tentunya juga gak ada tuh apa macam kebakaran hutan, apalagi hutannya itu dibakar ya sama oknum-oknum, itu nggak ada tuh modelan-modelan begini nih, cuma aja di Indonesia aja. Jadi kan keren banget ya Indonesia, saking kerennya tuh kacau ya. Dan ini juga ya, ada beberapa juga ya, beberapa aturan juga selain kebersihan dan kehijauan ya, ada juga pengendalian perilaku sosial. Nah, tentunya ya, perilaku sosial ini adalah perilaku yang untuk mengendalikan ya mengendalikan atau dianggap hal-hal yang tidak pantas atau mengganggu ketertiban umum bakal disanksi secara tegas ya di sana ya. Apalagi kalau udah mengunyah permen karet tuh terus buangnya di tempat umum sembarangan, wes kamu kena sanksi itu ya, walaupun hal sepele aja. Kalau kita ya enggak sih, dibuang-buang gitu aja ya, aman-aman aja ya. Walaupun diberi teguran juga malah ngamuk gitu loh ya, malah apa coba, malah bikin laporan ke kepolisian lah apalah, padahal juga kesalahannya dia sendiri gitu lah ya, gimana ya, NPD ya, gitu ya. Dan banyak sekali yang playing victim seperti itu ya. Dan ini juga salah satunya juga ada keamanan dan ketertiban yang merupakan salah satu poin dari beberapa aturan-aturan yang ada di Singapura. Waduh, dan ada banyak sekali ya peraturan-peraturan di sana, dan salah satunya itu tadi kebersihan, kehijauan, pengendalian perilaku sosial, dan keamanan dan ketertiban. Ya itu belum lagi nanti ada perlindungan lingkungan, ada kesehatan masyarakat. Wah, banyak sekali ya poin-poinnya, tapi ya itu salah satunya adalah kebersihan itu sendiri ya. Jadi kalau kita ingin hidup sehat ya harus dibiasakan untuk dari bangun pagi ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi itu ya dibiasakan untuk menjaga kesehatan ya. Dan entah itu kamu cara makan, cara pola makan kamu, entah kamu tempat tidur kamu ya, di rumah kamu sering disapu atau enggak, atau hal-hal kecil aja udah kelihatan kok kamu itu sebenarnya orangnya seperti apa ya, karena cerminan diri adalah cerminan kebiasaan kamu di rumah maupun dimanapun ya. Dan tentunya buat kamu sobat Pramu Suara, kalau kamu punya cerita menarik ya, atau punya masukan-masukan terkait negara-negara mana yang bersihnya minta ampun, bersih pol ya, dibandingin Singapura, atau hanya Singapura, atau hanya Singapura aja nih yang paling bersih, atau ada negara yang tidak bersih dan itu paling kumuh juga, kamu udah kamu boleh sharing-sharing bareng sharing di sini ya. Dan tentunya kita akan dan masih ngebahas terkait bank sampah ya, pokoknya jangan kemana-mana, tetap aja dan stay tune terus aja di 103.9 FM Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih milk juice ice blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapet 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
1: Milkjus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milkjus melon, gratisnya milkjus mangga ya.
2: Ah, siap, emang rasa milkjus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milkjus ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjus favoritmu. Milkjus, eksis rasanya. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM Brahma Suara.
4: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.
8: CCTV On, pantau dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
9: Baik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information ya, Sobat Prima Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Syari di sini, yang selalu setia dengan kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti. Di mana lagi kalau bukan di Prima Suara. Dan tentunya ya, kita geser dulu ke ini ya, mantau arus lalu lintas ya di siang hari ini di jam 11 lebih 41 menit ini ya. Kali ini dari simpang titik 0 nih ya, terpantau sepi ya, sepi banget ini ya, walaupun ada bapak-bapak leker yang di sana ya, yang setia nemenin kamu ya. Dan tentunya sepinya nggak sepi banget ya, masih ada beberapa 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, dan 6 kendaraan ya, dan lebih didominasi sama kendaraan roda 2 sih, dan roda 4 hanya beberapa aja. Dan buat kamu yang mau ngelewatin simpang titik 0 ini, tentunya wajib dan harus berhati-hati ya, dan waspada. Kamu juga harus tengok kanan kiri dulu kalau mau nyebrang, berhenti dulu ya, jangan asal seliwar-seliwar ya. Ini jalan umum dan bukan jalan kamu sendiri ya sob ya. Dan kali ini kita pantau juga di simpang 3 Sukodadi ya, ini terpantau ramai lancar nih, apalagi dari arah Babat ke Lamongan. Waduh, ruame banget nih ya, dan lebih didominasi sama kendaraan berat ya, kayak kontainer sama kendaraan roda 4 dan beberapa sepeda motor aja nih. Dan dari arah Lamongan ke Babat gak terlalu ramai ya, tidak seramai dari arah Babat ke Lamongan. Dan tentunya buat kamu yang ingin melintas di sini ya, melintas di simpang 3 Telon Sukodadi ini jauh berhati-hati juga ya, karena apa, di sini juga rawan kecelakaan ya, apalagi kalau nyebrang itu ngawur, apalagi kalau udah lampu merahnya di sebelah sini, kamu sik lurus sini nih, mau menggok sini wes, padahal ono lampu merah lho sik nyerobot ta ya, belum lagi nanti enggak pakai helm tuh. Ada tuh mas-mas Grab yang enggak pakai helm lho, kok iso gitu ya. Dan buat kamu kalau melintas di jalan ini juga ya, di simpang 3 Sukodadi ini hati-hati dan wajib pakai helm, jangan sampai enggak pakai helm ya, nanti kalau ketilang nanti katanya ditilang ya. Pokoknya tetap pakai helm dan tetap pakai sabuk pengaman ya, biar kamu tetap aman, oke. Dan kita lihat dulu dari mana ya, dari palang kereta api barat terminal. Nah di sini nih masih terpantau tuh ada dua pengendara yang 1, 2, 3 tiga pengendara yang tidak pakai helm, apalagi tuh sampai bonceng anaknya itu ya, anak ceweknya itu, kok iso gitu loh kan, bahaya banget itu, nggak boleh ditiru ya. Kalau kamu mau kemana-mana keluar rumah tuh wajib pakai helm ya, pokoknya jaketan, pakai helm, sarung tangan ya, biar kamu nggak kenapa-kenapa ya, kalau jatuh pun ya lukanya gak terlalu ini, tapi jangan sampai jatuh ya, tentunya bahaya gitu ya, gak baik gitu ya, intinya ya. Dan tentunya buat kamu kalau buru-buru ya, kalau mau buru-buru ya mending berangkat subuh, biar gak susu kape ya, karena ini jalan umum, semua orang juga punya kesibukan dan apa ya, hal-hal yang memang itu penting buat dia. Jadi kalau kamu nurun apa, ego kamu terlalu tinggi buat nyerobot sana sini, bikin kegaduhan di jalan ya, itu berbahaya buat kamu dan buat orang lain juga, dan tentunya menjaga kenyamanan orang lain ya. Dan tentunya ini kan palang kereta apinya juga ya, relnya ini kan miring ya, apalagi di sini juga kronjal-kronjal juga ya, miring relnya ini ya, juga berakibat apa sih, gampang jatuh lah, gampang juga buat pengendara roda 2, apalagi kalau melintas di sini tuh bikin kadang tuh nyangkol ya, nyangkol motornya di rel sini juga ya. Dan tentunya kalau udah ditutup palang kereta apinya, jangan sekali-sekali nyerobot ya, nggak boleh, itu berbahaya, oke. Dan tentunya kita pantau lagi di mana ya, di simpang Tugu Wingko Babat. Nah buat kamu yang dari arah Lamongan mau ke mau kemana ya, Bojonegoro atau mau ke Jombang, boleh banget nih, di sini sudah ada bis mini nih ya, yang bis Bagong tuh, yang biasanya udah standby di sana ya, buat kamu yang ingin ke Jombang ya, atau buat kamu yang ingin ke Bojonegoro tuh biasanya ada bis-bis di sini sih, yang berhenti di sini ya, buat nungguin kamu, buat dianterin ke sampai ke tujuan ya. Apalagi kalau di arah Babat Jombang Bojonegoro ini ya, di simpang Tugu Wingko ini sangat berbahaya banget, karena arahnya itu dari kanan kiri depan belakang ada semua ya, apalagi ini bunderan, kayak bunderan gitu ya. Kalau kamu nggak hati-hati dan selonong-selonong dewe ya, ojo kekarepan nek gak apa-apa ya, iki dalane wong, dalan bersama bukan dalanmu dhewe ya. Lek susu mending budal sobo ya, ojo budal kentang-kentang panas-panas ngene juga ya. Dan tentunya terpantau ramai tapi gak terlalu ramai ya, tentunya masih banyak celah sekali sih buat kamu naik motor maupun naik mobil ya di sini, karena arus lalu lintasnya nggak terlalu padat juga ya. Dan tentunya buat kamu sobat Prama Suara ya, jangan kemana-mana, karena setelah ini Sherly bakal dan masih ngajak kamu untuk ngebahas dan ngomongin soal bank sampah ya. Tentunya juga bakal ada narasumber yang nemenin kebersamaan aku dan kamu ya. Pokoknya stay tune terus aja di 103,9 FM Music Hits and Information.
8: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Baik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, sahabat Permesuara, dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi tadi sampai jam 2 siang nanti, di mana lagi kalau bukan di Permesuara. Dan tentunya Shirley bakal ngajak kamu untuk bacain komen-komen yang udah masuk ya. Kali ini udah ada komen dari Mas Wahyu nih ya. Coba kita dengerin dulu ya. Wajib banget ditiru nih sama SMK se-Jawa dan luar Jawa. Waduh, betul banget ya Mas Wahyu ya. Kalau menurut aku sih lebih dilakukan untuk anak-anak usia dini juga, enggak di tingkat SMA dan SMK aja ya. Tentunya juga terkait ketertiban ini dan pola didik ya. Tentunya terkait kebersihan seharusnya itu diwajibkan untuk sejak dini ya, agar terbiasa dan tentunya tidak ada terpaksa, kata terpaksa ya, karena sudah dilakukan sejak sedini mungkin. Jadi biasanya kalau anak-anak SMA, anak SMK yang udah gede-gede, anak SD apalagi ya, zaman sekarang kalau udah disuruh aja tuh kadang bangkang ya. Itu sih Mas Wahyu ya. Jadi kita lihat juga di lingkungan kita juga, di lingkungan sekitar kita juga, dengan generasi sekarang itu modelannya anak-anaknya seperti apa ya. Dan tentunya ini juga ada komen dari Mbak Nadia nih. Kreatif dan solutif banget sih Share buat ngatasin darurat sampah. Betul banget Mbak Nadia ya. Apalagi kita tahu juga di Lamongan ya, tempatnya di dekat ini ya, di pokoknya Laren lurus terus itu kan, pokoknya ngelewatin alas-alas ya, alas-alas itu kan desa apa ya, aku lupa desa itu, ada gunung, bukan pegunungan, tapi gunungnya itu sampah, sampahnya udah gunung-gunung sampai baunya, jangan ditanya lagi baunya kayak apa ya. Dan itu juga harusnya menjadi perhatian khusus buat pemerintah Lamongan nih ya,

Pak, mohon izin ya, terkait gundukan dan sudah menggunung banget itu, karena itu adalah salah satu TPS-nya, tempat pembuangan sampah dikumpulkan di situ semua. Jadi juga buat masyarakat sekitar juga terganggu sama baunya ya, apalagi kalau mau ke Paciran atau ke Merondong, kamu pasti lewat alas itu ya, wis pokoknya ambune wis semerbak pokoknya. Dan tentunya ya, ini juga ada komen juga dari Mas Gilang nih. Biar anak muda nggak jago main gadget aja, tapi juga peduli lingkungan. Waduh, betul banget ya. Apalagi kalau ngomongin soal lingkungan ya, yang sering-sering dan belakangan ini juga banyak sekali bencana alam yang terjadi ya. Entah itu letusan dari anak Gunung Krakatau, entah itu dari kebakaran yang sengaja dibakar ya. Apalagi tuh, masih banyak lagi tentunya ya. Dan tentunya tidak ingin ada hal-hal yang terjadi lagi ya di Indonesia ini, cukup, udah cukup. Tapi kayaknya masih bakalan ada lagi tuh apa ya, lika-likunya ya, dengan konflik-konflik yang bakal akan ada lagi ya. Apalagi kemarin juga ada konflik terkait ijazahnya Pak Gibran ya. Nanti kita cari tahu dulu ya detailnya seperti apa ya, isu-isunya itu ya. Dan tentunya buat kamu Sobat Prama Suara ya, terkait hal-hal yang berbau positif antar sekolah ya, yang dilakukan sekolah, pihak sekolah dimanapun itu ya, apalagi di SMA N 15 Bone Sulawesi Selatan, itu adalah merupakan salah satu hal terbaik dalam merenovasi atau reformasi ya pendidikan karakter saat ini ya, karena pendidikan karakter itu sangat penting sekali untuk generasi saat ini maupun generasi-generasi sebelumnya. Kalau memang belum punya pendidikan karakter ya, sekolah dulu lagi aja ya, dan biar karakter kamu itu terbangun dan terdidik tentunya ya. Dan tentunya kamu bakal punya moral yang baik, tidak seperti sebelah ya. Dan tentunya buat kamu Sobat Prama Suara, kalau masih ingin kepo ya, tentunya kamu juga kepo sih, siapa sih nanti yang bakal tak telepon, udah kamu join langsung aja ya, udah pokoknya jangan pindah kemana-mana ya, tetap stay tune terus aja di 103,9 FM Music Hits and Information.

0: Suara.
1: Music hits and information. Promes Suara.
2: Baik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, Sobat Promes Suara, dan tentunya masih barengan lagi sama Syari di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi tadi sampai jam 2 siang nanti. Di mana lagi kalau bukan di Promes Suara. Dan tentunya ya, ini kita bacain komen juga nih yang udah masuk nih ya. Kali ini dari Mas Bayu nih. Waduh, apa ya komenannya ya, coba kita dengerin dulu ya. Kegiatan yang unik ini dan antusiasme dari para siswa ya dari SMA N15 Bone ya, Sulawesi Selatan ini saat mengantri menyetorkan sampah plastik ya di gerbang sekolah, emang juara si antusiasmenya. Waduh, betul banget ya Mas Bayu ya, kayak mau nonton konser padahal cuma bawa botol bekas. Nah, betul banget, jadi juga memberikan sikap ya, atau mencerminkan dan memberikan dan mendidik ya, tentunya mendidik untuk anak-anak itu agar disiplin dan rapih ya, disiplin, rapih, dan menjaga kebersihan. Dan tentunya juga harus patuh ya sama guru ya. Dan tentunya ya, setelah ini kita akan terhubung dengan Bu Endang ya. Siapa ya yang tahu Bu Endang itu siapa? Ayo coba tebak siapa ya. Coba kita telepon dulu. Halo, assalamualaikum Ibu.
3: Salam, ya salam.
2: Oke Ibu.
3: Kak on air toh. Air toh.
2: On air Ibu ini.
3: Eh?
2: Ibu ini on air Ibu.
3: Off air tak on air?
2: On air Ibu, ini sudah terhubung. Duh. Jadi bisa didengar sama pendengar Prame Suara gitu Ibu yuk. Ibu ini on air. Gak apa-apa ya Ibu?
3: Waduh.
2: Ibu gak apa-apa ya Ibu? Ibu gak apa-apa ya, aman ya?
3: Ojo yo.
2: Ibu kenapa? Jangan, ini udah, kan udah sari telepon. Gak apa-apa, nanti terkait cerita soal sedikit terkait bank sampah yang dimiliki Lamongan aja Ibu, seputar itu aja. Sedikit aja, ya. Ibu
3: Gimana?
2: Nah, yang Sherly tahu kan ya dari story-nya Ibu ya, biasanya kan ada tuh terkait bank sampah. Nah, itu tuh Bu. Jadi dari Sobat Prames Suara nih belum tahu tuh apa sih Bu bank sampah sebenarnya yang dimilikin sama Lamongan. Gitu, Bu.
3: Oh, oke, okay. Baik. Bank sampah adalah tempat terjadinya transaksi jual beli sampah.
2: Oke, baik Ibu. Berarti terkait untuk, berarti untuk masyarakat umum ya Ibu. Berarti siapapun boleh setor ke mana Bu? Tempat buat ngumpulin ininya, sampah-sampah.
3: Ke bank sampah. Okay. Boleh. Boleh baik individu maupun komunitas maupun bank sampah juga boleh setor. Bank sampah unit-unit boleh setor juga ke bank sampah kami.
2: Oke, baik Ibu. Ibu berarti sekarang ini ya Bu ya, di Dinas Sosial ya Bu, yang sebelumnya kan di Dinas Disperindak ya Bu ya.
3: Ya, tapi bank sampahnya ada di Jalan Sunan Giri, bank sampah Jambu Ijo. Bukan miliknya dinas.
2: Oh, oke, baik.
3: Ya. Ya.
2: Berarti nanti terkait masyarakat yang sudah punya sekali ya Ibu, banyak sekali sampah-sampah plastik ya, dibandingkan nganggur nggak dibuat apa-apa, nanti langsung setor ke Ibu aja ya Bu ya?
3: Boleh.
2: Oke, baik Ibu. Dan terkait nanti untuk kalau kita sudah setor, nanti feedbacknya yang kita dapatkan apa Ibu?
3: Berupa tabungan.
2: Oke, berarti nanti berupa tabungan. Ya. Berupa uang cash money gitu ya Bu?
3: Langsung masukkan dalam setor tabungan. Nanti setor tabungan itu bisa diambil sewaktu-waktu, juga bisa diambil setiap sesuai kebutuhan aja.
2: Oke. Berarti untuk sampah plastiknya khusus untuk botol plastik aja, bekas minuman, atau ada karakteristiknya tersendiri Bu? Kualifikasi
3: yang ya kategori yang ditampung bank sampah itu ada plastik, PET, ada duplek, ada kardus, ada kaleng, juga bisa besi dan lain-lain.
2: Berarti kalau besi bekas gitu juga bisa ya Bu ya?
3: Bisa.
2: Berarti sama-sama di kilo juga ya Bu ya? Itu gimana?
3: Iya, iya sama di kilo juga.
2: Karena yang saya tahu, saya kira ini aja Bu, hanya apa? Hanya untuk sampah plastik aja, ternyata besi juga bisa ya Bu ya?
3: Iya, bisa.
2: Dan terkait sampah apa terkait bank sampah ini apakah sudah ada sosialisasinya Ibu, entah itu rutinan satu bulan sekali atau seperti apa Ibu?
3: Kami sudah melakukan edukasi, gerakan edukasi bersama terkait bank sampah itu ke sekolah-sekolah, ke kelompok masyarakat, ibu-ibu PKK dan instansi-instansi juga gitu.
2: Oke, baik. Dan tentunya terkait bank sampah ini juga disupport sama pemerintah Lamongan ya, Bu ya, walaupun bukan milik.
3: Iya.
2: Oke, oke. Dan sudah berapa lama Ibu bank sampah ini ada di Lamongan, Ibu?
3: Bank sampah Jambu Ijo ini sudah berdiri sejak tahun 2013.
2: Wow. Oke, oke. 2013 dan pencetusnya Ibu sendiri ya?
3: Ya atas inisiasi program pemerintah, program Pemda Lamongan Green and Clean.
2: Oke, baik Ibu. Ya mungkin nanti setelah ini Sherly itu ya ke dinas ya, biar kita ngobrol-ngobrol lagi ya Ibu ya.
3: Siap.
2: Baik Ibu, terima kasih ya Ibu. Mohon maaf ini mengganggu
3: waktunya. Sama-sama.
2: Baik Ibu, nanti kalau ada info-info terkait pengumpulan sampah plastik atau hal-hal yang memang
3: langsung aja ke Bank Sampah Jambu Ijo.
2: Oke, baik.
3: Di sekretariatnya ya, di Jalan Sunan Giri, Gang Jambu.
2: Oke, baik Ibu. Baik Ibu, terima kasih ya Ibu.
3: Ya, sama-sama.
2: Oke, assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Oke, sobat penerima suara ya, barusan tadi itu kita menelpon Bu Endang nih ya, dan Bu Endangnya shock nih ya, tiba-tiba on air ya. Ya padahal tapi ya gimana ya, namanya juga ibu-ibu mungkin ya lupa gitu, grogi juga wajar ya, karena ya gimana juga beliau juga sedang kerja ya, memang saya diganggu sih tadi ya. Dan tentunya terima kasih banyak buat Ibu Endang ya terkait edukasinya ya terkait bank sampah ijo yang dimiliki oleh Lamongan ya, walaupun itu juga bukan milik dinas ya, tetapi itu adalah bagian dari programnya dari Dinas Lamongan ya, tentunya juga disupport langsung dari pemerintah Kabupaten Lamongan dari Pak Yas sendiri ya. Dan tentunya bank sampah ini tuh sudah ada sejak 2013. Waduh, lama banget ya. 2013 tuh masih kelas berapa ini? Masih SMP ya, SMP kelas 3-an kayaknya ya, umur masih gitu, atau SMP kelas 1. Nah, SMP kelas 1 kayaknya ya, umur 2013-an itu ya. Dan tentunya buat kamu sobat Pramu Suara ya, kalau kamu mengetahui terkait bank sampah ya, apalagi bank sampah ijo yang kita milikin ya di Lamongan, udah kamu sharing-sharing aja bareng Sherly di sini ya. Sherly tunggu, oke. Udah nunggu apa lagi? Udah langsung komen aja di WhatsApp-nya Pramu Suara di 0812-302-1039, karena setelah ini Sherly bakal kembali lagi, jangan kemana-mana.
0: 3,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Baik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information ya, sobat Prambe Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi tadi sampai jam 2 siang nanti. Di mana lagi kalau bukan di Prambe Suara. Dan terkait topik kita hari ini ya, dari SMAN 15 Bone, Sulawesi Selatan ya. Yang dimana aksi uniknya itu bikin kita itu terpukau dan sangat menginspirasi sendiri ya. Menginspirasi sekali. Apalagi kalau ngomongin soal pulang sekolah harus setor sampah plastik dulu ya, sebagai tiket buat kamu keluar atau pulang sekolah ya, di gerbang sekolahnya. Dan tentunya ya, aksi ini itu bukan hal yang unik lagi, tapi melainkan sangat bermanfaat untuk kita dengar ya. Karena apa? Setiap isu-isu yang ada belakangan ini kan sebenarnya gak pengen kita dengar, tapi ada aja ya, apapun itu yang sebenarnya dan kita tidak ingin tahu, pasti pengetahuan itu pasti kelihatan aja ya. Dan sebenarnya hal-hal yang seharusnya tidak kita pikirkan, tetapi harus kita pikirkan setiap hari. Nah itu aja menjadi apa ya, menjadi problem ya. Dia menjadi problem karena apa? Kita pikirkan terus dan menjadi beban ya, beban hidup tentunya ya. Bukannya hidup itu malah dibuat enak, malah banyak beban ya. Apalagi kalau bebannya dari kamu ya, kamu yang habis selingkuh kemarin ya, kayaknya bikin saya itu pusing sekali ya. Tapi enggak apa-apa, kayak enggak banyak, kayak enggak ada laki-laki lain aja selain kamu ya. Dan tentunya kalau ngomong soal kesetiaan ya sob ya, setia itu mahal ya, enggak semua orang itu punya ya. Jadi ya, ya cari yang setia-setia aja ya, jangan yang bermain di belakang, oke ya. Dan ini juga udah ada komen nih ya, dibandingkan kamu sakit hati, udah tak bacain komen aja ya, biar kamu makin melek ya, dan gak galau tentunya ya. Kali ini udah ada komen dari Mas Bobby nih ya, coba kita dengar dulu ya. Antusiasme dari siswanya juga patut diacungi jempol si Share. Jadi aku juga pengen kalau di Lamongan ini juga diterapkan sistem kayak gini. Waduh, boleh banget tuh Mas Bobby ya. Tentunya juga kegiatan hal seperti ini itu ya merupakan hal untuk minimalisir sampah-sampah plastik maupun ya tentunya sampah plastik ya, biar enggak menumpuk dan tentunya enggak bikin ini, enggak bikin sarang penyakit ya. Apalagi kalau sampah plastik itu kan pasti banyak sekali nyamuk-nyamuk yang hinggap di situ ya. Apalagi belum nanti sampah plastiknya itu kena air ya, belum nanti ABCD. Jadi kayak lebih baik dikumpulin ya jadi satu, terus dibersihkan ya, dibuat untuk hal-hal yang lebih positif lagi ya, untuk kerajinan juga boleh banget ya, dibandingkan berkeliaran di mana-mana sampah plastiknya tapi enggak kepake, apalagi sampai numpuk-numpuk ya, kayak TPS yang ada di desa deketnya Laren itu ya. Terus bahaya banget itu, apalagi sampai numpuk sampai jadi gunung ya, tentunya juga baunya enggak enak, jadi mengganggu pernapasan buat masyarakat yang ada di sekitar ya. Dan ini juga ada komen juga dari Mas Doni nih. Salut banget buat Prambe Suara yang rajin banget angkat berita inspiratif. Waduh, terima kasih banyak ya Mas Doni ya, atas apa ya, dibilang kritik-kritik, saran juga iya juga ya. Terima kasih ya sudah komen-komen di WhatsAppnya Prambe Suara. Dan buat kamu ya yang tadi udah melaksanakan sholat Jumat, waduh makin ganteng aja kamu ya, apalagi kalau udah kena air wudu tuh kayaknya auranya jadi beda gitu ya, jadi fresh lagi dan gak ngantuk lagi ya. Dan tentunya ya sob ya, terkait hal-hal yang memang untuk menjaga kebersihan, walaupun itu hanya antisipasi, dan tentunya banyak sekali hal-hal lain ya yang bisa dilakukan selain membuat hal keunikan seperti SMAN 15 Bone Sulawesi Selatan itu ya. Entah itu kamu membuang sampahnya di tempat sampah, tapi tempat sampahnya diubah dan dicat atau dibikinin apa ya, dibikin bentuk-bentuk yang unik. Jadi anak-anak kalau mau buang sampah juga seneng ya. Jadi kan banyak tuh bangsa apa tempat sampah yang bentukannya itu kayak lucu, kayak kucing, pokoknya dari aku pernah lihat itu tempat sampahnya dari ini ya, dari galon bekas. Nah, dari galon bekas itu diukir dan digunting ya, dan tentunya juga banyak sekali kreativitas-kreativitas dari tenaga pendidik kita yang ada di Kabupaten Lamongan ya. Dan tentunya buat kamu sobat penama suara yang punya dan bingung ya mau dikemanain itu botol plastiknya ya, entah kamu itu dironsok atau di ini dijual juga boleh banget, atau kamu dikumpulin ke atau kamu setorin tadi ke ini bank sampah ya, bank sampah ijo miliknya Bu Endang tadi ya, yang tentunya telah bekerja sama dengan pemerintah Lamongan ya. Dan tentunya ini juga udah resmi nih bank sampah ijonya ya, karena udah berdiri dari tahun 2013, beberapa tahun yang lalu ya. Dan tentunya buat kamu sobat kamu suara, kalau kamu punya cerita menarik dan cerita unik apapun itu ya, entah kamu itu hobinya suka bikin kerajinan dari bahan bekas, entah kamu juga salah satu penjualnya, entah kamu jadi ownernya ya, terkait kerajinan-kerajinan seperti ini ya, kerajinan bahan bekas kayak gini tuh memang hal yang sudah biasa memang ya, tapi gak semuanya mempunyai kreativitas di bidang ini ya, apalagi kalau bikin kreativitas terkait bahan-bahan bekas ya, botol-botol bekas itu gak mudah dan perlu ketelatenan dan kesabaran ya. Jadi buat kamu yang gak telaten dan gak sabar, mending kamu kumpulin aja ya botol bekas itu, ditaruh ke bank sampah ijo tadi ya, di jalan nanti jalannya tak kasih tahu ya, jalannya mana ya, udah tak kasih tahu nomornya Bu Endang, atau kamu juga bisa WhatsApp aja di WhatsAppnya Prameswara, nanti tak kasih tahu ya mengumpulinnya sampahnya di mana, sampah botol bekasnya, biar kamu nggak binggung lagi, daripada kamu numpuk di rumah nggak kanggo ya, lebih baik kamu kumpulin, nanti juga ada tabungan dari situ ya, dari kamu ngumpulin barang-barang bekas itu ya sob ya. Pokoknya stay tune terus aja ya, karena setelah ini Sherly bakal ngebahas terkait isu-isu politik yang terjadi saat ini ya. Pokoknya stay tune terus aja di 103.9 FM, Music Hits and Information.

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Majelis Ulama Indonesia menyoroti gelaran Simbang Kulonik Karnival 2026 di Pekalongan, Jawa Tengah. Cara yang mulanya digagas sebagai rangkaian peringatan Maulid Nabi sekaligus khitanan massal ke-61 tersebut menuai kontroversi lantaran menyajikan pertunjukan bernuansa mistik yang dinilai mirip dengan ritual satanik. Wakil Ketua Umum MUI menyatakan bahwa atraksi menyeramkan yang menonjolkan simbol-simbol satanik serta aksi penyembelihan hewan secara sadis di muka umum sangat bertentangan dengan esensi ajaran Islam dan nilai-nilai mulia peringatan Maulid Nabi. Kegembiraan tersebut semestinya diisi dengan kegiatan syiar yang memperkuat keimanan, bukan justru menghadirkan unsur ketakutan maupun simbol-simbol iblis atau praktik yang mendekati animisme. Dalam pertunjukan tersebut yang viral di media sosial juga mempertunjukkan bahwa dan memperlihatkan para talent yang mengenakan kostum-kostum mirip dengan iblis yang membawa kitab berlambang mata sat serta obor dan penggunaan simbol pentagram terbalik yang secara universal identik dengan aliran satanik. Hal yang paling menyita perhatian dan memicu keresahan masyarakat adalah adegan penyembelihan seekor kambing di tengah rangkaian acara pertunjukan. Harapan dari Ketua Badan Pengurus juga berharap kepada panitia di berbagai daerah dapat lebih selektif, bijaksana, dan berhati-hati dalam merancang ekspresi seni budaya Islam.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: Pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, p

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tijus! Mau!
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tijus lemon.
8: Kalau aku mau tijus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Apel-apel.
5: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
6: Asik! Wah!
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak!
9: Mau dong!
8: Tijus, rasa tehnya berasa banget.
9: Iya, segitnya tijus bikin mau lagi.
5: Mau tijus lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tijus.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food
0: 103,9 Brahma Suara FM.
10: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
11: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
10: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
12: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
11: Nih.
10: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
11: Mau dong. Taste good.
10: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Brahma Suara.
0: News hits and information. Brahma Suara.
13: Baik, lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, sobat Brahma Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi tadi sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya di mana kembali lagi di Brahma Suara. Dan kita juga kali ini ya masih ngomongin terkait bank sampah nih. Dan sebelumnya juga udah aku singgung ya bahwa bukan di Indonesia aja melainkan di Singapura yang mempunyai 1001 larangan ya terkait kebersihan maupun hukumnya maupun terkait penggunaan fasilitas umum ya. Di sana itu sangat diatur secara ketat dan tentunya warganya juga tertib-tertib ya, apalagi walaupun negaranya itu kecil tapi bersihnya minta ampun ya. Ini kali ini bukan dari Singapura aja, ternyata ada beberapa negara yang menerapkan sistem ya, sistem pengolahan sampah terbaik di dunia. Nah, salah satunya tadi ada dari Singapura, kali ini ada juga dari Jepang nih, yang tentunya Jepang juga dikenal dengan budaya disiplin dalam memilah sampah. entah di kotanya maupun di desa-desanya ya. Dan terkait pemilahan sampah itu sangat rinci sekali nih di Jepang ya, bukan hanya sampah plastik aja, terkait sampah logam, kaca, hingga barang elektronik juga sangat dipilah-pilah sekali nih di Jepang ya. Dan tentunya kita juga nggak mikir-mikir terkait detailnya seperti apa, karena di Jepang juga sudah terkait ketatnya seperti apa. Dan tentunya terkait inovasi ini juga sudah ditemukan di beberapa negara. Hanya aja kalau di Indonesia, kalau banyak inovasi baru itu kadang terlalu ribet untuk legalitasnya ya. Tapi kalau di negara lain, malah orang-orang yang berinovasi itu malah dihargai juga. Apalagi kalau ngomongin soal pakar ya, sangat dihargai sekali. Dan ini juga ada dari Swedia nih, di nomor ketiga, peringkat ketiga ini Swedia. Nah, kita juga tahu Swedia itu seperti apa ya, indahnya seperti apa ya, lewat Google tentunya ya, karena aku belum pernah kesana ya sob ya. Dan tentunya ya, terkait ciri utama dari sistem yang Swedia lakukan ini ya, ternyata ada kurang dari 1% sampah rumah tangga itu berakhir di TPS. Kurang dari 1%, jadi 0,0 berapa itu ya. Sedangkan di Indonesia rata-rata ya, sampah rumah tangga atau sampah kita selama di sekolah ya, kita habis minum, jajan itu ya, apalagi kita juga di tempat kerja juga pasti buangnya di TPS ya. Tapi ini gak ada 50% ya, malah lebih dari 50% ya kalau di Indonesia dibandingkan di Swedia. Kalau di Swedia hanya kurang dari 1% sampah rumah tangga itu berakhir di TPA atau TPS ya. Dan tentunya juga mereka ya dari negara Swedia juga mempunyai cara dan antisipasi terkait pengelolaan sampahnya sendiri. Dan tentunya di nomor keempat ini ada Jerman nih. Waduh, Jerman nih, siapa yang pengen kuliah di Jerman nih ya. Waduh, keren sih ya. Apalagi kalau ngomongin soal Jerman itu kayaknya pengen pergi ke sana ya. Tapi di Lamongan juga ada Jerman ya. Bukan Jerman tapi German. Oke. Dan tentunya ya, di Jerman juga ada berbagai tingkat ya, tingkatan daur ulang ya. Tentunya juga tingkatan daur ulang ini itu tertinggi di Eropa. Dan tentunya keberhasilannya juga didukung oleh pemerintah di sana ya, apalagi terkait kewajiban pemilahan sampah yang menggunakan beberapa jenis tempat sampah. Dan tentunya larangan membuang sampah itu di kota Jerman ya, tepatnya di kota Landfill ini sejak 2005. Waduh, 2005 itu masih 5 tahun ya, masih TKA kayaknya ya. Dan tentunya sistem deposit botol di sana, di Jerman itu ada sistem yang namanya deposit botol. Nah, jadi buat masyarakat yang mengembalikan botol bekas untuk mendapatkan uang kembali seperti itu. Jadi hampir sama ya, kalau di SMAN 15 Bone itu hanya sampah plastik ya, botol bekasnya itu dikasihkan sama guru, dari pihak gurunya pasti disetorkan ke bank sampah yang ada di Sulawesi Selatan. Tapi kalau di Jerman ini terkait pengelolaannya sendiri ya, di itu sendiri ya, dilakukan sendiri dari masyarakatnya sendiri ya. Dan tentunya juga ada beberapa negara lagi ya, seperti Belanda, Korea Selatan, Swiss, dan mana lagi nih. Udah, kamu komen-komen aja ya, atau salah satu keluarga kamu yang ada di luar negeri juga merupakan negaranya itu bersih dan menerapkan sistem pembersihan atau edukasi terkait sampah plastik. Udah, kamu langsung komen-komen aja ya di WhatsAppnya Pramesuara di 0812-302-1039, karena setelah ini Seri bakal kembali lagi. Dan tentunya kita masih ngebahas terkait bank sampah yang ada di dunia dan ada di Indonesia. Pokoknya stay tune terus aja di 103,9 FM Music Kids and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Baik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya sobat penerbang suara, dan tentunya masih bareng lagi sama Sherly di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi tadi sampai jam 2 siang nanti. Di mana lagi kalau bukan di Prame Suara. Dan tentunya buat kamu yang lagi dengerin Sherly sambil rebahan ya, kayaknya ngantuk banget nih ya, apalagi jam sekarang itu jam 12.52 menit ya. Jam-jam ngantuk memang ya, tapi kalau kamu ngantuk udah beli kopi dulu biar gak jadi ngantuk ya. Apalagi kalau udah jam 1 tuh kayaknya kita udah mulai beraktivitas lagi ya. Apalagi kalau jam 12 tadi kan udah waktunya makan siang tuh, udah makan siang ya. Dan tentunya kalau udah makan siang terus biasanya tuh ngantuk karena kekenyangan ya. Apalagi buat kamu yang belum sarapan dari tadi pagi, wis nang beliau maem dulu ya, biar fokus kamu itu gak kemana-mana. Dan tentunya masih ngomongin terkait hal-hal unik ya dari SMAN 15 Bone Sulawesi Selatan ya, yang tentunya mempunyai tiket keluar ya, atau tiket pulang sekolah itu dari botol bekas. Jadi dari SMAN 15 Bone Sulawesi Selatan ini melakukan instruksi dari pihak sekolah bahwa kalau mau pulang sekolah harus nyetorin sampah

dulu ya, berupa botol ya, biar kamu itu tertib dan tentunya bisa menjaga kebersihan lingkungan sekolah kamu. Dan tentunya ya, terkait inovasi sosial di satuan pendidikan itu bakal mudah diaplikasikan jika memberikan dampak nyata bagi kebersihan lingkungan. Nah, salah satunya tadi dari SMAN 15 Bone ya. Dan di Lamongan sendiri juga banyak sekali bank sampah. Salah satunya adalah bank sampah ijo tuh ya, yang tentunya sudah di support dari Pemkab Lamongan ya terkait hal itu. Dan tentunya ini juga udah ada komen nih yang masuk nih dari Mbak Puspa nih. Teori lingkungan minus aksi nyata itu bohong, apalagi kalau dari SMAN 15 Bone udah terbukti secara langsung. Waduh, betul banget ya. Kalau kebanyakan teori tanpa aksi itu kayaknya ya percuma, kayak orang libul kalau orang halu ya. Apalagi kalau kamu banyak omong tapi gak ada yang kamu lakukan, ya sama aja ya, gak sesuai kenyataan ya. Dan tentunya ini juga ada komen juga ya dari Mas Taufik nih. Nah, kayaknya ini temennya Azra nih ya, Mas Taufik nih ya. Dan coba kita dengerin dulu komenannya ya. Semoga makin banyak sekolah yang terinspirasi ya, share, amin. Dan semoga dari pihak Dinas Pendidikan yang ada di Lamongan ya, dan tentunya juga dari dinas-dinas terkait ya, melakukan aksi unik ini ya, seperti di SMAN 15 Bone Sulawesi Selatan ya, yang tentunya dari banyaknya sampah bekas itu akan lebih dan jauh lebih bermanfaat dibandingkan berkeliaran di sekitar wilayah kita, oke? Okay? Dan tentunya ya, ada juga komen nih dari Mbak Melani nih. Wah, apa ya? Gerbang sekolah emang lokasi paling strategis buat edukasi. Waduh, betul banget ya, bukan hanya di dalam kelas, melainkan di gerbang sekolah juga bisa buat edukasi buat siswanya nih. Apalagi buat kamu yang bekerja juga ya, mungkin gerbang ini yang atau pagar kantor kamu juga bisa tuh dijadikan itu ya. Jadi sebelum pulang kantor kamu harus setorin sampah bekas dulu ya, berupa botol bekas ya. Dan tentunya jangan kemana-mana, karena setelah ini saya bakal kembali lagi. Pokoknya stay tune terus aja di Prameswara.

0: Brava Suara.
1: Music FM Information. Brava Suara.
2: Balik lagi di 103.9 FM Music Hits and Information ya sahabat Brava Suara, dan tentunya masih bareng lagi sama Charlie di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi tadi sampai jam 2 siang nanti. Di mana lagi kalau bukan di Brava Suara. Dan tentunya ya kita beralih dulu dari Pemkab Lamongan nih. Mau tahu? Tentunya ya, Pemkab Lamongan itu ternyata telah membangun embung Dung Pawon atau salah satu jembatan ya, rekonstruksi jembatan di Talun Rejo. Nah, buat kamu yang rumahnya di Talun Rejo nih, patut berbangga ya, karena jembatan kamu bakal diperbaiki ya. Dan tentunya ya, dari pihak Pemkab Lamongan sendiri sudah menyiapkan sejumlah proyek infrastruktur untuk mendukung ketahanan air pertanian sekaligus memperkuat konektivitas antar wilayah, yang diantaranya pembangunan embung Dung Pawon di Desa Sembung ini, Kecamatan Sukorame ya, dan rekonstruksi jembatan Talun Rejo di Kecamatan Bluluk, yang tentunya dari Bapak Bupati Lamongan juga ya, jembatan Talun Rejo ini merupakan salah satu infrastruktur strategis karena menghubungkan Lamongan dengan Bojonegoro. Dan tentunya jembatan ini juga sebelumnya sempat putus yang berada di Dusun Godok, Desa Talun Rejo, Kecamatan Bluluk ya sob ya. Sedangkan sisi lainnya adalah terhubung dengan Kecamatan Kedungadem, Bojonegoro. Dan tentunya ya, terkait jembatan ini tentunya akan mempermudah kamu untuk mengakses segala aktivitas kamu ya. Dan dari Pak Ya sendiri menyebutkan bahwa rencana rekonstruksi jembatan ini telah mendapatkan persetujuan dari Gubernur Jawa Timur, yaitu dari Bu Kofifa Indar Parawangsa. Dan tentunya kita juga patut berbangga ya sebagai warga Lamongan, karena dari pihak pemerintah Lamongan ya, Pemkab Lamongan sendiri makin kesini makin mempermudah dan memperbaiki hal-hal atau kerusakan-kerusakan yang ada di Lamongan. Dan tentunya buat kamu wajib bayar pajak biar semua fasilitas yang ada di Lamongan itu biar terpenuhi, dan tentunya juga buat nyaman aku dan kamu ya sob ya. Dan tentunya jangan kemana-mana karena setelah ini seri bakal kembali lagi. Pokoknya stay tune terus aja ya di Express Radio maupun di radio mobil kamu ataupun lewat websitenya pramasuarafm.com, karena setelah ini seri bakal kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di 103.9 FM.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, Sahabat Pramuka Suara, dan tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi tadi sampai jam 2 siang nanti. Di mana lagi kalau bukan di Pramuka Suara? Apalagi sekarang udah jam 1 lewat 11 menit ya. Waduh, enggak terasa nih ya, apalagi yang belum sarapan nih kayaknya lapar banget. Memang lapar sih ya karena aku belum sarapan ya. Dan tentunya ya sob ya, kali ini dari berita nasional nih. Pilot Susi Air ya bebas usai disandra sama KKB selama 1,5 tahun. Waduh, lama sekali ya disandranya ya. Waduh, memang KKB ini memang ini sih ya, berbahaya ya. Tapi gimana ya, tentunya kalau dari pihak Kapolri sendiri ya, kerja keras seluruh tim sih, jadi bisa bebas setelah 1,5 tahun. Gila, 1,5 tahun. 1,5 tahun berarti kurang lebih ada 18 bulan. Nah, kurang lebih iya, 1 tahun kan 12 bulan. Jadi kalau 1,5 tahun berarti 18 bulan. Nah, jadi ada 18 bulanan di sandra. Waduh, KKB itu memang berbahaya sekali ya. Tapi coba kita lihat dulu ya terkait beritanya ya. Dan dari pihak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga mengucapkan rasa syukur ya atas keberhasilan telah membebaskan ya setelah disandra 1,5 tahun, yang merupakan hasil kerja keras dari tim gabungan TNI dan Polri. Waduh, apresiasi banget sih ya. Dan tentunya kalau sudah menghadapi KKB itu memang sudah sulit ya, tapi ini dengan kerja keras dari tim gabungan TNI Polri, alhamdulillah telah bebas nih. Walaupun setelah disandra 1,5 tahun, disandra 1 hari aja kayaknya tuh udah beban banget ya, ini malah 1,5 tahun. Waduh. Dan tentunya selamat juga kepada seluruh anggota ya TNI Polri yang bergabung dalam operasi Paro dan Damai Kartens ini, yang berhasil menyelamatkan pilot Philip dengan selamat, dan semoga juga segera dapat berkumpul kembali dengan keluarganya ya. Dan tentunya ya sob ya, dari kejadian ini juga sudah dilakukan berbagai upaya ya oleh pemerintah Indonesia juga untuk membebaskannya. Tapi ya gimana, namanya juga berupaya pasti juga banyak sekali ancaman dan rintangannya nih, termasuk juga pendekatan secara baik ya yang diutamakan dalam operasi damai ini. Dan tentunya dari kepala operasi damai ini ya menjelaskan bahwa pendekatan tersebut dilakukan dengan melibatkan tokoh agama, gereja, adat, serta keluarga dekat dari pihak-pihak KKB itu. Waduh, dan tentunya hal ini juga untuk minimalisir korban jiwa baik dari pihak aparat maupun masyarakat sipil maupun dari masyarakat sekitar ya sob ya. Dan tentunya juga patut berbangga karena ketegasan dan ini ya, dan perform dari TNI dan Kapolri ini dari beberapa tim gabungan ya, sudah membebaskan timnya yang dari pilot Susi Air ini ya, bebas dari sandraan KKB. Yang tentunya kita ketahui juga KKB itu memang sangat berbahaya sih ya, terutama di wilayah-wilayah luar Jawa. Dan tentunya buat apalagi kalau KKB itu kan kita ketahui adalah di wilayah Papua ya. Dan tentunya kalau udah ngomongin wilayah luar Jawa itu kayaknya hal-hal kriminalitas itu kayaknya tinggi sekali ya sob ya, apalagi di Jawa. Di Jawa sendiri juga akhir-akhir ini juga banyak sekali pencurian ya, pembakaran hutan, itu juga termasuk dari kegiatan kriminalitas ya. Dan tentunya buat kamu sobat Pramuka Suara ya, tetap berwaspada dan selalu waspada dimanapun kamu berada ya, karena kita tidak tahu di belakang kita atau di samping kanan kiri kita siapa yang tidak suka. Nah, itu patut diwaspadai dan patut berhati-hati ya, karena juga dari niat seseorang juga kita tidak ada yang tahu dia niatnya seperti apa. Dan tentunya kita juga tetap berbuat baik kepada dia ya. Dan tentunya jangan kemana-mana karena setelah ini juga masih ngebahas terkait bank sampah yang tentunya sangat menginspirasi kamu ya, maupun dari cerita unik dari SMAN 15 Bone, Sulawesi Selatan. Pokoknya stay tune terus aja di Express Radio di HP kamu ya, maupun kamu yang lagi dengerin Syari lewat radio mobil kamu. Pokoknya jangan kemana-mana, setelah ini Syari bakal kembali lagi.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya, terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care
0: 103,9 Brahma Suara FM.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Rames News.
5: Wakil Menteri Sosial Agus Jobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditujukan untuk kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan, mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
4: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
6: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
7: Prame Suara.
8: News hits and information. Prame Suara.
9: Balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya Sobat Prame Suara, dan tentunya masih bareng lagi sama Syari di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti. Di mana lagi kalau bukan di Prame Suara. Dan tentunya udah masuk jam setengah 2 ya. Aduh, kelihatannya ngantuk banget nih hari ini ya, hari Jumat ya. Kenapa ya hari Jumat kok ngantuk banget bawaannya ya? Apa gara-gara besok ini udah hari Sabtu aja nih ya, waktunya untuk beristirahat ya. Tapi kayaknya gak beristirahat nih buat kamu yang bekerja ya tanpa henti ya, apalagi para pencari cuan-cuan ya, pundi-pundi cuan ya, pundi-pundi rupiah. Semangat terus ya buat kamu, yang tentunya semoga kesehatan kamu selalu terjaga dan rezeki kamu juga dilancarkan ya. Dan tentunya buat kamu yang lagi dengerin Shirley ya lewat radio mobil kamu, waduh kayaknya senyum-senyum sendiri nih, kenapa nih ya? Apalagi tadi udah ada yang chat nih, waduh Shirley sekarang ini ya, apa pembahasannya terkait sampah ya. Aku juga punya tetangga juga yang ngelola sampah. Waduh, keren banget kan ya. Kok bisa kebetulan ya? Kok bisa gitu ya? Dan tentunya ya Sob ya, kalau dibedah ya dari kacamata para pengamat pendidikan ya, apa yang dilakukan dari SMAN 15 Bone, Sulawesi Selatan ini adalah merupakan wujud nyata pendidikan berkarakter yang berbasis aksi lingkungan. Nah, karena pendidikan karakter itu juga masih banyak sekali ya aksi-aksi yang lain, bukan terkait aksi lingkungan aja, tapi banyak sekali instrumen-instrumen lain. Contohnya apa yo? Nah, udah kamu langsung komen aja ya biar aku tahu ya. Dan tentunya ya sob ya, nggak cuma mengajarkan terkait teori-teori aja ya di bangku sekolah, tapi langsung menempa dan ditempa langsung itu mental para siswa ya di gerbang sekolah. Jadi kalau mau pulang harus tertib dulu dan tentunya harus bawa botol plastik buat tiket kamu pulang sekolah ya. Oh ya nih sob ya, gimana pendapat kamu kalau aturan ini diberlakukan di Lamongan? Setuju nggak? Nah kalau setuju udah kamu langsung komen aja ya. Dan sebelum kamu komen ya, aku bacain komen-komen dulu yang udah masuk ya. Kali ini dari Indri nih. Waduh Indri dari ini ya, teman SMA aku nih. Halo Indri ya. Coba kita dengerin dulu nih komentarnya dari Indri ya. Setuju banget sih share, anak muda harus dibiasakan mandiri kelola sampah. Waduh betul banget ya. Dan tentunya mengelola sampah juga mudah sekali ya. Ada yang sampah organik dan non-organik. Kalau yang organik yang gampang terurai kayak daun, kayak gitu dari tumbuh-tumbuhan ya. Kalau yang non-organik ya tentunya dari botol plastik, dari kertas, dari kardus dan semacamnya ya sob ya. Terima kasih buat Indri ya yang udah nimbrung ya. Dan ini juga udah ada komen dari Bima nih, Mas Bima. Halo Mas Bima. Iya. Dan tentunya kita dengerin dulu ya komentarnya dari Mas Bima nih. Dari pakar pendidikan juga pasti sepakat sih share model teladan terbaik kayak di SMAN 15 Bone ini. Waduh betul banget ya. Dan tentunya para pakar juga suka sekali dengan hal-hal yang unik kayak gini ya. Dan tentunya juga mempermudah para pakar itu memberikan dan berinovasi lagi. Dan tentunya memberikan statement-statement terkait dunia pendidikan maupun di bidang lain ya. Terima kasih Mas Bima. Dan kali ini juga udah ada komen dari Mbak Amelia nih. Waduh Mbak Amelia, halo Mbak Amelia. Iya. Dan ini juga ada yang komen ya. Dan terkait Mbak Amelia juga menyampaikan bahwa sekolah kreatif akan melahirkan generasi yang peka terhadap lingkungan. Betul banget. Dan tentunya sekolah-sekolah saat ini juga programnya itu kan ada namanya apa? Nah, pendidikan berkarakter. Bukan hanya pendidikan aja, tapi karakter juga perlu. Apalagi zaman sekarang, generasi sekarang juga ya, banyak sekali generasi-generasi yang tidak mempunyai etika atau sikap yang baik ya. Apalagi dalam menghormati orang lain atau menghormati orang tuanya sendiri. Dan tentunya terkait program pendidikan saat ini juga sangat setuju sekali, apalagi kalau mengenai soal pendidikan karakter, karena itu penting dan sangat penting sekali untuk keberlangsungan dan keberlanjutan Indonesia menuju Indonesia emas. Dan buat kamu ya sobat Prama Suara ya, udah gak usah malu-malu, udah langsung komen aja ya. Kalau kamu malu, kamu komen aja ya, biar tak kasih tahu nih ini loh ada yang komen, malu kalau mau ngomong langsung gak apa-apa, lewat WhatsApp-nya Prama Suara aja ya di 0812 3021039. Dan buat kamu yang belum download aplikasi Xspace Radio di HP kamu dan di download sekarang, biar kamu gak ketinggalan info-info menarik dan info-info update terkait seputar Lamongan maupun Indonesia maupun internasional ya. Udah kamu langsung join aja ya bareng Shirley di sini, karena ada 30 menit lagi kebersamaan kita. Dan tentunya aku nemenin kamu ya sob ya. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay tune terus aja di 103.9 FM Music Kids and Information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
1: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
2: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfood
0: 103,9 FM Brahma Suara.
4: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Balik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information ya, sobat penemuan suara. Dan tentunya masih barengan lagi sama Sherly di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam

Dan tentunya ya sob ya, ini juga ada komen untuk penguat dari cerita unik ini ya. Kali ini ada yang udah komen nih dari Mbak Dewi Lestari nih ya. Terima kasih guru-guru SMAN 15 Bone Sulawesi Selatan ya atas inspirasinya. Waduh, sama-sama ya Mas Mbak Dewi ya, kok Mas Dewi ini. Terima kasih juga ya buat Mbak Dewi, kok Mas Dewi lagi nih ya. Dan tentunya ya sob ya, kalau kamu ngantuk ya, udah kamu ngopi dulu ya. Kayaknya Sherly ini kurang ngopi kayaknya ya, kok ngantuk banget ini ya dari tadi ya. Dan tentunya ya buat kamu sobat Pramu Suara, kalau punya cerita-cerita menarik atau cerita inspiratif ya terkait pencapaian-pencapaian kamu atau unek-unek kamu seputar pemerintah, kamu boleh banget ya sharing-sharing bareng Sherly ya. Di mana lagi kalau bukan di Prameswara. Dan tentunya ya bukan hanya Mbak Dewi aja yang udah komen, kali ini juga ada dari Mas Hendra nih ya. Guru teladan yang benar-benar mikirin masa depan bumi. Waduh, betul banget nih apa yang dikatakan sama Mas Hendra ya, Mas Hendra ya. Bukan hanya gurunya aja yang teladan, tapi siswanya juga teladan semua dan benar-benar mikirin masa depan siswa dan masa depan bumi. Tentunya terkait kelestarian bumi juga patut kita jaga sejak dini ya. Jangan sampai lapisan ozon yang ada di permukaan bumi kita itu semakin menipis ya, karena ada pantulan dari rumah kaca ataupun kurangnya dari tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Dan salah satunya untuk mengantisipasinya adalah dengan cara membersihkan atau mengurangi sampah plastik yang tentunya yang banyak tidak diperlukan ya, tapi akan lebih bermanfaat kalau didaur ulang dan dibuat seperti pernak-pernik maupun benda-benda yang tentunya bisa dibuat untuk kesehari-harian kita ya. Entah itu botol plastiknya dibuat untuk apa ya, biasanya vas bunga, bisa juga dibuat untuk nanam tanaman ya dari botol-botol itu kan bisa. Nah apalagi ya, kamu kepo ya. Aduh, kamu udah pokoknya stay tune terus aja ya, karena setelah ini Sherly bakal kembali lagi dan tentunya di statement terakhir ini bakal tak kasih ramuan-ramuan resep-resep terkait apa aja sih inovasinya sebenarnya ya. Pokoknya stay tune terus aja di Express Radio dan di Prameswara, jangan kemana-mana.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Balik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information ya, sahabat perempuan suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini ya, yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi tadi sampai jam 2 siang saat ini ya, apalagi kurang 4 menit nih ya, udah jam 1 lebih 56 menit ya. Aduh, kebersamaan kita dari tadi pagi ya. Dan tentunya apa ya sob ya, dan tentunya kita juga patut mengapresiasi peran guru ya. Karena apa? Peran guru juga sebagai agen perubahan sosial dan lingkungan juga yang sangat menentukan keberhasilan pembentukan karakter para siswa ya. Dan kalau ngomongin soal sampah plastik ya, tentunya anak-anak muda juga zaman sekarang emang harus jadi garda terdepan untuk mengantisipasi bencana-bencana alam ya, entah itu banjir, entah itu tanah longsor akibat dari banyaknya tumpukan sampah ya. Dan tentunya ya sob ya, aksi dari SMAN 15 Boni Sulawesi Selatan ini membuktikan kalau Gen Z dan Gen Alpha ya, kalau difasilitasi dengan aturan yang tepat, ternyata jago juga ya buat jadi agen perubahan ya. Dan tentunya ya ada statement juga dari para pakar yang menyebutkan bahwa ketertiban aktif generasi muda dalam aksi ya, dalam aksinya adalah suatu motor penggerak ya utama pencapaian target global yang berkelanjutan. Dan tentunya ya dari statement pakar ini saya ambil dari jurnal Lingkungan Global. Udah kamu langsung cek aja ya di sana ya. Dan tentunya ya sob ya, waduh, ingat ya, tak kasih pesan terakhir ini ya, sebelum aku berpisah dan meninggalkan kamu ya. Meninggalkan maksudnya meninggalkan siaran ini, bukan meninggalkan kamu ya. Karena juga besok bakal seri bakal kembali lagi ya. Dan aku ingin memberikan pesan buat kamu ya sob ya, jaga kebersihan, entah itu dari dimulai dari kepedulian kamu terhadap hal-hal kecil seperti memilah sampah plastik ya, ataupun dan memilah apapun ya, entah itu memilah kebaikan dan keburukan ya. Dan jadilah agen perubahan di lingkungan sekitar kamu dulu, baru kamu bisa bergerak untuk lingkungan yang lebih besar ruang lingkupnya ya. Dan sampai jangan, dan pokoknya sampai jangan kamu menjadikan sampah plastik itu sebagai beban ya, bukan. Tapi kita juga masih banyak solusi-solusinya, salah satunya adalah bank sampah ijo yang ada di Lamongan ya sob ya. Dan tentunya bukan hanya itu aja ya, kali ini juga ada komen-komen yang sebagai penutup ya kebersamaan kita di siang hari ini. Kali ini ada komen dari Mbak Ananda nih, coba kita dengerin dulu ya. Seru banget sih siang ini share bareng Kak Shirley ya, sampai jumpa besok lagi. Waduh, oke nih ya Mbak Ananda ya. Waduh, terima kasih Mbak Ananda. Berarti kamu stay tune terus aja, dan tentunya kamu stay terus ya pas aku siaran ya tentunya ya. Dan tentunya ya sobat penama suara, ini juga ada komen dari Mbak Novi nih, Mbak Novia Rahma ya. Kawal terus program ramah lingkungan di radio kesayangan kita. Betul banget nih, di radio Prama Suara ya, di mana lagi ya. Dan ini juga ada komen dari Fajar Nugroho nih, mantap Prama Suara, sukses terus buat Kak Shirley. Waduh, makasih ya Fajar. Aduh, aku kayaknya ini deh salting nih ya. Aduh, terima kasih banyak Fajar ya. Dan yang terakhir dari Mbak Clara nih, dadah Kak Shirley, have a nice Friday. Oke ya. Dan tentunya buat kamu sobat Prama Suara, kalau kamu punya cerita-cerita menarik terkait apapun itu ya, ataupun kamu punya unek-unek ya terkait pemerintah yang bikin gemes akhir-akhir ini ya, udah kamu langsung komen-komen aja di WhatsAppnya Prama Suara di 0812-302-1039. Dan buat kamu yang belum download aplikasi Xspace Radio di HP kamu, dan di-download dulu ya, biar kamu gak ketinggalan info-info menarik dan update-nya Lamongan, maupun berita nasional, maupun berita internasional. Dan tentunya banyak sekali lagu-lagu hits dan lagu-lagu santuy ya, yang tentunya bisa enak kamu dengar di siang hari ini sambil kamu melaksanakan atau melakukan aktivitas kamu ya. Dan buat kamu yang lagi berkendara saat ini, hati-hati ya, walaupun kamu mendengarkan Shirley di closingan ini, tapi kamu juga harus tetap fokus ke depan ya, biar kamu jalannya terarah dan sampai tujuan dengan selamat ya. Dan buat kamu sobat Prama Suara yang udah komen-komen, terima kasih banyak ya, yang selalu nimbrung di siarannya Sherly, dan terima kasih banyak buat kamu ya yang ada di sana, Mas Arif, Mas Rian, Mas Bobby, Mas Arif, mas-mas yang lain ya, Fajar ataupun yang lainnya, terima kasih banyak ya. Tanpa kalian juga tidak akan heboh ya siaran-siaran aku ya tentunya ya. Pokoknya Sherly bakal kembali lagi besok atau besok-besok-besok. Nah, udah stay tune terus aja di Express Radio dan Prameswara ya. Dan tentunya Sherly mau pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.
2: 창이가 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤.

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi Mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa, Kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru, Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, Mbak, buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500, tau? Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih, Kak. Kalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Wakil Menteri Sosial Agus Jobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditunjukkan untuk kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan, mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi, supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039, 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga, karena suara kamu penting banget.
3: Prames Suara, News and Information, Prames Suara.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: 103,9 FM Brahma Suara.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tijus! Mau!
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tijus lemon.
8: Kalau aku mau tijus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Aku lapar.
5: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
6: Asik!
5: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak!
9: Mau dong!
8: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
9: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
5: Mau tijus lagi?
6: Mau!
5: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
8: Panas-panas enaknya minum tijus!
9: Semua rasanya enak!
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung!
4: Dari Wings Food.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
10: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
11: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
10: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
12: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
10: So caramelized, tante. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau
11: dong. Taste good.
10: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Brahma Suara hanya di Pojok Pintar.

0: 103,9 FM. Drama suara.
1: Guys, hah? Itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Prame Suara 103,9 FM.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
6: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
6: gampang.
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care
0: 103,9 Prama Suara FM.

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan

0: menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
1: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
2: Majelis Ulama Indonesia menyoroti gelaran Simbang Kulon Nik Karnival 2026 di Pekalongan, Jawa Tengah. Cara yang mulanya digagas sebagai rangkaian peringatan Maulid Nabi sekaligus khitanan massal ke-61 tersebut menuai kontroversi lantaran menyajikan pertunjukan bernuansa mistik yang dinilai mirip dengan ritual satanik. Wakil Ketua Umum MUI menyatakan bahwa atraksi menyeramkan yang menonjolkan simbol-simbol satanik serta aksi penyembelihan hewan secara sadis di muka umum sangat bertentangan dengan esensi ajaran Islam dan nilai-nilai mulia peringatan Maulid Nabi. Kegembiraan tersebut semestinya diisi dengan kegiatan syiar yang memperkuat keimanan, bukan justru menghadirkan unsur ketakutan maupun simbol-simbol iblis atau praktik yang mendekati animisme. Dalam pertunjukan tersebut yang viral di media sosial juga mempertunjukkan bahwa dan memperlihatkan para talent yang mengenakan kostum-kostum mirip dengan iblis yang membawa kitab berlambang mata sat serta obor dan penggunaan simbol pentagram terbalik yang secara universal identik dengan aliran satanik. Hal yang paling menyita perhatian dan memicu keresahan masyarakat adalah adegan penyembelihan seekor kambing di tengah rangkaian acara pertunjukan. Harapan dari Ketua Badan Pengurus juga berharap kepada panitia di berbagai daerah dapat lebih selektif, bijaksana, dan berhati-hati dalam merancang ekspresi seni budaya Islam.
1: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
3: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
1: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
2: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food
0: 103,9 Brahma Suara FM.
4: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: 103,9 FM. Music hits and information.

Yeah.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: I will fight

0: kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Pendengar, jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Jumat 25 September 2026 bersama saya Rima Ronggohadi. Siaran ini diikuti oleh 90,6 FM Rasi Magetan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. Anggaran kendaraan kecamatan dan PKK Magetan disorot DPRD, naik jadi 7,2 miliar. Ini kegunaannya. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat DPRD Kabupaten Magetan menyoroti anggaran pengadaan kendaraan untuk kebutuhan pemerintahan yang meningkat dari sekitar 6,4 miliar rupiah menjadi 7,2 miliar rupiah dalam pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Ketua DPRD Magetan Ri Nur Asia mengatakan, Badan Anggaran Banggar DPRD memeriksa satu persatu komponen anggaran untuk memastikan penggunaan uang daerah memiliki keperuntukan yang jelas. Menurut dia, setelah DPRD meminta penjelasan, pemerintah daerah menerangkan bahwa tambahan anggaran tersebut antara lain untuk kendaraan tim penggerak PKK serta beberapa unit sepeda motor roda 2 untuk kebutuhan pemerintah Kabupaten Magetan.
3: Kita tuh setiap rapat Badan Anggaran kan memang verifikasi satu persatu, Mbak. Kita gotong royong secara detail membaca anggaran. Nah, dari mobil zaman yang kita anggarkan hanya 6,4 kok menjadi 7,2, itu sisanya untuk apa? Dan ternyata ada tambahan untuk mobil tim penggerak PKK dan beberapa unit sepeda motor roda 2 untuk pemerintahan kabupaten.
2: Dirjen mengatakan kendaraan untuk tim penggerak PKK tidak semata-mata digunakan oleh ketua organisasi tersebut. Pemerintah daerah menjelaskan kendaraan itu disiapkan untuk mendukung kegiatan para pengurus tim penggerak PKK.
3: Dan nambahi, kalau tadi menanyakan kemarin kan kita highlight tentang mobil dari ketua tim penggerak PKK, itu juga kemarin juga sudah dijelaskan oleh staf dari pemerintah daerah bahwasanya itu tidak hanya dipakai oleh ibu ketua tim penggerak PKK, tapi dipakai untuk seluruh pengurus dari penggerak PKK, karena mobil lamanya 2008 tadi disampaikan ibu.
2: Selain kendaraan untuk PKK, DPRD juga meminta penjelasan mengenai kendaraan operasional yang diperuntukkan bagi kecamatan. Menurut Rin, setiap penambahan anggaran harus disertai penjelasan mengenai kebutuhan, peruntukan, dan perangkat daerah yang akan menggunakannya. Dia menambahkan, pembahasan anggaran dilakukan bersama antara banggar DPRD dan pemerintah daerah. DPRD kata dia tidak hanya melihat kebesaran anggaran, tetapi juga memeriksa kebutuhan setiap pengadaan agar belanja daerah tetap memiliki skala prioritas. Rin mengatakan kenaikan belanja modal dalam APBD Magetan juga dipengaruhi adanya tambahan atau penghargaan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jawa Timur. Tambahan tersebut memungkinkan pemerintah daerah meningkatkan belanja modal meskipun di sisi lain terdapat kebijakan efisiensi anggaran. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adimas reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Selanjutnya kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Pemkab Ngawi tambah 260 PJU. Pemasangan ditargetkan mulai bulan depan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, sejumlah ruas jalan di Kabupaten Ngawi bakal lebih terang. Pemerintah Kabupaten Ngawi menyiapkan anggaran sekitar 3,7 miliar rupiah untuk pengadaan sekaligus pemasangan 260 titik penerangan jalan umum atau PJU tahun ini. Penerangan akan diprioritaskan di lokasi yang berkaitan langsung dengan aktivitas warga, seperti akses menuju lahan pertanian, pasar, sekolah, destinasi wisata, hingga ruas yang rawan kecelakaan dan kejahatan.
5: Mengalokasikan anggaran untuk tahun 2026 ini 3,7 akan kita lakukan pembangunan di 260 titik tersebar di Kabupaten Ngawi. Saat ini masih dalam proses pemilihan pemenang melalui e-katalog dan mini kompetisi saat ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa terpilih pemenangnya dan kita lakukan pelaksanaan pembangunan. Terkait dengan titik-titik lokasi yang menjadi prioritas adalah titik-titik lokasi yang menuju akses-akses ekonomi seperti pasar, sekolah, kemudian tempat-tempat wisata dan tempat-tempat produksi pertanian yang kita pilih.
4: Kepala Dinas Perhubungan Ngawi Agus Sutopo menyebut penambahan PJU tidak hanya soal penerangan, tetapi juga untuk memberikan rasa aman bagi warga yang beraktivitas pada malam hari. Saat ini proses pengadaan masih dalam tahap lelang. Pemasangan ditargetkan mulai awal bulan depan dengan waktu pengerjaan sekitar 75 hari. Jika terrealisasi sesuai rencana, ratusan titik baru tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan penerangan sekaligus mendukung keselamatan pengguna jalan di Ngawi. Demikian
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Ronggo Hadi, Lamongan. Langkah strategis Toserba Sunan Derajat dorong pertumbuhan ekonomi UMKM melalui sponsorship Persela Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi, Bagus.
6: Baik, terima kasih. Toserba Sunan Derajat milik Pondok Pesantren Sunan Derajat resmi menjalin kerjasama sponsorship dengan klub sepak bola Persela Lamongan untuk musim 2026-2027. Kesepakatan yang disampaikan oleh Direktur Utama Perekonomian Sunan Derajat Gus Anas Al-Hifni pada Kamis 24 September 2026 di Lamongan menjadikannya satu-satunya pesantren yang berpartisipasi sebagai sponsor tim Liga Indonesia. Kolaborasi ini bertujuan untuk mendukung finansial klub kebanggaan daerah sekaligus memanfaatkan basis supporter yang besar seperti El Amania dan Kurva Boy 1967 sebagai sarana promosi komersial dan ajang silaturahmi masyarakat. Inisiatif ini diwujudkan dengan membuka akses seluas-luasnya bagi pelaku UMKM lokal Lamongan untuk memasarkan produknya melalui jaringan retail Toserba Sunan Derajat serta di area pertandingan. Selain itu, Toserba ini difungsikan sebagai kanal penjualan resmi jersey, merchandise, hingga tiket pertandingan Persela Lamongan seperti yang terbukti sukses pada laga perdana championship di Stadion Surajaya tanggal 13 September 2026 saat menumbangkan Persis Solo 2-0 di hadapan 10.600 penonton. Melalui skema kemitraan ini, ekosistem ekonomi sepak bola dapat terhubung langsung dengan sektor UMKM demi meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi daerah. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Pemkab Lamongan bangun embung Dungpawon, rekonstruksi jembatan Talun Rejo. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara, Sherly.
7: Baik, Sobat. Pemkab Lamongan menyiapkan sejumlah proyek infrastruktur untuk mendukung ketahanan air pertanian, sekaligus memperkuat konektivitas antar wilayah. Di antaranya pembangunan embung Dungpawon di Desa Sembung, Kecamatan Sukorame, dan rekonstruksi jembatan Talun Rejo di Kecamatan Blulu. Bupati Lamongan juga mengatakan jembatan Talun Rejo merupakan salah satu infrastruktur strategis karena menghubungkan Lamongan dengan Bojonegoro. Bupati Lamongan juga menyebutkan bahwa rencana rekonstruksi jembatan tersebut telah mendapat persetujuan dari Gubernur Jawa Timur. Dan Pemkab Lamongan kini mengupayakan pembangunan pondasi sebagai bagian dari rencana rekonstruksi. Berdasarkan data Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Lamongan, jembatan Talun Rejo ini direncanakan memiliki panjang bentang hingga 25 meter dengan lebar 6 meter. Penggunaan bawah jembatan akan menggunakan abutmen beton bertulang dengan mini pel berukuran 200 x 200 mm dan panjang 14 meter. Sementara bangunan atas menggunakan konstruksi baja komposit. Selain jembatan, Pemkab Lamongan juga menyiapkan pembangunan embung Dungpawon di Desa Sembung, Kecamatan Sukorame. Embung ini diproyeksikan untuk memperkuat ketersediaan air bagi pertanian. Dan keberadaannya mampu diproyeksikan untuk mendukung pengairan sekitar 25 hektar sawah hingga 2 musim tanam dalam setahun. Pemkab Lamongan juga akan mengupayakan pembangunan saluran irigasi untuk mendukung pemanfaatan embung tersebut. Nantinya, irigasi tersebut akan mendapatkan pemeliharaan secara berkala. Demikian informasi dari saya, Syahril Lamongan mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
1: Sherly, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Rima Putri dan redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun, seiring berjalannya waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. Rumah Sakit Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina. Dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina, pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini dan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes. Lakukan pemeriksaan di poliretina Rumah Sakit Mata KMU Lamongan yang beralamatkan di Jalan Raya nomor 181 Peloso Wahyu Lamongan. Jadwal poliretina Kamis pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang, Senin sampai dengan Sabtu, juga tersedia poli mata malam hingga pukul 9 malam. Informasi lebih lanjut, WhatsApp ke 0812-2221-3216.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Wakil Menteri Sosial Agus Joko Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditujukan untuk kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan, mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi, supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prames Suara.
4: Music Hits and Information. Prames Suara.
5: 103,9 FM Prames Suara. Music Hits and Information. Hai Sobat Prames Suara, selamat sore. Dan seperti biasa ya, bertemu dengan Rahil di jam segini ya, sampai jam 8 malam nanti. Dan sekarang tuh kan waktunya orang lagi pulang kerja. Jadi buat kamu yang udah pulang kerja tuh ya, yang udah di jalan, ya fokus aja sama kendaraan kamu, tetap patuhi rambu lalu lintas. Dan buat kamu yang masih lembur di tempat kerjaan, semangat ya. Karena emang biasanya hidup tuh gitu, kalau gak ada dar-dar-dar tuh kayak gak asik gitu. Harus ada masalah dulu tuh biar asik hidupnya. Jadi buat kamu yang masih lembur dan bekerja sampai malam hari, semangat ya. Karena sekarang kan hari Jumat tuh, biasanya kalau weekday terakhir tuh mood itu semangat, karena besoknya itu libur gitu. Dan buat kamu yang udah rebahan dari tadi, lanjutin aja sih rebahannya. Atau mungkin kamu dari tadi scroll TikTok, scroll Instagram, atau lagi check out Shopee, TikTok Shop, udah terusin aja nggak apa-apa. Tapi jangan lupa tuh mampir ke Express Radio, dengerin Rahil di situ, karena Rahil bakal ngebahas seputar topik yang relate banget ya sama semua orang, apalagi di kehidupan-kehidupan ini gitu. Ini pasti sangat menyentuh hati gitu. Dan selain topik, nanti Rahil bakalan update juga berita lokal maupun nasional. Dan selain itu ada playlist musik tuh yang bakal nemenin kamu sampai jam 24 jam, pokok musiknya nyala terus, yang buat mood kamu itu stabil lagi. Tapi ngomongin soal topik hari ini ya, kan tadi aku bahas orang kerja tuh ya, ngomongin topik kali ini Rahil bakal ngebahas hal yang sama seperti kemarin ya, masih satu rumpun lah. Tapi kalau kemarin Rahil kan bahasnya soal lowongan pekerjaan ya, tapi kalau sekarang Rahil tuh lagi ngebahas pekerjaannya itu sendiri. Karena ya, kalau bahasanya itu in this economy itu, orang-orang itu kan pasti memilah dan memilih pekerjaan mana yang buat dia nyaman. Tapi kadang orang tuh banyak yang pilih, ya wis pokok gajiku gede. Tapi kalau Rahil tanya nih, kamu lebih pilih gaji kamu tuh kecil pas-pasan lah ya, pas-pasan. Tapi beban dan tekanan ya juga sesuai sama gajinya, biasa-biasa aja, standar lah. Atau kamu lebih suka gaji besar tapi beban dan tekanannya juga besar? Coba kamu kasih tahu Rahil tentunya di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.
6: Sumpah kita gantung banget gak sih?
7: Pakai ditanya,
6: rugi gak sih?

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau Dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: Oke, Sobat Ramai Suara. Sekarang Rahil, sebelum masuk ke topik nih ya, mau kasih tahu kamu rute lalu lintas sore hari ini. Karena sekarang kan waktunya orang tuh pulang kerja ya. Dan Rahil mau melihat situasi di... ini aja ya, di palang pintu kereta Kadet Swoko. Lah di situ terpantau tidak terlalu padat, didominasi sama roda kendaraan 2 ya. Sesekali juga ada roda kendaraan 4. Ada bapak becak juga, tapi Rahil selalu ngingetin ya buat kamu kalau ngelintasi rel, kamu harus hati-hati ya, karena di situ kan terpantau licin gitu ya. Tapi kan karena masih belum musim hujan, jadi ya lumayan aman lah. Tapi bukan berarti karena musim kemarau kamu bisa langsung digas saya. Soalnya kamu kalau ngerem mendadak di situ atau ngeremnya terlalu ngerem, itu nanti bisa jatuh. Karena Rahil pun pernah mengalami itu. Dan buat sahabat Peramai Suara ya, yang mau nyalip trek juga, usahakan itu nyalip dari arah kanan. Pokoknya kamu jangan dari kiri. Gak apa-apa sih sebenarnya kiri, cuma kalau memang space-nya itu memungkinkan buat kamu nyalip, ya gak apa-apa. Dan kamu gak ragu-ragu itu sih, karena kalau nyalip ragu-ragu itu bahaya banget gitu ya sob. Dan Rahil juga mau lihat rute lalu lintas di ini, di simpang 4 DPRD lah di situ. Oke, jadi di situ sepertinya terpantau lengang dan gak ada Pak Oga ya di situ. Cuma memang ada rambu lalu lintas buat kamu ya, tetap patuhi rambu lalu lintas. Karena kalau ya kalau hijau ya kamu gas, tapi kalau lampu kuning ya hati-hati, kalau lampu merah ya berhenti. Lah di situ terpantau didominasi hampir roda 2 semua, sesekali roda 4 lewat. Dan kalau kamu mau nyebrang, tetap lihat kanan dan kiri kamu. Pokoknya gak usah ngebut ya, karena ingat masih ada keluarga yang menunggu kamu pulang dengan selamat gitu. Dan buat Sobat Peramai Suara ya, yang belum join Express Radio, segera join Express Radio ya, karena Rahil bakal ngebahas seputar pekerjaan juga. Dan kalau ngomongin soal pekerjaan, kamu belum ikut komentar ya, soal kamu tuh lebih pilih gaji besar tapi beban tekanan juga besar tuh, atau kamu pilih gaji kecil tapi beban tekanannya standar aja. Kasih tahu Rahil di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.
1: CCTV On, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
3: 103,9 FM, Rama Suara.
4: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
4: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
6: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
7: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: 103,9 Rama Suara FM.
8: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
9: Mau tijus? Mau, mau, mau, mau.
8: Hehehe,
9: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Nora siapa?
10: Aku mau tijus lemon.
11: Kalau aku mau tijus madu.
10: Aku gelap madu.
11: Mau melati.
10: Aku lapar.
9: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
10: Asik.
9: Wah. Nah gimana, gimana? Enak es tehnya?
11: Enak.
10: Mau dong.
11: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
10: Iya, iya. Segernya tijus bikin mau lagi.
9: Mau tijus lagi?
10: Mau.
9: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
11: Panas-panas enaknya minum tijus.
10: Semua rasanya enak.
9: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
12: Dari Wings Food.
3: Ramai Suara 103,9 FM.
13: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
14: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
13: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
15: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
13: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
14: Mau dong. Taste good.
13: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: 103,9 FM. Drama Suara.
16: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
17: Apa aja tuh yang bikin happy?
16: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
18: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
19: Gak penting.
16: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
17: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
16: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
17: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Brava Suara. Music Hits and Information. Oke, sob ya, masih dengan Rahil di sore ini. Oke. Tapi sebelum masuk ke pembahasan topik lagi nih, Rahil mau kasih kabar, ini ada info terbaru dari Lamongan. Jadi di daerah Kembang Bahu itu ada ledakan, ada kebakaran dari pabrik gitu. Dan pabriknya itu pabrik pengolahan kayu yang ada di desa Pelang, Kembang Bahu ya. Baru aja tadi siang sob, karena tadi Rahil tuh ya, kan habis dari arah ya pergi sama temen lah ya. Terus waktu pulang mau ke kos itu Rahil tuh dengar suara sirine. Pokoknya wiu wiu wiu ngono. Lah Rahil bingung, ini suara apa ya? Tak kira tuh ambulan. Ternyata waktu noleh ke belakang tuh ada pemadam kebakaran. Terus aku kayak mikir, ini kebakaran di mana emang? Kok ya Allah, kok banyak banget sih kebakaran. Masa karhutlah. Aku takutnya karhutlah ya. Terus akhirnya ada info, oh ternyata kebakaran di pabrik kayu. Lah apinya itu membesarnya cepat banget sob. Sementara kepulan asap hitam pekat itu ya kelihatan ngebumbung tinggi tuh di area pabrik dan bisa dilihat dari kejauhan. Lah saat berita ini diumumin, petugas gabungan ya akhirnya masih berjibaku lah buat melakukan pemadaman di lokasi. Lah petugas damkar Lamongan sendiri sama kepolisian Lamongan itu ya berusaha untuk mencegah supaya api tuh nggak ngerembet ke mana-mana, terutama ke rumah warga ya. Lah sementara itu asal usul kebakaran ini masih belum pasti tuh ya, dan ini masih dipastikan sama pihak yang berwenang. Pokoknya untuk sementara belum ada laporan mengenai korban jiwa, dan semoga ya tidak ada korban jiwa ya harapannya. Dan pokoknya buat sobat Prama Suara ya, tetap tenang, tetap waspada, dan bagi warga yang ada di sekitar lokasi ya utamakan keselamatan tuh. Pokok selalu ikuti arahan-arahan petugas. Pokok kamu jangan sampai menjadi orang yang ngeyelan ya di kongon merene gak gelem. Mama lo ibu ayo kesini evakuasi, terus kamu gak mau. Jangan sampai seperti itu ya, karena petugas damkar pun menyuruh kamu untuk gini gitu ya demi keselamatan kamu gitu ya. Oke, dan sekarang Rahil mau beralih tuh ke topik lagi soal pekerjaan. Pekerjaan itu kan hal yang sangat relate dengan kehidupan dewasa ya. Yang kamu pikir ketika kecil kamu mengandai-andai ketika dewasa itu hidupmu sangat aman, nyaman, tentram. Dan ternyata ketika memasuki episode itu, wah rating berapa nih gak tahu. Coba kamu kasih rating dong. Rating berapa ya kehidupan dewasa itu? Lah kamu bayangin aja ya, misal ketika kamu udah kerja, ada tuh pekerjaan yang gajinya kan lumayan besar, tapi ketika kamu tanya orangnya, stres gak? Ya stres. Pulang kerja masih buka laptop, masih mau tidur pun masih pekerjaan buat besok, masih mikirin target buat besok. Di sisi lain pekerjaannya ada tuh yang kerjanya cuma biasa aja, tapi lingkungan kerjanya tuh enak banget, teman-temannya suportif. Pulang kerja nggak harus tuh buka laptop ya, punya waktu buat keluarga. Beban dan tekanannya standar ya sesuai gaji. Lah, tapi sebenarnya kalau ditanya ya, apa sih yang sebenarnya buat orang tuh betah kerja gitu? Entah di lingkungan kerja yang entah ketika dia mendapatkan gaji besar atau ketika dia ada di lingkungan dengan gaji yang kecil gitu. Sebenarnya kalau di dalam dunia kerja ya penghasilan tuh emang penting, tapi ada faktor lain tuh yang ngebuat si orang itu betah apa enggak. Lah ngomongin soal kerjaan ya, buat kamu sobat Prama Suara yang dengerin Rahil tapi belum komentar, kasih tahu Rahil menurut kamu, kalau kamu tuh in this economy ya, kenapa Rahil menyebut in this economy? Karena dengan ekonomi sekarang, kamu lebih pilih mana tuh? Kamu rela gaji besar tapi beban dan tekanan juga besar, atau kamu rela gajinya pas-pasan tapi beban tekanan juga sesuai lah, standar lah. Coba kasih tahu Rahil ya, kasih taunya tentunya di WA ya, jangan menjawab di hati karena Rahil pun tidak tahu apa isi hati kamu, karena Rahil gak dukun, Rahil bukan Tuhan. Jadi daripada kamu menyimpan jawabanmu di hati, kasih tahu aja di WA-nya Prameswara tentunya di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Prameswara, Music Hits and Information. Oke, masih dengan Rahil yang bakal nemenin kamu sampai jam 8 malam. Dan buat sobat Prameswara ya, yang masih di jalan, masih belum pulang dari kantor, ya tetap semangat ya, karena Rahil hanya bisa mendoakan kamu dan menyemangati kamu dari sini. Dan sekarang kok hari Jumat, sob. Jadi misal kamu lagi bad mood, ingat-ingat besok tuh hari libur. Dan tapi buat kamu yang enggak libur, ya semangat ya, tetaplah semangat untuk mencari uang ya, karena di dunia ini kita butuh uang masian. Dan ngomongin soal uang, pekerjaan lah, ini kan salah satu hal yang menyambung ya. Sambung menyambung menjadi satu. Itulah pekerjaan. Jadi kalau ngomongin gaji, gaji rata-rata di Indonesia itu sesuai data dari BPS sendiri. BPS itu apa sih? BPS adalah Badan Pusat Statistik. Itu mencapai mencatat rata-rata upah buruh Indonesia di Februari kemarin 2026 itu sekitar 3,29 juta per bulan. Rata-rata ya, sob. Ingat, rata-rata. Angka ini adalah dipastikan ya rata-rata nasional. Tapi tentunya kondisi orang itu kan beda-beda tuh. Ada yang nerimanya tuh lebih rendah daripada ini, ada yang nerimanya itu lebih tinggi daripada ini. Dan itu juga dilihat sesuai bidang pekerjaannya apa, pengalamannya berapa tahun, posisinya dia apa. Wilayah juga bisa mempengaruhi penghasilan ya. Jadi jangan tuh, jangan hanya karena kamu melihat angka 3,29 juta akhirnya kamu langsung menyamaratakan, oh berarti gajinya wong Indonesia itu 3 juta. Yo tidak, kan Rahil bilang rata-rata. Berarti kan kebanyakan orang segitu. Ada yang lebih tinggi daripada 3, ada yang lebih bawah daripada 3, dilihat sesuai kondisi. Tapi kalau ngomongin soal uang, sebenarnya uang itu bukan segalanya. Bener gak? Sekarang coba kamu balik ya. Misalnya kamu tuh dapat gaji yang besar tuh setiap hari, tapi ya kamu harus mengalami hari-hari yang berat. Bukan karena kamu males, tapi emang di situ tekanannya tuh tinggi banget, targetnya banyak, jam kerjanya panjang, pulang pun kamu masih mikirin pekerjaan. Jadi ya, kamu pulang dari kerja itu

hanya badanmu saja yang pulang, tapi otakmu, jiwamu itu masih tertinggal di kantor atau tertinggal di kerjaan mula masuknya. Jadi selalu kepikiran. Akhirnya kan pasti kamu pernah gak sih muncul pertanyaan, uang yang aku dapat tuh sebanding gak sih sama waktu dan energi yang aku keluarin gitu. Nah ini bagi sebagian orang tuh punya pendapat yang berbeda-beda, punya pandangan lah ya, antar satu, antar yang lain gitu. Ya lagi-lagi ya Rahil mengatakan kalau setiap orang tuh pasti punya pendapat yang berbeda-beda, karena kita dibentuk dan dibesarkan dengan orang tua yang berbeda-beda, dengan kondisi lingkungan yang berbeda-beda. Jadi wajar aja kalau pendapat kamu gak sama-sama pendapatnya orang lain. Dan bukan berarti pendapat kamu salah, pendapat dia benar, atau sebaliknya pendapat dia benar, pendapat kamu salah. Ketika ini agak melenceng sedikit ya topiknya tentang perbedaan pendapat. Kalau Rahil ngajak diskusi kamu, perbedaan pendapat itu selalu ditemukan pasti. Tinggal kamu aja mau menerima pendapat itu enggak. Karena kadang orang-orang itu ketika diajak berdiskusi ya, sebagian orang ada yang enggak mau menerima pendapat orang gitu. Karena dia mau mengagungkan ya, kayak dia mau iki lho pendapatku, kok benar pendapatku salah gitu. Jangan ya. Jadi kalau ngomongin pendapat ya, Rahil mau tanya pendapat kamu. Kamu lebih milih gaji besar tapi tekanan dan beban juga besar, atau gajinya tuh kecil tapi ya tekanan dan beban ya biasa aja? Coba kamu kasih tahu Rahil tentunya di 081-2302-1039. Dan sebab ramai suara ya, daripada kamu masih bingung atau kamu kepikiran kerjaan mulu, atau kamu yang lagi galau, pokoknya kamu yang lagi bad mood, mending kamu dengerin lagu yang Rahil susun, lagu ini, supaya kamu nanti moodnya tuh stabil lagi, tentunya di 103,9 FM.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Prameswara, Music Hits and Information. Oke ya, masih dengan Rahil di Ngetime sore kali ini tuh. Oke, jadi Rahil mau ngingetin kamu ya. Jadi buat kamu yang belum menjawab pertanyaan Rahil tuh seputar gaji besar, atau kamu pilih gaji pas-pasan tapi beban kerjanya juga pas-pasan, tapi kalau gaji besar tekanannya besar in this economy ya, kamu pilih yang mana? Karena setiap orang itu punya pendapat yang berbeda-beda tuh kadang. Oke, dimulai dari Rahil dulu ya jawabannya. Kalau Rahil sih pilih gaji biasa aja, tapi beban dan kerjanya juga standar. Kenapa Rahil pilih kayak gitu? Karena menurut aku, kalau gaji aku besar, misal 10 juta ngono ya sabulan, tapi beban dan tekanannya juga besar banget, terus mengganggu aktivitas Rahil sampai aku burn out, stres, itu kayak menurut aku mending aku enggak, mending aku dapat uang itu ya pas-pasan aja, tapi kerjanya nyaman, aku suka mengerjakannya, aku enjoy, aku happy, daripada aku setiap hari itu dihantui dengan hari Senin terus takut. Itu kayak enggak banget kalau Rahil ya, tapi lagi-lagi pendapat orang berbeda-beda. Lah makanya biar Rahil tahu pendapat kamu, kamu kirim komentar kamu. Kamu pilih gaji besar tapi beban dan tekanannya juga besar, atau kamu pilih gaji kecil tapi beban dan tekanan pun standar sesuai gaji. Kamu pilih mana? Coba kirim ya. Rahil tetap menunggu komentar kamu masuk, karena Rahil tipe orang yang setia sih. Haha, mengklaim diri sendiri ya, gak apa-apa lah. Tapi kalau ngomongin kerja nyaman, sebenarnya definisi kerja nyaman itu gimana sih? Kalau bahas kata nyaman, nyaman itu bukan berarti kerja kamu cuma santai duduk di meja leha-leha tidur pulang ya sob, itu namanya pengangguran, itu bukan kerja. Jadi kerja santai itu bukan berarti kamu datang siang pulang cepet terus gak punya target, ya enggak. Kerja nyaman itu ya berarti kamu itu di lingkungannya yang suportif, nyaman, lingkungan kerjanya yang sehat lah ya, yang gak saling menuduh, iri, dengki, ataupun sampai menghasut orang sekitar buat gak suka sama seseorang. Komunikasinya berjalan lancar, teman kerjanya bisa diajak sama, bisa nugas bareng, nugasnya, pertugasannya juga jelas antara atasan dan bawahan. Jam kerjanya yang masih bisa dikelola, dan kamu setelah pulang pun masih bisa untuk menikmati kehidupan kamu di luar pekerjaan. Jadi itu definisi malas. Pokoknya malas bukan berarti kamu hanya leha-leha di kantor ya. Karena kalau kerja leha-leha terus kamu mengharap mendapatkan gaji besar 10 juta per bulan tapi kamu hanya duduk manis ya, itu namanya mimpi ya, bukan kerja gitu. Jadi nyaman bisa berarti kamu itu bisa bekerja tanpa ngerasa kehidupan kamu itu sepenuhnya habis di tempat kerja. Tapi sob ya, ngomongin soal dunia kerja itu keras ya. Dunia kerja itu keras, tidak seperti dunia sekolah atau perkuliahan. Di dunia kerja kamu harus menghadapi berbagai macam orang dengan karakter yang berbeda, dengan ego yang dengan egonya masing-masing, dengan keperluannya masing-masing gitu. Jadi kadang ada di kantor atau dimanapun pekerja itu pasti ada orang-orang seperti itu. Jadi kamu tidak bisa mengharapkan pekerja ada di tempat kerja yang 100% orangnya itu baik semua. Ya mungkin ada ya, tapi Rahil gak tahu ya itu 1:100 gitu. Tapi kalau kamu mengharapkan seperti itu, daripada ekspektasi kamu terlalu tinggi, terus akhirnya ekspektasi kamu jatuh karena kamu ternyata ada di lingkungan kerja yang gak kamu harapkan, ya ngapain? Mending kamu harus bersiap diri untuk menghadapi lingkungan kerja yang kayak gitu. Tapi kalau ngomongin soal temen ya, kalau temen kerjanya enak, heal kerjaan berat itu kayak gak jadi beban gitu, jadinya lebih ringan. Ini masuk akal sih, karena kamu kan kehabisan waktu tuh di tempat kerja ya. Kalau rekan kerja kamu itu bisa suportif, bisa saling menghargai satu sama lain, bisa saling membantu, itu ngebuat pekerjaan kamu itu lebih enteng gak sih? Karena ya kamu kan komunikasinya sama teman kamu. Terus misal kalau kamu dapat teman yang misal toksik ya, dia menganggap kamu sebagai apa ya, sebagai saingan, dia gak mau ngebantu kamu, ngeremehin kamu, dia ngehasut orang supaya gak suka kamu, dia fitnah sana sini, itu pasti walaupun kerjaannya tuh enteng, tapi kalau lingkungannya ya toksik, ya sama aja menurut Rahil. Jadi memang teman itu ngaruh banget buat kamu ada di lingkungan kerja. Makanya kalau misal menilai sebuah pekerjaan tuh jangan cuma tanya, gajinya berapa, tapi coba aja tanya lingkungan kerjanya tuh gimana, enak enggak. Itu yang sering kadang ya dilupain sama beberapa orang. Tapi lagi-lagi ya, pendapat orang itu beda-beda. Mungkin ada orang yang lebih milih gaji besar walaupun tekanan besar, karena ya emang terpaksa sama kondisi. Nah itu nanti kita bahas lagi tuh di segmen selanjutnya. Tapi dan sebelum itu, Rahil tetap mau ngingetin kamu supaya kamu join komentar di Rahil. Tentunya kamu pilih gaji besar tapi beban dan tekanan juga besar, atau kamu pilih gaji kecil tapi tekanan dan beban ya standar aja. Kamu kirim ya di 081-23-02-1039. Ini yang lagi galau-galau atau kamu yang lagi butterfly Ella, kayaknya cocok tuh ya ngedengerin lagu ini, apalagi yang jomblo-jomblo kayak Rahil. Silakan mendengarkan ya, ini ada lagu dari Dua Lipa, Turning Season. Call to save.

0: 103,9 FM. Drama suara.
1: Guys, hah? Itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 103,9 Pramaswara FM.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wingscare
0: 103,9 FM. Drama suara.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
2: Wakil Menteri Sosial Agus Jobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditunjukkan untuk kegiatan belajar mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan, mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi, supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
1: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
3: 103,9 FM Music Hits and Information.
4: 103,9 FM Prames Suara Music Hits and Information. Oke, sob ya, masih dengan Rahil yang menemani kamu di Ngetime sore ini. Dan ngomongin soal topik lagi ya, Rahil bakalan ngingetin kamu tuh buat join komentar. Kamu tuh pilih gaji besar atau gaji kecil, tapi beban dan tekanan kamu ya standar aja. Kalau kamu dapat gaji besar ya beban dan tekanan juga besar ya, sob. Tapi kalau ngomongin ada nggak Hil, aku dapat gaji tuh gaji besar tapi tekanannya kecil. Itu apa ya, pekerjaan apa yang gaji besar tekanan kecil? Rahil juga tidak menemukan jawabannya ya. Tapi kalau kamu emang tahu jawabannya, coba kasih tahu Rahil. Apa tuh ya gaji besar tapi tekanan kecil? Karena lagi-lagi ya, kalau ngomongin soal kerjaan, menurut Rahil semua pekerjaan itu pasti ada tekanannya. Karena tekanan itu, tapi ya sob ya, kadang-kadang orang yang ngelihat kata tekanan itu menakutkan gitu, seolah-olah kamu bakalan tertekan karena ada tekanan. Tapi menurut Rahil ya, semua kerja, pekerjaan itu pasti susah, ada plus minusnya dan pasti ada tekanannya. Jadi guru pun ada tekanan gak? Ya ada. Apa tekanannya jadi guru? Ya kamu harus siap dengan karakter-karakter siswa yang berbeda-beda, dengan ekspektasi orang tua. Kamu juga harus menyelesaikan administrasi selain belajar, selain memberikan ruang pembelajaran di kelas. Ada tekanannya masing-masing sob, tiap pekerjaan. Cuma memang ukuran tekanan antara gaji, antara kerjaan satu dengan kerjaan ini juga pasti beda-beda. Lagi-lagi tergantung kondisi dan posisi kamu pada saat itu sebagai apa. Tapi kalau ngomongin soal pekerjaan lagi ya, selain teman, hal yang selalu membuat orang-orang itu untuk resign terkadang ya, Rahil disclaimer dulu, terkadang itu soal atasan. Jadi ada satu sosok tuh yang selalu, yang sangat menentukan pengalaman bekerja, yaitu atasan. Karena atasan kan bukan cuma orang yang ngasih tugas ya. Cara atasan berkomunikasi gimana, ngasih arahan gimana, ngasih feedback ke kamu, dan nyelesain masalah yang kemungkinan ada di lingkungan kerja, itu juga menjadi salah satu hal yang membuat menentukan ya karyawan itu bakal nyaman atau enggak di pekerjaan tersebut. Karena kamu semua, semua orang itu pasti pernah ngalamin situasi ketika situasi di tugas yang sebenarnya tuh biasa aja, dikasih tugas yang sebenarnya tuh B aja, tapi karena atasan mungkin cara berkomunikasinya kurang enak atau agak judes gitu ya, akhirnya pekerjaan itu terasa sangat berat. Jadi hubungan profesional yang sehat antara atasan dan bawahan itu juga penting sob ya, karena semakin kesini banyak banget meme atau konten di TikTok, Instagram yang menunjukkan keluh kesah masyarakat ketika kerja gitu. Jadi ada kayak guyonan-guyonan gitu loh di TikTok sama di Instagram tentang pekerjaan. Misalnya kayak kalau atasan itu gini, misal sibuk banget sih gonta-ganti karyawan padahal yang harus diganti itu atasan. Terus Gen Z tuh ya gaji naik gas tapi kalau jabatan naik mundur. Ada kata-kata yang lucu gitu, jokesnya mereka, ya mungkin itu juga menjadi salah satu keluh kesah masyarakat semua, tapi nggak kesampaian aja gitu, akhirnya dibuat konten dan kontennya juga lumayan diminati gitu sama orang. Itu menunjukkan memang beban kerja antara satu dan lain ini berbeda, lingkungannya juga berbeda, dan pasti banyak yang relate sama kondisi-kondisi lingkungan yang toksik atau lingkungan kerja yang justru nyaman. Dan atasan juga menjadi salah satu faktor yang menentukan dia itu bakal betah nggak di suatu instansi itu gitu. Terus satu faktor lagi yang berhubungan adalah lokasi kerja. Selain teman, atasan, ada juga tuh yang perlu kamu perhatiin. Kalau kamu keluar dari kantor ya, kalau ngomongin perjalanan kamu dari kantor itu menghabiskan berapa jam sih? Karena ada orang tuh yang sebenarnya tuh udah nyaman sob ya sama pekerjaannya, tapi setiap hari dia tuh harus menempuh perjalanan yang cukup jauh tuh. Berangkat pagi-pagi, terus kena macet, pulang juga malam, kena macet lagi. Sampai di rumah habis tuh energi. Akhirnya pekerjaan yang sebenarnya udah nyaman pun akhirnya punya tantangan lain gitu. Tantangannya ada di, aduh aku wis nyaman kerja ndok kene, wis enak lingkungane, tapi kendalanya ada di jarak. Itu juga menghabiskan bensin ya sob, pasti karena BBM hari ini kan ya tidak murah gitu ya. Nah itu juga menjadi kendala lain gitu. Banyak faktor ya yang melatar belakangi orang itu bertahan atau tidak di tempat kerja. Dan salah satu hal yang membuat orang itu bertahan atau enggak adalah gaji. Rahil bilangnya salah satu ya, bukan satu-satunya tapi salah satu. Tapi kalau ngomongin soal gaji, kamu lebih pilih mana tuh? In this economy ya, gaji besar tapi tekanan dan beban juga besar, atau kamu pilih gaji kecil tapi tekanan dan beban ya standar aja tuh sesuai gaji? Coba kasih tahu Rahil dong, karena Rahil juga pengen tahu pendapat kamu ya sob, enggak hanya Rahil ngasih tahu kamu, tapi kamu juga harus ngasih tahu Rahil tuh supaya aku dan kamu bisa menjalankan diskusi gitu. Tentunya kirim komentar kamu di 081-2302-1039. Rahil tunggu.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: 103,9 FM Brahma Suara.
2: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
3: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
4: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
2: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
3: Boleh, boleh.
2: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
3: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
4: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
1: Brahma Suara 103,9 FM.
5: Hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 103,9 Brahma Suara FM.
2: Segernya kelewatan.
6: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
2: Segernya kelewatan.
6: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: 103,9 FM Brahma Suara.
9: Kamu tahu nggak, Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
10: Oh iya? Teknologi apa tuh?
9: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
11: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara.
1: Music FM Information, Prameswara.
2: 103,9 FM Prameswara, Music Hits and Information. Oke, what's up? Masih dengan Rahil di malam kali ini. Dan sebelum Rahil menyuruh kamu untuk dengerin Rahil topik-topik yang udah dibahas-bahas Rahil tadi ya, Rahil mau ngingetin kamu buat sholat maghrib yang belum sholat maghrib. Jadi kamu yang masih di luar, masih ngopi, masih beli jajan ya, kamu segera sholat maghrib ya. Karena kalau mau nunda sholat maghrib itu kan gak enak sob ya. Jadi coba alah ya, kamu sholat maghrib dulu. Atau kamu yang dari tadi udah di perjalanan, sekiranya estimasi waktunya gak bisa nyampe tuh kalau kamu sholat maghrib di rumah, ya udah kamu sholat maghribnya di masjid aja, di musola terdekat. Rahil menyampaikan ini ya sebagai sesama muslim ya, Rahil harus mengingatkan. Bukankah begitu sob? Oke, masuk ke pembahasan lagi nih ya, soal pekerjaan lah. Tadi Rahil udah bahas soal gaji, atasan, lokasi kerja, dan sekarang tuh waktu. Kenapa Hil, ada apa dengan waktu? Coba ya dihitung. Kamu tuh kerja tuh sekitar, rata-rata orang kerja itu kan 8 jam sehari ya, ditambah perjalanan pulang pergi lah. Waktu yang kamu habisin untuk pekerjaan kan bisa tuh ya sangat besar banget. Belum lagi kalau kamu tuh lembur. Makanya waktu tuh jadi salah satu hal yang paling penting banget. Karena waktu tidak bisa karena waktu itu gak bisa kembali ya sob ya, gak bisa dibeli juga. Uang tuh bisa dicari lagi, kalau waktu mah gak bisa dicari. Tapi waktu bersama keluarga, teman, atau diri sendiri yang hilang tidak selalu bisa dikembalikan. Nah ini alasan kenapa tuh sebagian orang memilih waktu itu menjadi pertimbangan yang besar dalam pekerjaan. Karena apalagi yang kalau sudah berkeluarga ya sob ya, pasti dia tuh butuh waktu dengan istrinya, ada waktu sama anaknya. Kalau pekerjaannya terlalu menguras tenaga dan waktunya 24/7 ada di kerjaan, ya waktu sama anak dan keluarganya gak ada dong, hilang dong. Makanya ada beberapa anak tuh yang dia dari keluarga yang berada, tapi dia kurang kasih sayang dari orang tua. Artinya itu orang tuanya terlalu sibuk di pekerjaan. Tapi lagi-lagi setiap orang tuh kan punya pilihan yang berbeda, seperti Rahil yang udah sampaikan di awal. Jadi orang itu entah dia mau memilih gaji yang besar karena tekanan besar, walaupun tekanannya besar dan beban besar, ya mungkin karena emang dia lagi ada di posisi membutuhkan uang itu untuk menghidupi keluarganya. Mungkin itu kan masih masuk akal juga in this economy ya sob ya, di dunia yang penuh dengan kapitalisme ini ya, mengharuskan untuk ya udah nggak apa-apa wes, masih yo bebanku besar, tekananku besar, aku harus mencari uang, aku apalagi kalau laki-laki ya, aku tulang punggung keluarga gitu. Akhirnya ya wes lah, gak apa-apa, penting gajinya besar. Dan akhirnya ketika orang tua terlalu sibuk di pekerjaan, akhirnya dia lupa sama anaknya, dan anaknya akhirnya berpikir, aduh orang tua gak sayang ambil aku. Padahal orang tua sebenarnya juga gak mau ada di posisi itu, tapi keadaan lah yang mengharuskan orang tua ini harus mengambil posisi itu, harus merelakan waktunya supaya dia harus merelakan waktunya bersama anaknya itu kurang untuk kerja penuh di kerjaannya gitu sob. Jadi ya namanya hidup ya pasti ada-ada aja. Kalau gak ada apa-apa bukan hidup ya, gak asik gitu. Hidup tuh kayak roller coaster gitu, harus naik turun, kalau datar aja tuh kayak monoton gitu. Tapi kamu bayangin aja ya, kamu diuji dengan ujian yang sebesar itu, gak mungkin ya hadiah di belakang hanya sebuah panci. Pasti Tuhan itu memberikan hadiah kepadamu di hal yang gak terduga dan yang terbaik tentunya buat kamu gitu. Jadi para pekerja ini ya semangat, Rahil pun juga harus semangat. Ini Rahil lagi mode menyemangati diri sendiri sebenarnya. Dan ngomongin work-life balance, ini sering disebut sama beberapa orang, work-life balance. istilahnya itu selalu ada di mana-mana, work-life balance. Sederhananya work-life balance ini, kita itu membagi kehidupan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi itu dengan benar-benar balance, seimbang. Setelah jam kantor selesai, ya udah kehidupan kita, kehidupan kamu udah gak ada urusannya sama kantor. Ya udah kehidupan kamu, ya kehidupan kamu, kantor udah selesai ya udah. Ada keluarga, ada pasangan, ada anak kamu, teman, hobi kamu, ada kesehatan, ada waktu untuk istirahat lah. Jadi ketika pekerjaan mengambil seluruh waktu dan energi, sebagian orang tuh mungkin mulai ngerasa ya perlu mengevaluasi keseimbangannya. Misal nih, ini pekerjaan nih ya, ini kehidupan kamu. Ketika ada yang gak seimbang salah satunya, harusnya ya ada, harus dievaluasi ya. Karena semua orang pasti menginginkan setara gini, work-life balance. Ini dicita-citakan oleh semua orang ya, termasuk Rahil. Tapi apakah work-life balance itu maksudnya harus benar-benar seimbang, Hil? Gimana definisi work-life balance sih sebenarnya gitu? Ya nanti Rahil kupas lagi ya di segmen selanjutnya tentunya. Makanya buat kamu yang belum join komentar Rahil, silahkan join. Kamu pilih gaji besar tapi tekanan dan beban juga besar, atau kamu pilih gaji kecil aja tapi beban dan tekanan ya standar aja, sesuai dengan gaji lah ya. Coba kamu kirim komentar di 081-2302-1039. Dan ngomongin soal pekerjaan ya, lagu ini pasti relate sama kamu yang terlalu memikirkan pekerjaan. Kata Hindia tuh ya, berdansalah, karirku, karir tuh gak ada artinya.

0: live without me.
1: FM Brahma Suara.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Dan nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
2: Majelis Ulama Indonesia menyoroti gelaran Simbang Kulon Nik Karnival 2026 di Pekalongan, Jawa Tengah. Cara yang mulanya digagas sebagai rangkaian peringatan Maulid Nabi sekaligus khitanan massal ke-61 tersebut menuai kontroversi lantaran menyajikan pertunjukan bernuansa mistik yang dinilai mirip dengan ritual satanik. Wakil Ketua Umum MUI menyatakan bahwa atraksi menyeramkan yang menonjolkan simbol-simbol satanik serta aksi penyembelihan hewan secara sadis di muka umum sangat bertentangan dengan esensi ajaran Islam dan nilai-nilai mulia peringatan Maulid Nabi. Kegembiraan tersebut semestinya diisi dengan kegiatan syiar yang memperkuat keimanan, bukan justru menghadirkan unsur ketakutan maupun simbol-simbol iblis atau praktik yang mendekati animisme. Dalam pertunjukan tersebut yang viral di media sosial juga mempertunjukkan bahwa dan memperlihatkan para talent yang mengenakan kostum-kostum mirip dengan iblis yang membawa kitab berlambang mata sapi serta obor dan penggunaan simbol pentagram terbalik yang secara universal identik dengan aliran satanik. Hal yang paling menyita perhatian dan memicu keresahan masyarakat adalah adegan penyembelihan seekor kambing di tengah rangkaian acara pertunjukan. Harapan dari Ketua Badan Pengurus juga berharap kepada panitia di berbagai daerah dapat lebih selektif, bijaksana, dan berhati-hati dalam merancang ekspresi seni budaya Islam.
1: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.
3: Prameswara.
4: Music hits and information. Prameswara.
5: 103,9 FM Prameswara. Music hits and information. Oke, sampai di sini Rahil mau ada nih komentar yang masuk. Ini dari Kak Zaki. Oke, selamat malam sob, selamat malam juga Kak Zaki. Gaji besar, tekanan besar vs gaji pas-pasan tapi bebar standar. Kalau disuruh milih sih ya, ya yang aman-aman aja Kak buat kehidupan ke depan. Soalnya gaji besar dan tekanan besar itu juga ganggu kesehatan mental. Ingat sob, psikolog tuh mahal. Ya bener sih, ya bener-bener. Jadi daripada kamu membuang-buang uang buat ke psikolog ya, mending kamu pilih aja tuh gaji besar tekanan gaji kecil tapi beban standar aja gitu ya Kak Zaki. Oke, Sobat Prameswara, jadi buat kamu Sobat Prameswara yang belum join-join komentar kayak Kak Zaki tadi, join aja tuh. Tentunya kirim pendapat kamu di 081-2302-1039. Lahir tunggu komentar kamu.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: Oke, balik lagi Sob di 103,9 FM Brava Suara. Music Hits and Information. Oke, Sob ya, masih dengan Rahil nih di malam ini. Rahil juga mau bacain komentar lagi nih yang masukin dari Kak Rani. Kak Rahil, aku mah pilih gaji yang pas-pasan aja daripada aku mentalnya terganggu. Ya, gak apa-apa, bener. Kak Rani, bener banget. Ini dari Kak Dani. Kak, aku pilihnya gaji yang besar aja, gak apa-apa. Soalnya lagi butuh banget nih duit. Oke, it's okay, Sob. Gak apa-apa, itu juga bener banget. Karena lagi-lagi ya, setiap pendapat itu gak ada yang salah ya. Jangan mentang-mentang pendapatnya beda terus kamu menyalahkan orang. Ini dari Kak Tania. Kak, aku milihnya gaji yang kecil aja, tapi beban standar aja. Soalnya aku tuh tipe orang yang kalau di lingkungannya toksik pun aku nggak nyaman. Mending keluar aja tuh, cari yang gajinya pas-pasan aja, lingkungannya nyaman. Ini juga bener banget. Betul Kak Tania ya, Kak Rani. Oke, jadi ini dari Kak Rara. Kak, aku pilih gaji kecil aja daripada gaji besar, tapi nanti taruhannya mental. Waduh, aku gak kerasan kok. Ya, ini juga benar banget. Jadi Sob ya, setiap orang itu punya pilihan dan tergantung kondisi. Mungkin kayak Kak siapa tadi yang lagi kepepet ya, siapa tahu dia memang kepepet ya. Dan peserta pramusola yang belum join komentar, silakan join di 081-2302-1039. Rahil, tunggu komentar kamu.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip pintu botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: 103,9 FM. Drama Suara.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tijus, mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tijus lemon.
8: Kalau aku mau tijus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Aku lapar.
5: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
6: Asik. Wah.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tijus, rasa tehnya berasa. Banget.
9: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
5: Mau tijus lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tijus.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
0: Prame Suara 103,9 FM.
10: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
11: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
10: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
12: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
10: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
11: Mau dong. Taste good.
10: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 103,9 FM, music hits and information.
13: 103,9 FM Prame Suara, Music Hits and Information. Oke ya, masih dengan Rahil di malam kali ini. Dan ngomongin soal, balik lagi ya ke topik. Jadi soal gaji besar tapi tekanan dan beban juga besar, atau gaji kecil tapi tekanan dan bebannya ya biasa aja. Nah, daripada aku hanya menebak-nebak ya, mending aku langsung tanya gak sih para pekerja, kan mereka yang lebih relate gitu ya daripada Rahil sendiri. Walaupun Rahil juga ada relate-nya sedikit ya, tapi lebih enak tanya langsung. Jadi kita berusaha untuk terhubung dengan Kak Alif. Ini salah satu sahabat Prame Suara. Berdering. Nah, semoga diangkat ya sama Kak. Halo Kak, selamat malam.
14: Salam, baik.
13: Oke, ini dengan Kak Alif. Kak Alif, ini sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, Kak Alif bisa dong sapa-sapa sahabat Prame Suara.
14: Halo, selamat malam sobat-sobat Prameswara.
13: Oke, kalau boleh tahu Kak Alip sekarang pekerjaannya sebagai apa tuh?
14: Hari ini saya bekerja di salah satu koperasi syariah, Kak, tepatnya di BMT, BMTN Ukanor.
13: Kalau boleh tahu sebagai apa ya, Kakak?
14: Ya. Harus banget nih Kak dijawab.
13: Oh, kalau Kakak enggak mau jawab ya enggak apa-apa sih. Berarti Kakak ini salah satu pekerja di BMT Syariah ya di Kanor.
14: Iya, betul ya.
13: Itu Kanor itu ya. Bojonegoro.
14: Iya, Kak, di Bojonegoro.
13: Oke. Oke, Kak Alip ini kan udah mulai-mulai bekerja ya, sudah melihat bagaimana sih dunia kerja itu. Lah, kan Rahil tadi ngobrolin soal gaji besar, tekanan besar VS gaji kecil, tapi beban ya standar aja. Kalau Kak Alip nih ya, indeks ekonomi ya Kak ya, itu pilih mana kira-kira?
14: Halo, bisa sih ya dua-duanya Kak.
13: Oh, dua-duanya. Loh gimana, harus bisa satu.
14: Ya itu sih, gaji besar itu juga perlu, tapi tempat kerja yang nyaman itu juga penting. Tapi kalau saya disuruh milih Kak, iya, dari kedua itu saya lebih memilih kerja nyaman.
13: Okay.
14: Karena menurut saya kerja yang nyaman itu kita juga nanti akan effort ke depan, bagaimana langkah kita ke depan Kak. Kalau cuma kita gaji besar kita gak nyaman ya, tetap aja Kak.
13: Okay.
14: Dan saya juga ini Kak soalnya.
13: Apa?
14: Saya juga percaya bahwasanya gaji yang kita terima itu juga sesuai dengan standar kebutuhan kita. Insya Allah kalau kebutuhan kita semakin banyak ya pasti rezeki dan gaji kita itu juga semakin besar.
13: Okay.
14: Mungkin kalau gaji kita hari ini masih kecil ya, jadi kebutuhan kita ya segitu Kak, kan sudah ada taksirannya. Okay. Sendiri-sendiri.
13: Berarti yang tertakar tidak akan tertukar gitu ya Kak Alip ya?
14: Betul banget.
13: Ya tapi kalau Kak Alip sendiri yang bikin betah di tempat kerja menurut Kak Alip apa selama ini?
14: Nah, kalau di tempat kerja saya ini kan sistemnya adalah sistem tim Kak, sistem kerja sama, bukan
13: iya.
14: Individualisme. Tentunya ya yang paling menjadi saya betah itu ya tentunya adalah rekan kerja yang satu frekuensi, lingkungan yang nyaman, terus pengurus yang juga memberikan hak kita, dan tidak ada istilahnya di tempat kerja saya itu senioritas dan junioritas Kak. Artinya kita adalah teman dan kita adalah rekan kerja.
13: Berarti kayak nggak ada senior junior ya, kita sama gitu.
14: Iya betul seperti itu Kak.
13: Tapi Kak Alip waktu pertama-tama kali kan biasanya ada transisi dari anak kuliah ke kerjaan, itu kan ada transisi toh, pasti agak kagetnya kan. Pernah enggak merasa kayak aduh enggak kerasan resign lah aku ngono?
14: Ya pernah sih Kak. Pertama kali masuk itu juga gitu. Wah, ini kerjaan apa? Apalagi ini tidak sesuai dengan fashion bidang saya. Kalau sesuai fashion bidang kan saya di pendidikan. Tapi kerjaan saya hari ini di tentang ekonomi. Nah, ini kan ya agak melebar banget Kak.
13: Berarti awal-awal
14: pasti ada sih kemarin kerjaan.
13: Kalau sekarang pengen resign enggak Mas ya?
14: Ya, kalau hari ini sih kita nikmati aja Kak yang ada, apa yang ada sekarang. Belum ada lah pikiran untuk resign dan sebagainya, itu tidak belum ada sampai hari ini. Karena ya tadi Kak, tempat kerja kita nyaman, partner kita juga satu frekuensi, tidak ada golongan senioritas dan lain sebagainya yang menjadikan kita itu nyaman Kak di tempat kerja.
13: Iya. Tapi selama ini berarti Kak Alif udah nyaman ya di tempat kerja.
14: Iya, udah nyaman Kak.
13: Woi, alhamdulillah. Nah,
14: siapa tahu nanti bonusnya kan dapat jodoh di tempat kerja kan juga nggak tahu.
13: Iya. Ya semoga Alip ini dapat jodoh sesuai yang diharapkan Kak Alip ya. Tapi Kak Alip kalau tak kasih pilihan nih, kerja dekat rumah atau kerja jauh banget dari rumah tapi gajinya besar juga?
14: Saya sih kepengennya kerja yang dekat rumah aja, karena yang pertama adalah juga faktor keluarga, bukan karena tidak mau jauh dari keluarga. Karena tapi kalau bagi saya setiap hari pulang ketemu orang tua, ketemu keluarga besar, keluarga dekat, itu lebih nyaman dan lebih membuat kita bangga kak. Daripada kita jauh, kita nggak bisa lihat kondisi rumah, kita nggak tahu keluarga kita di rumah bagaimana. Bagi saya lebih senang kerja di dekat rumah. Syukur-syukur kalau kerja di dekat rumah gajinya yang besar juga kak.
13: Oke, ya barangkali Kak Alip nanti di tempatnya Kak Alip ini bisa dipromosiin jadi naik pangkat mungkin. Kan bisa jadi ya. Tapi Kak Alip ini
14: ya, memang.
13: Tapi kerjanya Kak Alip ini 9 to 5 ya?
14: Iya, betul-betul.
13: Oke. Ada pesan-pesan nggak buat ini Kak, sebab Rame Suara nih yang mau ngelamar kerja mungkin masih takut-takut, aku harus memilih apa ini?
14: Bagi sobat-sobat Rame Suara, sedikit pesan bagi pendengar setia radio Rame Suara. Apapun, apapun kalau ada kesempatan silakan dicoba. Jangan pernah takut untuk gagal dan jangan pernah takut untuk mencoba. Belum tentu apa yang kita takutkan itu tidak akan tercapai dan kita juga tidak akan tahu tingkat kegagalan kita kalau kita tidak pernah mencoba. Siapa tahu yang menjadi rezeki kita adalah sesuatu hal yang kemungkinan kita tidak bisa.
13: Oke, bagus banget quote hari ini ya, quote malam ini Kak Alip. Tapi hari ini harusnya Kak Alip seneng nggak sih, soalnya weekday terakhir, besok kan libur.
14: Iya Kak.
13: Iya kan, harusnya semangat dong. Oke, Kak Alip, terima kasih ya udah mau Rahil tanya-tanya.
14: Iya Kak, sama-sama ya, terima kasih kembali atas waktunya.
13: Iya, semoga Kak Alip ini sehat selalu ya, lancar rezekinya. Amin, amin. Dan semoga mendapatkan amin. Jodoh ya.
14: Amin.
13: Oke, Kak Alip, izin aku tutup callnya ya. Assalamualaikum.
14: Ya, bang.
13: Oke, itu dari Kak Alip ya. Kak Alip lebih memilih gajinya pas-pasan aja tuh, daripada gaji besar tapi memakan mental gitu ya. Dan itu sama sih kayak komentarnya Kak Zaki tadi. Ingat sob, psikolog itu mahal. Daripada kamu udah ngeluarin uang ya, udah dapetin uang besar tapi bayarannya itu kamu taruhannya tuh mental kamu tuh. Akhirnya kamu berobat tuh ke psikolog, ya nanti uang yang dari kerjaan itu malah digunakan buat kamu berobat, ya sama aja, mending pilih gaji pas-pasan aja. Tapi lagi-lagi ya, pendapat pribadi sob ya, terserah kamu mau milih gaji besar ataupun gaji kecil, itu terserah kamu, karena setiap orang kondisinya itu berbeda-beda ya, dan setiap orang itu punya prinsip masing-masing. Dan lagi-lagi ya, setiap pilihan itu pasti ada konsekuensi, ada plus minusnya gitu. Dan buat sahabat Rame Suara nih yang belum komentar-komentar lagi nih ya, kayak Kak Zaki, Kak Tania tadi dan lain-lainnya, kamu bisa kirim komentar kamu di 081-2302-1039. Tentunya pembahasan tentang kamu kalau kerja lebih milih gaji besar, tekanan besar, atau gaji kecil tapi tekanannya standar aja. Kasih tahu Rahil ya di 103,9 FM di nomor 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: Prawa Suara.
1: News hits and information. Prawa Suara.
2: 103,9 FM Prawa Suara. Music hits and information. Oke, sob, ya masih dengan Rahil di sini yang selalu menunggu komentar kamu masuk. Buat yang baru join nih, Rahil kasih tahu ya. Jadi Rahil tuh lagi membahas tentang pekerjaan seputar gaji. Jadi kalau kamu tak kasih pilihan tuh, kamu pilih mana? Gaji besar, tekanan dan beban pun juga besar, atau gaji kecil tapi tekanan dan beban ya standar aja. Kamu kirim ya di 081-2302-1039. Dan Rahil sekarang mau bergeser tuh informasi dari Lamongan lagi. Jadi Polres Lamongan tuh baru aja ngadain edukasi pelajar soal AI dan kenakalan remaja. Jadi Polres Lamongan tuh menyasar ratusan pelajar dalam kegiatan edukasi pemanfaatan AI atau Artificial Intelligence, sekaligus penyuluhan tuh untuk mengenai kenakalan remaja. Dan kegiatannya itu dilakukan tadi ya, dan edukasinya digelar di SMKN 1 Lamongan, diikuti banyak siswa, 300 sekian siswa lah ya. Kegiatan tersebut tuh juga dilengkapi dengan sesi pemaparan materi, ada pre-test, ada post-test. Nah, sementara itu di waktu yang bersamaan tuh ya, Polsek Sambeng pun juga ngelaksanain penyuluhan dan pembinaan di SMPN 1 Sambeng, dan diikuti oleh 200 siswa ya, untuk ngikutin kegiatan yang membahas mengenai kenakalan remaja. Dalam kegiatannya tersebut ya, polisi tuh menekankan penting banget tuh untuk pelajar memahami dampak dari perilaku yang dapat merugikan diri sendiri tuh maupun orang lain. Kasih Humas Polres Lamongan Muhammad Hamzaid ini mengatakan ya, pembinaan kepada pelajar itu merupakan bagian dari upaya memberikan edukasi sejak dini. Pelajar tuh juga diajak buat memanfaatkan perkembangan teknologi termasuk AI secara bijak dan bertanggung jawab, karena AI kan semakin kesini semakin berkembang ya, dan bahaya banget tuh kalau kamu menyalahgunakannya. Lah, sebab Prawa Suara ya, perkembangan AI semakin kesini semakin dekat ya, mulai dari ngebantu cari informasi, belajar, ngebuat tulisan, sampai berbagai kebutuhan lainnya gitu. Tapi tentu aja ya, teknologi juga perlu tuh digunakan dengan bijak. Jangan sampai AI justru digunakan tuh buat hal-hal yang ngerugiin diri sendiri maupun orang lain. Begitu juga sama pergaulan, karena sekolah semakin kesini kan pergaulan tuh makin bebas ya, jadi harus dikasih tuh edukasi penggunaan teknologi sekaligus buat mencegah supaya kenakalan remaja ini gak terjadi dan gak marak lagi di dunia ini, termasuk dunia pendidikan gitu ya sob ya. Dan buat sahabat-sahabat suara ya, lagi-lagi Rahil masih menunggu komentar kamu masuk. Jadi kamu nih tim gaji besar, tantangannya besar juga, tekanan pun besar, atau kamu pilih tuh gaji kecil, tantangan kecil tapi beban juga kecil ya, standar aja ya. Rahil gak ngasih pilihan gaji besar, tekanannya gak ada, karena itu gak ada di mana-mana ya. Jadi kamu hanya pilih dua itu, pilih mana? Kasih tahu Rahil ya di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Rame Suara, Music Hits and Information. Oke, Sabia masih dengan Rahil yang menemani kamu sampai jam 8 malam nanti. Ini udah hampir jam 8, belum sih, belum jam 8 ya, masih jam 7 lebih 10 sih. Jadi buat kamu ya yang belum berkomentar nih tentang gaji besar, tekanan besar, atau gaji kecil tapi tekanan juga pas-pasan. Gaji pas-pasan, tekanan pas-pasan. Kamu pilih mana? Coba kasih tahu Rahil ya di 081-2302-1039. Sob, tapi ngomongin soal kirim komentar, kamu masa gak punya paketan sih? Tapi ngomongin paketan, ini ada berita dari internasional ya. Jadi kemarin itu ada berita hoax tuh tentang pemadaman internet nasional. Dah beredar tuh ya sebuah surat yang mengatasnamakan Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi lah. Terus dalam surat itu ya diinfoin kalau pemadaman internet secara nasional tuh ada selama 3 hari mulai per 25 hari ini. Lah ternyata berita itu hoax. Jadi pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui laman pandang nasionalnya ngemastiin bahwa tidak ada tuh pengumuman resmi mengenai pemadaman internet total secara nasional 3 hari pula. Bayangin aja ya Sob ya, gak ada internet selama 3 hari, 3 malam. Bayangin aja dulu, tapi aku gak bisa bayang no. Soalnya aku gak bisa scroll dong gitu. Nanti kamu gak bisa melihat Rahil dong kalau kamu gak punya internet. Tapi kan ada wifi Hil. Iya bener juga. Lah Komdigi itu gak pernah ternyata mengeluarkan surat edaran atau pengumuman resmi tuh terkait pemadaman internet nasional seperti yang beredar di media sosial. Jadi buat kamu tuh yang mungkin sempat panik, aduh gak ada internet, ya Allah ya apa ki WA aku ya bos, ya apa ki aku guys gak ngabari sayang-sayangku. Oh no. Tenang ya, informasi itu tuh nggak benar. Jadi masyarakat juga harus memperhatikan lagi ya berita-berita, nggak boleh langsung percaya aja. Jadi harus dicek dulu tuh informasinya benar apa enggak. Jadi sebelum menyebarkan, cobalah untuk mengecek dulu ya. Takutnya itu website asal-asalan gitu. Ono iseng-iseng iki sing gawe peraturan gini. Kan panik, Rahil pun ikutan panik loh gitu. Sahabat Prime Suara ya, jadi ngomongin soal ini soal internet ya. Sekarang Rahil mau bergeser lagi tuh ke topik selanjutnya. Topik yang sama tentang gaji besar VS gaji kecil tapi bebannya ya standar aja. Karena menurut Rahil ya, gaji besar itu bakalan dipilih mungkin oleh orang-orang yang lagi-lagi Rahil seperti katakan di awal, dia itu kepentok karena kondisinya Sob. Jadi kondisinya yang membuat kayak ya udah aku harus mengambil kerjaan kayak gini, ya udah dibetah-betahin. Kadang kan ada orang yang mulai kayak gitu enggak sih? Dan Sob ya, namanya juga fase hidup gitu. Kebutuhan seorang kan bisa aja berubah-ubah tuh ya. Ada yang baru lulus sekolah atau kuliah, mungkin lebih fokus cari pengalaman dulu daripada gajinya. Mungkin yang dicari itu kesempatan belajar kayak Rahil ini termasuk fresh graduate ya. Dan beberapa tahun kemudian tuh ya kebutuhan bisa berubah. Bisa aja langsung menambah 2 kali lipat dari sekarang karena mungkin kamu mau menikah atau kamu udah nikah. Mulai tuh mikirin penghasilan, kemudian punya keluarga, punya anak. Lah kebutuhan kan berubah lagi jadi pekerjaan yang cocok untuk seseorang di usia tertentu. Belum tentu tuh jadi pilihan yang tetap yang akan sama kamu bawa selama bertahun-tahun. Jadi pendapat kamu tentang gaji kecil kak sekarang, oke, it's okay. Mungkin 5 tahun ke depan kamu akan mulai tuh menimbang-nimbang apakah gaji kecil ini wajib aku pertahankan atau aku pilih gaji besar aja ya, dari walaupun bebannya banyak, daripada aku gajinya segini gak bisa memenuhi kebutuhan hidup aku dan anak aku. It's okay Sob ya, lagi-lagi semua itu tergantung kondisi yang dialami oleh setiap orang. Jadi gak bisa menyamaratakan tuh kalau kamu harus milih gaji ini. Masa ya kamu gak sayang sama mental kamu? Kan sekarang kan lagi marak-maraknya ya aware sama mental health-nya gitu. Apalagi Gen Z ini, Gen Z itu sangat-sangat identik dengan aku sayang mental aku, jadi aku lebih baik memilih resign resign daripada aku bertahan kerja. Begitu kata Gen Z. Rahil pun termasuk Gen Z. Apakah kamu relate? Coba kasih tahu Rahil aja. Tentunya kirim komentar di 081-2302-1039.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Drama Suara 103,9 FM.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby
5: ya?
7: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care
0: 103,9 Prama Suara FM.

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Wakil Menteri Sosial Agus Jobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditujukan untuk kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan, supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan, mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi, supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prames Suara.
4: News, hits, and information. Prames Suara.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Prameswara Music Hits and Information. Oke, masih dengan Rahil ya, yang menemani kamu sampai jam 8 nanti. Walaupun udah di penghujung obrolan ya Sob, Rahil tetap selalu ngingetin kamu tuh supaya kamu kirim komentar ke Rahil. Jadi kamu itu lebih suka gaji besar tapi tekanannya juga besar tuh, atau gaji kecil pas-pasan aja Hil, tapi beban dan tekanan juga standar. Ngomongin soal gaji lagi ya, ini tuh kalau ngomongin anak muda dan karir yang baru aja tuh nyemplung di dunia kerja, jangan ngerasa kamu tuh harus langsung nemuin pekerjaan yang sempurna Sob ya. Karena pekerjaan pertama itu bisa jadi aja tuh tempat buat kamu belajar. Belajar disiplin, belajar komunikasi, belajar bekerja sama, belajar menghadapi masalah, dan yang paling penting tuh belajar ngenalin diri sendiri. Kamu ternyata cocoknya tuh di bidang apa sih? Kamu ternyata kuatnya selama ini tuh di bagian mana? Dan kamu ternyata gak cocok tuh di bagian kerjaan yang kayak gimana? Semua itu namanya pengalaman. Dan pengalaman itu pasti datang ketika nanti kamu awal-awal kerja. Gak mungkin ya, gak ada orang yang pertama kali kerja dia tuh langsung 100% bagus performanya. Pasti ada kesalahan-kesalahan yang harus dilalui terlebih dahulu tuh. Lah dari kesalahan itu nanti memunculkan sosok kamu di masa depan yang akan lebih tangguh dan kuat gitu. Tapi ya, dan kalau kamu yang udah bekerja selama bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun mungkin ya, kadang-kadang pertanyaan tuh beda lagi tuh. Bukannya lagi aku mau kerja apa ya, tapi aku mau bertahan di sini sampai berapa lama lagi nih, atau aku cari kesempatan baru aja ya. Ini juga bukan keputusan sederhana Sob ya, karena kalau misal kamu udah di situ udah nakar udah wis kadung nek kono ya bosone, kate metu iku harus ada pekerjaan yang pasti dulu tuh yang udah nerima kamu. Kalau kamu keluar terus gak ada pekerjaan yang pasti, ini kan nanti jadi masalah lagi gitu. Karena pindah kerja itu pasti mempertimbangkan banyak hal ya, mulai dari penghasilan, lokasinya di mana, lingkungannya, tanggung jawab, keluarga, dan tentu aja ada prospek ke depannya. Jadi Sob ya, keputusan pindah kerja itu sebaiknya gak cuma didasarin emosi yang sesaat gitu Sob. Tapi kalau uang bertambah, apakah tanggung jawab juga bertambah? Kalau kamu misalnya nanya, lebih baik gaji besar atau menurut lahirku ya, gaji besar itu otomatis tanggung jawab juga besar gak sih? Karena misalnya kamu jadi manajer di sebuah perusahaan, otomatis gaji kamu besar ya, tapi pressure, tekanan yang dialami oleh seorang manajer dengan seorang karyawan ini jelas beda kan Sob, gitu. Jadi misalnya ada kamu sebagai karyawan tiba-tiba posisinya naik nih, gajinya juga naik, tapi tanggung jawab juga naik pasti. Meeting jadi lebih banyak, target lebih tinggi, keputusan yang harus dibuat juga semakin banyak. Jadi kamu kalau ketika ngelihat angka gaji itu sebenarnya yang dipikirin itu juga feedback. Ketika kamu udah dapat gaji besar nih ya, apa feedback yang kamu bisa berikan di sebuah perusahaan atau sebuah instansi tempat kamu kerja ketika kamu mendapatkan gaji yang sebesar itu? Kamu harus dituntut untuk perform sebagus mungkin ya, seusaha kamu. Maksudnya ya, kamu pokoknya usaha di titik maksimal gitu. Jadi ketika melihat angka gaji besar, bukan untuk ketika melihat angka gaji besar, kamu juga harus melihat tuh sebenarnya apa yang kamu dapetin dari hal itu, apa yang kamu mau, apa ya, apa yang kamu mau kasih ke perusahaan. Buat tapi bukan berarti Rahil kayak gini tuh ngatain gaji besar itu buruk, bukan, tapi supaya kita itu lihat gambaran besarnya aja pekerjaan tuh secara utuh gitu Sob ya. Dan buat sahabat Prameswara nih yang belum join komentar Rahil ya, yuk buruan join ya. Rahil masih setia menunggu komentar kamu yang masuk, tentunya ada di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapet 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake, auto makin seru.
1: Jus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
2: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food
0: 103,9 FM. Drama Suara.
4: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun, seiring berjalannya waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. Rumah Sakit Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina. Dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina, pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini dan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes. Lakukan pemeriksaan di poliretina Rumah Sakit Mata KMU Lamongan yang beralamatkan di Jalan Raya nomor 181, Peloso Wahyu, Lamongan. Jadwal poliretina, Kamis pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang, Senin sampai dengan Sabtu, juga tersedia poli mata malam hingga pukul 9 malam. Informasi lebih lanjut, WhatsApp ke 0812-2221-3216.
0: 103,9 Drama Suara FM.
5: Hai hai, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Prama Suara 103,9 FM. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: 103,9 FM, music hits and information.
9: CCTV On pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
7: Oke, sahabat Pramil Suara, sekarang sebelum mengakhiri obrolan nih ya, Rahel mau kasih tahu rute-rute lalu lintas dulu. Ini sekarang Rahel mau cek di simpang di Tugu Bandeng Lele ini. Nah, di situ kan udah ada minimarket terdekat, ada juga jajanan-jajanan, dan itu didominasi sama roda kendaraan 2 ya sob, dan ada juga roda kendaraan 4. Dan buat kamu sobat Pramil Suara ya, yang lagi lewat di situ harus hati-hati, harus tetap toleh kanan kirinya tuh ya, dan tentunya harus memakai helm buat yang roda kendaraan 2 dan pakai mobil buat roda kendaraan 4. Harus hati-hati, pakai sabuk pengaman buat roda kendaraan 4 sob ya. Kan itu ada bunderan kayak muter gitu ya. Kamu enggak boleh langsung nyelonong aja tuh, harus sesuai arahan. Karena kalau kamu nyelonong aja tanpa patuhi arahannya, nanti bisa-bisa kamu membahayakan orang yang sudah berusaha hati-hati dari tadi gitu sebab Pramil Suara. Dan Rahel sekarang mau lihat juga ya keadaan ini di mana ya? Enaknya aku mau ngecek kemana nih? Ini di simpang 4 DPRD lah, di situ terpantau lumayan padat ya tadi. Di situ juga ada warung kopi, sisap ada kayak kafe gitu. Jadi buat kamu yang mungkin ada rencana keluar ya, silakan kamu mampir di situ. Terpantau didominasi sama roda kendaraan 2 dan roda kendaraan 4 juga ada, sesekali roda kendaraan besar ya. Dan di situ kan ada rambu lalu lintas, kamu harus selalu menepati rambu lalu lintas, jangan asal serobot aja. Kadang ada tuh ya, lampu merah tuh udah nyala, lampu merah tuh ada tuh ya berhenti kan. Tapi karena suasananya itu benar-benar sepi, akhirnya kamu kayak sepi, terabas aja langsung. Itu bahaya sob, karena takutnya walaupun kelihatannya jalanan sepi, waktu kamu langsung terobos, itu takutnya dari arah kiri ataupun arah yang berlawanan, takutnya ada sepeda juga yang banter atau mobil. Nah ini kan membahayakan kamu juga, kamu harus berhati-hati sob ya, ingat. Masih ada keluarga kamu yang menunggu kamu tuh datang pulang ke rumah dengan selamat. Gitu ya sahabat Pramil Suara. Jadi Rahel selalu mengingatkan kamu supaya kamu mentaati rambu lalu lintas. Jadi kamu gak hanya taat kepada ini aja ya, kepada pacar kamu. Kalau kamu, pacar kamu nyuruh gini-gini, kamu harus taat juga dong sama rambu lalu lintas. Jangan sampai kamu ketilang, jangan sampai kamu mengalami laka ya, karena tanggal apes kan gak ada yang tahu, dan juga gak ada tuh di kalender. Kalau apes pun ada di kalender, ya orang-orang bakal ngehindarin itu gitu. Sahabat Pramil Suara ya, yang belum join komentar Rahel, silakan kamu kirim komentar kamu di 081-2302-1039. Kalau kamu mau akses rute lalu lintasnya, kamu bisa tuh di prameswarafm.com.
9: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
3: Prameswara,
10: News, Gear, and Information. Prameswara.

0: Suara.
1: Music hits and information. Prameswara.
2: 103,9 FM Prameswara. Music hits and information. Oke, sob ya, masih dengan Rahil di malam ini walaupun udah di penghujung obrolan nih ya. Rahil mau kasih tahu informasi nasional juga. Jadi ya, sobat Prameswara, Bapak Presiden kita ya, Pak Prabowo Subianto itu memutuskan buat ngebentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN. Badan ini tuh dibentuk

0: pengawasan serta sistem deteksi dini atau pemantauan di titik panas atau hotspot. Badan ini tuh juga akan melibatkan tuh ilmuwan dan tenaga profesional. Jadi pendekatannya nggak hanya menunggu kebakaran terjadi lalu memadamkan, tapi juga gimana sih sebenarnya potensi kebakaran itu bisa diketahui supaya bisa dicegah lebih awal tuh. Dan pemerintah juga menyiapkan langkah penanganan di lapangan. Satgas Darat bakal ngoptimalin tuh buat ngerespon kebakaran secara langsung. Kemudian pemanfaatan pompa air termasuk pompa portable dan pengeboran dangkal juga buat memperkuat supaya ngebantu penanganan kebakaran tuh khususnya di kawasan gambut. Begitu ya. Dan selain itu ya, BPGMN nantinya juga bakal ngeprioritasin kok 6 provinsi tuh yang memiliki kawasan gambut dan menjadi perhatian banget terhadap pencegahan karhutla ini. 6 provinsi itu ada di Riau, Sumatera Selatan ya, Kalbar, Kalimantan Tengah sama Kalimantan Selatan. Itu segelintir informasi dari Rahil ya, Sobat Pram Suara. Tetap jangan kemana-mana karena kali ini Rahil mau closing, tapi nanti dulu setelah lagu yang satu ini.
1: Iya.

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Prameswara Music Hits and Information. Oke, Sabia, enggak kerasa aku dan kamu sudah mengobrol sampai jam 8 dan saatnya Rahil pamit undur diri dulu. Dan ngomongin soal topik-topik yang tadi udah Rahil bahas ya kesimpulannya sih setiap orang itu punya pendapat yang berbeda, berhak mengambil pendapat yang mana aja karena tentunya kondisi orang berbeda-beda. Pada akhirnya setiap orang tuh punya kebutuhan sama prioritas ya yang beda-beda. Rahil ini prioritasnya juga beda dengan kamu. Ada yang masih ngejar penghasilan, ada yang masih ngebangun karir dari awal, ada yang ingin lebih punya waktu sama keluarga, ada yang sedang cari pengalaman, dan ada juga tuh yang ingin hidupnya lebih seimbang, praktek work-life balance tadi ya. Jadi kalau hari ini kamu sedang kerja, coba deh sesekali kamu tanyain diri sendiri, sebenarnya pekerjaan ini tuh emang sesuai gak sih sama kebutuhan hidupku sekarang. Tapi buat ngenali apa yang sebenarnya kamu butuhin, emang butuh waktu ya. Dan hidup tuh terus berubah-ubah, so mungkin prioritas kita juga kemungkinan ikut berubah. Pokoknya semangat buat kamu pencari kerja di luar sana. Hadapi masalahnya aja ya, yang penting kamu jangan kabur dari masalah gitu. Baik ya Rahil, mau pamit dari obrolan Jumat kali ini, tetap di Prameswara 103,9 FM tentunya. Habis ini Rahil bakalan memutarkan playlist musik yang menarik yang bikin mood kamu tuh stabil, makanya gak usah kemana-mana. Tetap di 103,9 FM. Rahil pamit undur diri dan sampai jumpa.

0: Suara.
1: News, real time information. Drama Suara.
2: 103,9 FM. Drama Suara.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi.
6: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Wakil Menteri Sosial Agus Jobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditujukan untuk kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan, mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi, supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara.
3: News, hits, and information. Prames Suara.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: 103,9 Pramasuara FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tijus! Mau!
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tijus lemon.
8: Kalau aku mau tijus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Aku lapar.
5: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
6: Asik!
5: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak!
9: Mau dong!
8: Tijus, rasa tehnya berasa banget.
9: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
5: Mau tijus lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tijus.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Drama Suara.
10: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
11: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
10: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
12: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
10: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
11: Mau dong.
10: Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Prabu Suara 103,9 FM. Music Hits and Informing.

0: help him up. Help him walk out.
1: Cut.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara. Prameswara.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Rames News.
1: Majelis Ulama Indonesia menyoroti gelaran Simbang Kulon Nik Karnival 2026 di Pekalongan, Jawa Tengah. Cara yang mulanya digagas sebagai rangkaian peringatan Maulid Nabi sekaligus khitanan massal ke-61 tersebut menuai kontroversi lantaran menyajikan pertunjukan bernuansa mistik yang dinilai mirip dengan ritual satanik. Wakil Ketua Umum MUI menyatakan bahwa atraksi menyeramkan yang menonjolkan simbol-simbol satanik serta aksi penyembelihan hewan secara sadis di muka umum sangat bertentangan dengan esensi ajaran Islam dan nilai-nilai mulia peringatan Maulid Nabi. Kegembiraan tersebut semestinya diisi dengan kegiatan syiar yang memperkuat keimanan, bukan justru menghadirkan unsur ketakutan maupun simbol-simbol iblis atau praktik yang mendekati animisme. Dalam pertunjukan tersebut yang viral di media sosial juga mempertunjukkan bahwa dan memperlihatkan para talent yang mengenakan kostum-kostum mirip dengan iblis yang membawa kitab berlambang mata sat serta obor dan penggunaan simbol pentagram terbalik yang secara universal identik dengan aliran satanik. Hal yang paling menyita perhatian dan memicu keresahan masyarakat adalah adegan penyembelihan seekor kambing di tengah rangkaian acara pertunjukan. Harapan dari Ketua Badan Pengurus juga berharap kepada panitia di berbagai daerah dapat lebih selektif, bijaksana, dan berhati-hati dalam merancang ekspresi seni budaya Islam.
0: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.
2: Prameswara.
3: Music and information.

0: Suara.
1: News Hits and Info

0: kau dikirim ke bumi orang-orang seperti itu.
1: Brebes Suara 103,9 FM. Music Hits and Informasi.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.
2: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
3: Wakil Menteri Sosial Agus Jobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditunjukkan untuk kegiatan belajar mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan, mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
2: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.

0: 107,9 FM Music Hits and Information.
1: That's in the vibe. Hold up.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara.
2: Music and information. Prameswara. Prameswara.

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
1: Wakil Menteri Sosial Agus Jobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah, atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditujukan untuk kegiatan belajar mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara.
3: News, hits, and information. Prames Suara.

Prabhaswara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawa Suara.
0: Prawa Suara.
1: Music Hits and Information. Prawa Suara.

0: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Rol.
2: Tiga ketuk.
3: Ada ketuknya?
2: Iya, tiga.
1: Oke. Rol? Rol?
2: Iya.
1: Rol. Oke, lanjut.
2: Rol.
3: Yuk, empat. Cium.

cinta. Cinta adalah rasa. Cinta adalah doa. Cinta ciptaan yang esa dari Allah Ta'ala. Ada macam-macam cinta. Ada cinta dengan dunia. Ada cinta dengan harta. Ada pula yang cinta dengan tahta. Jangan salah bercinta. Jangan pula salah merasa. Jangan pula berdosa gara-gara diri bercinta.

Prabu Suara 103,9 FM. Music.

0: Ayo, rapat kayak tadi.
1: Memang.
2: Rapat. Berapa suara 103,1.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.
2: Holy Tune Presents.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Majelis Ulama Indonesia menyoroti gelaran Simbang Kulon Nik Karnival 2026 di Pekalongan, Jawa Tengah. Cara yang mulanya digagas sebagai rangkaian peringatan Maulid Nabi sekaligus khitanan massal ke-61 tersebut menuai kontroversi lantaran menyajikan pertunjukan bernuansa mistik yang dinilai mirip dengan ritual satanik. Wakil Ketua Umum MUI menyatakan bahwa atraksi menyeramkan yang menonjolkan simbol-simbol satanik serta aksi penyembelihan hewan secara sadis di muka umum sangat bertentangan dengan esensi ajaran Islam dan nilai-nilai mulia peringatan Maulid Nabi. Kegembiraan tersebut semestinya diisi dengan kegiatan syiar yang memperkuat keimanan, bukan justru menghadirkan unsur ketakutan maupun simbol-simbol iblis atau praktik yang mendekati animisme. Dalam pertunjukan tersebut yang viral di media sosial juga mempertunjukkan bahwa dan memperlihatkan para talent yang mengenakan kostum-kostum mirip dengan iblis yang membawa kitab berlambang mata sat serta obor dan penggunaan simbol pentagram terbalik yang secara universal identik dengan aliran satanik. Hal yang paling menyita perhatian dan memicu keresahan masyarakat adalah adegan penyembelihan seekor kambing di tengah rangkaian acara pertunjukan. Harapan dari Ketua Badan Pengurus juga berharap kepada panitia di berbagai daerah dapat lebih selektif, bijaksana, dan berhati-hati dalam merancang ekspresi seni budaya Islam.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara 103,9 FM.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3,3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: 103,9 Prameswara FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tijus! Mau!
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tijus lemon.
8: Kalau aku mau tijus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Atau lapel.
5: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
6: Asik! Wah!
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak!
9: Mau dong!
8: Tijus, rasa tehnya berasa. Banget.
9: Iya, segitnya tijus bikin mau lagi.
5: Mau tijus lagi?
6: Mau!
5: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tijus.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
0: Prameswara 103,9 FM.
10: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
11: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
10: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
12: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
10: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
11: Mau dong.
6: Taste good.
10: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Prameswara 103,9 FM. Music, hits, and information.

Inilah suara anak-anak Palestina. Tolong, tolong dengarkan aku. Aku hanyalah seorang anak yang